0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Kak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Setiap tanggal tuh pasti punya cerita yang umroh dua. Nah, tanggal 20 Juli ini jadi salah satu hari yang menyimpan banyak momen penting ya. Mulai dari pencapaian dunia sains, olahraga, sampai dengan pelestarian budaya. Yang pertama adalah hari bulan internasional umroh dua atau International Moon Day. Dan peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajak dunia terus menjalin kerjasama dengan pemanfaatan luar angkasa secara damai nih. Dan tanggal ini dipilih karena pada 20 Juli 1969 misi Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Dan momen bersejarah itu juga menjadikan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di permukaan bulan, disusul Buzz Aldrin beberapa saat kemudian. Nah, masih berkaitan dengan dunia antariksa, pada 20 Juli 1976 wahana tanpa awak Viking 1 Umbro 2 milik NASA berhasil mendarat di Mars. Dan misi ini menjadi tonggak penting dalam penelitian planet merah dan juga membuka jalan bagi berbagai eksplorasi Mars yang terus berkembang hingga sekarang. Nah, di bidang olahraga nih Umbro 2, tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Catur Internasional. Dan peringatan ini bertepatan juga dengan berdirinya Federasi Catur Internasional atau FIDA pada tahun 1924 di Paris. Dan hari ini juga mengingat bahwa catur ini bukan sekedar permainan, tapi juga olahraga yang melatih strategi, konsentrasi, dan juga kemampuan mengambil keputusan. Sementara itu dari Indonesia ada Banyuwangi Ethno Carnival, salah satu festival budaya yang dikenal hingga mancanegara nih. Ajang ini memadukan busana etnik, seni pertunjukan, dan juga kreativitas anak bangsa untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia Lumpro 2. Nah, itu tadi ya rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada hari ini Lumpro 2, dari jejak manusia di bulan, strategi di atas papan catur, hingga budaya lokal yang mendunia. Semuanya mengajarkan nih bahwa kemajuan lahir dari semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan juga menjaga warisan yang kita miliki Umbro 2. Siapa tahu inspirasi besar hari ini ya justru datang dari cerita yang terjadi pada tanggal 20 Juli di tahun-tahun yang lampau nih Umbro 2. Dan untuk Umbro 2 yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun Umbro 2. Semoga umurnya berkah juga, hidupnya bahagia selalu, dan juga selalu sehat ya pastinya. Dan buat Umbro 2 yang punya agenda penting pada 20 Juli ini juga dilancarkan semuanya. Semoga juga berkah kegiatannya, berkah pekerjaannya, dan juga apapun itu Umbro 2 selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin BTB.
3: Bentar.
4: Tapi berisik.
3: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren.
4: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
3: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
4: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
3: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
4: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
3: Gas. Tapi inget, Dit, di sana itu enggak ada kafe, enggak ada live musik. Jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
4: Ah, enggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
2: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
5: bikin kamu jadi si paling tahu.

Masih bareng Ijal Mumpro 2 di Sepada Sikat ya. Informasi singkat dan juga tepat nih Mumpro 2. Nah, ini masih anget-angetnya Mumpro 2 final Piala Dunia 2026 nih memang menghadirkan duel yang benar-benar bikin tegang ya Mumpro 2 sampai dengan menit terakhir tadi. Spanyol dan juga Argentina sama-sama tampil all out nih, tapi cuma satu tim yang akhirnya bisa mengangkat trofi juara dunia Mumpro 2. Laga berlangsung panas sejak kick off dan Spanyol lebih ini ya agresif dan juga berkali-kali mengancam gawang Argentina nih. Tapi Emiliano Martinez tampil luar biasa dengan menggagalkan sederet peluang yang dimiliki La Furia Roja Mumpro 2. Nah, di sisi lain Argentina juga berusaha mencari celah lewat Lionel Messi dan kawan-kawannya. Sayangnya hingga waktu normal berakhir papan skor masih menunjukkan angka 0-0 Mumpro 2. Pertandingan pun harus lanjut ke babak tambahan waktu. Dan momentum akhirnya datang buat Spanyol. Nico Williams mengirim umpan tarik yang langsung disambar Ferran Torres menjadi gol kemenangan. Dan Argentina mencoba bangkit dan juga mengejar ketertinggalan, tapi rapatnya lini belakang Spanyol membuat skor 1-0 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan di Mumpro 2. Sepak bola ini memang selalu punya cerita ya. Kadang ditentukan lewat pesta gol, kadang juga cukup satu momen yang mengubah segalanya nih Mumpro 2. Dan kali ini satu gol Ferran Torres udah cukup membawa Spanyol kembali menjadi raja dunia tentunya. Sekaligus menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan sebuah final yang penuh drama nih Mumpro 2. Apakah kamu juga menyaksikan apa kelewatan Mumpro 2? Karena hari Senin ya, jarang-jarang banget nih kalau begadang nanti bablas ya kan, nggak ke kantor, nggak sekolah. Kalau mau kelewat juga sayang, event tahunan nggak setiap tahun ada ya Mumpro 2. Wah, ini yang penting aku tetap ngasih update aja Mumpro 2. Yang pemenangnya Piala Dunia 2026 adalah Spanyol ya. Selamat buat Spanyol dan juga seluruh warganya tentunya. Dan pendukungnya ya, yang luar biasa euforianya pastinya. Dan tentunya Mumpro 2, aku bakal ngasih informasi lainnya. Jadi tetap stay tune aja Mumpro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba sekarang bayangin lagi, terakhir kali kamu buka botol air mineral, ada bunyi krek, lalu cincin plastiknya tertinggal di leher botol. Pernahkah terpikirkan kenapa harus ada cincinnya? Cincin kecil itu disebut tamper evident band, nanda keamanan pada kemasan. Konsep kemasan seperti ini mulai diterapkan luas setelah kasus peracunan obat Tylenol di Amerika Serikat tahun 1982. Sejak saat itu, produk makanan dan juga minuman diwajibkan punya tanda jika kemasan pernah dibuka. Secara teknis, tutup dan cincin dibuat dalam satu cetakan plastik. Saat pertama kali diputar, sambungan kecilnya putus dan cincin tertinggal. Itu jadi bukti kalau botol sebelumnya masih tersegel. Jadi, detail kecil yang sering kita abaikan itu sebenarnya bagian dari standar keamanan global untuk melindungi konsumen di setiap harinya.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
5: Tolong aku.
3: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Buat kamu atau keluarga yang masih punya tunggakan pajak daerah di Jember nih, Mumpro 2, ada kabar baik nih. Pemerintah Kabupaten Jember resmi memperpanjang program pembebasan denda pajak daerah. Jadi masih ada kesempatan buat menyelesaikan kewajiban pajak ya, tanpa dikenai sanksi administrasi, Mumpro 2. Awalnya program ini dijadwalkan berakhir pada 31 Juli 2026 nih, tapi karena antusiasme masyarakat cukup tinggi, lalu masa berlakunya diperpanjang hingga 30 September 2026. Bupati Jember Muhammad Fawait ini mengatakan perpanjangan ini dilakukan supaya semakin banyak masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut. Dan program ini berlaku untuk berbagai jenis pajak daerah ya, yang menjadi kewenangan Pemkab Jember nomor 2, mulai dari pajak bumi dan juga bangunan atau PBB, lalu bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan juga batuan, hingga pajak daerah lainnya. Tapi yang perlu diingat nih nomor 2, yang dibebaskan hanya dendanya ya, bukan pokok pajaknya nomor 2. Jadi kewajiban membayar pajak nih tetap harus dipenuhi dong. Khusus untuk pajak mineral bukan logam ya, dan juga batuan atau galian C, fasilitas ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki izin resmi. Sementara aktivitas tambang ilegal tetap akan ditindak dong sesuai aturan yang berlaku. Masa ilegal mau dibebasin juga nomor 2? Wah, ngadi-ngadi kamu ya. Lalu ke depan Pemkab Jember ini juga berencana mempublikasikan daftar perusahaan tambang yang memiliki izin resmi. Harapannya masyarakat ini bisa ikut mengawasi juga apabila menemukan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Nah, Mumpro 2, kalau memang masih punya tunggakan pajak daerah nih, ini bisa jadi kesempatan ya yang sayang kalau dilewatkan. Mumpro 2, selain menghemat karena bebas denda, membayar pajak ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi kita untuk mendukung pembangunan daerah. Jadi jangan sampai salah paham ya Mumpro 2 ya, yang dihapus adalah dendanya, bukan kewajiban membayar pajaknya. Tuh, ingat Mumpro 2. Mungkin kamu juga yang sering lupa untuk bayar pajak. Ayo Mumpro 2, sekarang bayar pajak ya. Dan Mumpro 2, informasi tadi adalah menutup interval pertama di Sepada Sikat kali ini ya. Kita akan move ke Sepada Besti. Bakal ada topik yang seru banget Mumpro 2. Kita nostalgia lagi nih Mumpro 2. Aku kalau ingat anak-anak sekolah ini kan masih hari pertama pelajaran ya. Mungkin ya efektifnya Mumpro 2 untuk pelajar-pelajar di SD, SMP, SMA, bahkan di PAUD sampai TK Mumpro 2. Nah, aku jadi ini kayak nostalgia gitu, inget lagi. Wah, dulu tuh zaman-zaman SD, SMP, SMA gitu kan suka jajan-jajan ya Mumpro 2. Karena belum ada MBG ya Mumpro 2 ya. Meskipun ada MBG pun masih ada yang jajan juga pasti ya, namanya juga anak-anak Mumpro 2. Nah, jajanan, ngomongin jajanan teman Mumpro 2, kita nostalgia bareng-bareng soal jajanan jadul-jadul. Wih, bakal seru. Jadi di sini aja ya Mumpro 2, masih bareng Ija tentunya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saatnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi nomor 2. Masih bareng Ija tentunya ya, sampai nanti kalau Sepada Besti itu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nomor 2. Seperti yang udah aku spill tadi ya, kita bakal sedikit nostalgia, apalagi di hari yang masih dalam suasana back to school ini nomor 2. Anak-anak masih baru seminggu kan, kalau anak-anak yang baru kan baru seminggu ini MPLS sudah selesai, terus ini efektifnya nomor 2 pelajaran mereka. Nah, biasanya nih kalau anak-anak sekolah tuh kan identik dengan jajan-jajannya nomor 2. Ada juga ada kantinnya ya. Kalau dulu tuh ada kantin, terus pedagang di depan gerbang sekolah nih mulai sibuk mempersiapkan ya segala jajanan-jajanannya. Nah, kalau ngomongin soal sekolah dan juga jajanannya nih teman Pro 2. Nah, coba inget-inget lagi. Dulu uang jajanmu paling sering habis buat beli apa teman Pro 2? Kalau dulu sih waktu SD ya, uang jajanku itu sebesar, ayo berapa? Nanti besaran ini teman Pro 2 bakal tahu nih, kamu bakal tahu aku hidup di tahun berapa. Ketahuan tuanya teman Pro 2. Kalau dulu aku waktu SD itu 300 rupiah teman Pro 2. Itu dulu udah dapat soto, dapat es teh, juga dapat jajanan. Nah, kalau 300 rupiah sekarang dapat apa? Dapat nangis doang teman Pro 2. Nah, coba diingat-ingat lagi ya, jajanan favorit kamu tuh apa sih teman Pro 2 yang sering banget kamu beli pas waktu istirahat pas sekolah nih. Cilok kah, pentol kah, telur gulung kah, es mambo, es lilin ya teman Pro 2, atau yang lainnya? Mungkin cemilan-cemilan jadul-jadul kayak dulu, kayak permen kaki, terus coklat yang coki-coki gitu teman Pro 2, atau itu coklat yang warna-warni teman Pro 2, kayak ada wadahnya gitu, ada kayak semacam mak kecil gitu, ada sendoknya juga. Terus atau bahkan mainan nih kayak bola-bola gitu teman Pro 2, ditiup yang ditiup. Balon yang ditiup itu loh teman Pro 2, yang bukan karet ya, tapi yang bening gitu loh. Nanti setelah mengembang ya, itu biasanya langsung di pepetin ke muka gitu, biasanya kayak dibuat cuci muka gitu teman Pro 2. Nah, itu seru banget teman Pro 2. Dan lucunya ya, kadang rasa jajanan itu sebenarnya biasa aja ya. Enak juga enggak, kadang bikin batuk iya sih. Tapi karena dimakan bareng-bareng teman saat jam istirahat nih, rasanya jadi jauh lebih enak teman Pro 2. Dan tentunya ini juga didukung dengan penelitian yang dipublikasikan ya dalam jurnal Appetite. Dan pengalaman makan tidak hanya dipengaruhi oleh rasa makanan aja, tapi juga oleh konteks sosial. Nah, makan bersama teman nih dapat meningkatkan kenikmatan, dan juga sebuah makanan lebih mudah dikenang ya dibanding ketika dimakan sendirian. Makanya sampai sekarang nih banyak orang bilang nih, gak ada yang bisa ngalahin jajanan depan sekolah nih teman Pro 2 gitu, atau jajanan kantin atau gorengan dari ibu-ibu kantin ya kan. Padahal kalau dicicipi lagi hari ini mungkin rasanya ya enggak jauh beda teman Pro 2. Yang berubah adalah suasananya. Tapi pernah enggak kamu sadar nih, ada beberapa jajanan sekolah yang sekarang mulai susah ditemuin nih teman Pro 2. Kenapa ya bisa gitu ya? Atau memang namanya juga usaha ya teman Pro 2, ada pasang surutnya ya. Kadang penjualnya udah kayaknya enggak profit deh gitu ya. Terus gulung tikar dan segala macamnya teman Pro 2. Padahal itu makanan juga enak-enak banget. Aku ada satu makanan yang kayaknya sekarang udah enggak ada teman Pro 2, tapi ada dupnya atau ada kayak semacam mirip, cuman enggak seotentik makanan itu teman Pro 2. Nanti aku bakal spill ya. Kamu juga boleh spill loh tentunya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka teman Pro 2. Cek IG story terbarunya, di situ udah ada question box. Silahkan nih, jajanan favorit kamu waktu sekolah nih apa sih teman Pro 2? Apakah masih bisa ditemui sampai sekarang, atau malah udah punah ya ditelan bumi teman Pro 2, lenyap pokoknya? Boleh cerita-cerita aku sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ih, kalau itu teman produknya jajanan namanya Turbo. Itu tuh kayak jagung ya teman produknya. Jagung semacam popcorn gitu tapi lebih padat. Nah, sekarang udah enggak ada teman produknya, ada pun dupnya gitu kayak palsunya gitu namanya Jumbo, bukan Turbo teman produknya. Entah itu pabriknya udah enggak ngeluarin lagi atau pabriknya udah gulung tikar ya, kita enggak tahu. Mungkin kamu juga punya teman produknya jajanan-jajanan yang memang memorable banget tapi udah enggak ada. Di zaman sekarang nih boleh cerita sama aku Tung Pro 2. Nah, ternyata ini juga ada penyebabnya loh. Perubahan selera konsumen ini muncul makanan kekinian kayak yang viral-viral ya dan semacamnya Dubai Chewy Cookie gitu kan Tung Pro 2 kalau sekarang mah. Kalau dulu mah kita makannya ini Tung Pro 2 pentol gitu masih kok. Atau aturan keamanan pangan di sekolah ini kan karena MBG dan segala macamnya juga udah jarang gitu jajanan-jajanan yang memang di kantin atau di pedagang-pedagang depan sekolah gitu Tung Pro 2. Hingga berkurangnya pedagang yang itu tadi meneruskan usaha keluarga atau pabrik-pabriknya sendiri. Nah, menurut Badan Pengawas Obat dan juga Makanan, kualitas jajanan sekolah nih sekarang jadi perhatian ya, penting bagi karena berkaitan dengan keamanan pangan anak juga. Jadi orang tua juga ikut was-was teman Pro 2. Banyak sekolah juga mulai bekerja sama dengan pedagang untuk memastikan nih makanan yang dijual lebih higienis dan juga aman dikonsumsi. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga ikut mengubah tren ya. Jajanan yang viral nih lebih cepat dikenal dan juga dicari, sementara jajanan lama perlahan tersisih jika enggak mengikuti perubahan pasar. Padahal banyak jajanan tradisional yang sebenarnya menggunakan bahan lokal dan juga menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Tapi meski begitu yang nomor 2 ada satu hal yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa berubah. Kenapa ya? Makanan yang dimakan waktu sekolah ini rasanya selalu lebih berkesan teman Pro 2 daripada makanan yang kita beli sekarang. Kita bakal bahas tentunya teman Pro 2, jadi tetap di sini aja sama Ija. Boleh ya kamu gabungan teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Sebenarnya udah ada yang gabungan sih teman Pro 2. Nanti bakal aku bacain juga ya. Boleh sekalian request nanti aku juga. Wow, ternyata udah banyak nih. Nanti juga bakal aku puterin juga. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2 sama aku. Aku tunggu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah
1: nggih,
2: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lalah gak ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
2: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iya, oke, let's go.
3: Budal. Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di balik nasi di piring kita, ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes. Saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Namun Pro 2 kalau dipikir-pikir ya, bikin jajanan sekolah ini terasa spesial sebenarnya bukan hanya rasanya aja, tapi semua cerita yang menyertainya Namun Pro 2. Uang jajan yang pas-pasan ya. Kalau aku zaman SD 300 rupiah Lumpro 2. Lalu patungan sama teman-teman Lumpro 2 dan beli satu minuman diminum bergantian gitu. Nah, rela antri panjang juga karena pedagang favorit nih cuman satu doang. Karena terbatas ya, enggak banyak yang jualan juga Lumpro 2. Atau sengaja menyisakan uang ongkos demi bisa beli jajan sebelum pulang. Kalau aku iya banget sih Lumpro 2. Jadi aku dulu tuh jajan kan sekolah tuh pakai harusnya kan naik bus kan. Kalau SMP kan agak jauh gitu. Nah, dikasihlah duit berapa ya aku dulu? SMP itu berapa ya? 3.000 kayaknya Tung Pro 2. Agak inflasi ya dari 300 rupiah ke 3.000 SD ke SMP Tung Pro 2 karena ya harus naik kendaraan umum gitu. Naiknya aku bus sih dulu. Jadi tuh karena suka jajan, emang nih anaknya suka ngemil Tung Pro 2. Jadi uangnya buat jajan semuanya. Akhirnya pulang jalan kaki Tung Pro 2 karena udah enggak punya ongkos. Jadi uang ongkosnya itu aja dibuat jajan aja Lumpro 2 karena ya punya pastinya punya jajanan yang favorit gitu. Nah, kenangan seperti inilah yang sulit terulang lagi Lumpro 2 ketika kita udah dewasa gitu. Dalam psikologi juga makanan ini sering menjadi pemicu munculnya kenangan dan fenomena ini dikenal sebagai food evoke autobiographical memory Lumpro 2, yaitu ketika rasa atau aroma makanan mampu membangkitkan kembali pengalaman masa lalu dengan sangat jelas nih. Dan juga penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Memory menunjukkan bahwa makanan ini memiliki hubungan yang kuat dengan memori emosional karena otak nih menghubungkan rasa, aroma, suasana dan juga orang-orang yang hadir pada saat itu. Makanya Lumpro 2 ketika suatu hari kita menemukan es lilin, terus cilok, telur gulung. Kalau aku sendiri kayak turbo itu Lumpro 2 yang sekarang makanannya udah goib. Yang muncul nih bukan hanya lapernya aja, tapi juga bayangan tentang teman-teman kantin sekolah, terus suara bel istirahat sampai dengan cerita-cerita kecil yang dulu kerasa biasa aja. Ternyata yang kita rindukan bukan sekedar jajanannya, melainkan masa ketika hidup terasa sesederhana memilih mau beli cilok atau es mambo. Cuman pusingnya masalah itu doang Lumpro 2, ataupun ngerjain PR ya, yang maksimal pusingnya pas ngerjain PR aja. Selebihnya hidup masih terasa enak-enak aja Lumpro 2, belum ada beban tanggung jawab dan segala macemnya dengan kehidupan dewasa ya seperti ini. Nah, Lumpro 2 boleh ya cerita sama Ija nih kenangan jajanan sama waktu sekolah atau pas SD, SMP ataupun SMA, boleh ya. Nanti setelah ini ya bakal aku bacain Lumpro 2. Jadi masih aku tunggu di WhatsApp-nya Pro 2 dan juga Instagram-nya Pro 2. Di sini udah masuk banyak banget Lumpro 2. Tuh banyak banget Lumpro 2. Jadi segera aja deh ya daripada kamu kelewat nantinya ya kan.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kota Istanbul di Turki memiliki keunikan geografis. Kota ini berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh Selat Bosporus yang adalah kota Istanbul.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

meskipun Lumpro 2 udah di penghujung-penghujung banget nih, karena udah pukul 9 tepat nih ya, aku bacain aja gabungan Lumpro 2 yang sudah ada di Instagramnya Pro 2, karena udah banyak banget Lumpro 2. Nih ada Kak Dian Wardatul, katanya banyak min, waduh banyak jajan juga ya, berarti masa kecilnya juga bahagia nih Lumpro 2. Amin ya. Terus ada Kak Hai Sarah Milidi katanya, wih ini enak juga tuh sih Lumpro 2, tapi ya aku kalau makan Milidi biasanya gusinya ya yang agak rentan Lumpro 2, takut kecolok terus berdarah ya kan, akhirnya mengurangi Milidi Lumpro 2. Terus ada juga Kak Itsmi Amira nih, yang permen kacamata itu masih ada Kak, yang lain sulit nyarinya. Oke, ini jadi permen kacamata itu ya, itu emang enak ya, cuman kalau waktu kecil, kalau dirasa-rasa sekarang sih rasanya udah B aja sebenarnya Lumpro 2, cuman itu memorinya sih, kayak dulu tuh perang-perangan pakai itu ya, itu disambungin sama karet gelang gitu Lumpro 2, jadi kacamata apa namanya, topeng-topengan gitu, jadi seru banget kenangannya sih, lebih ke memorinya Lumpro 2. Thank you Kak Amira. Terus ada juga Miss Mea 10 nih, piscok masih gampang dicari sih. Nah, ini kalau piscok masih ya, kalau di Jember sendiri masih banyak di sekitaran kampus atau di sekitaran Jalan Jawa Lumpro 2. Ini piscok juga enak sih juga. Ada coklat-coklat, terus ada asam-asamnya pisang juga Lumpro 2. Thank you Kak Miss Mea. Terus ada juga Kak Febri Bri, mandi uang min, sudah lenyap di telan bumi katanya. Oh ini jajanan ciki-ciki yang hadiahnya duit itu ya. Waduh ini juga jadi ini Lumpro 2, jadi inget ya, aku dulu juga ada salah satu namanya apa ya, aku lupa Lumpro 2, Amek atau apa gitu ya. Itu tuh memang ciki-ciki gitu, ciki jagung, terus ada juga Lumpro 2 di situ, sampai ada ratusan hadiahnya, uang ratusan ribu gitu Lumpro 2. Dan itu banyak banget yang beli, anak-anak tuh mangas enggak rela enggak jajan di sekolah ya. Tapi jajannya yaitu tadi Lumpro 2, ciki-ciki yang ada hadiah uangnya Lumpro 2. Lumayan ya kan, nanti bisa dapat ini lagi. Buat jajan lagi Lumpro 2. Thank you Kak Febri. Terus ada juga Kak Krazy nih, risol katanya. Wah kalau risol mah sekarang udah bermutasi ya. Ada risol matcha lah, ada risol red velvet lah, dan segala macamnya Lumpro 2. Terus ada Nilani nih, telur gulung katanya. Wah kalau telur gulung masih banyak juga nih Lumpro 2. Kalau jajanan ini juga favorit, bukan cuman anak-anak SD atau anak-anak sekolah aja, tapi anak-anak kuliah juga pada suka sih Lumpro 2. Thank you Kak Nailani. Terus ada Kak Edliq23 Lumpro 2, mie ayam katanya. Wah ini juga mie ayam nih, segala umat juga suka ya, bukan cuman anak-anak sekolah aja Lumpro 2. Terima kasih Lumpro 2 yang sudah memberikan tanggapan dan juga gabungan pada topik kita hari ini ya. Tentunya bakal lanjut di Spada Insight tepat pukul 9, ini udah 9 lebih sih Lumpro 2, tapi gak apa-apa, kita bakal ngebahas topik juga nih, jadi jangan kemana-mana Lumpro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku puterin di requestan teman Pro 2 ya, ada Cegil by Nabila Takiyah dan juga Sumpah Mati by Selina Grace.

Nah, kali ini kita masuk ke interval terakhir di Spada Tumpro 2, yaitu Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Masih aja belibet, ya ampun. Masih keder ya Tumpro 2, hari Senin nih biasanya memang hektik banget. Mulutnya juga ikut hektik loh, tuh kan. Nah Tumpro 2, kita ada satu topik nih bakal kita bahas di interval terakhir ini ya, di Spada Insight tentunya, yaitu tentang koperasi Tumpro 2. Nah kalau dengar kata koperasi, apa yang langsung terlintas di pikiranmu nih? Koperasi sekolah kah? Ya, tempat pinjem uang kah? Atau toko kecil yang dulu ada di lingkungan sekolah juga Tumpro 2? Banyak anak muda mengenal koperasi ini hanya sebatas itu aja ya. Padahal konsep koperasi ini jauh lebih luas loh di berbagai negara. Dan koperasi ini menjadi wadah masyarakat untuk mengembangkan usaha, mengelola simpanan, dan juga membuka lapangan pekerjaan secara bersama-sama juga Tumpro 2. Dan ini juga didukung ya dengan menurut International Cooperative Alliance, koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan juga dikelola oleh para anggotanya secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga budaya bersama. Jadi orientasinya ini bukan hanya mencari keuntungan aja Tumpro 2, tapi juga meningkatkan ya kesejahteraan anggotanya. Nah di Indonesia sendiri, koperasi ini memiliki sejarah panjang. Tokoh seperti Muhammad Hatta bahkan dijuluki Bapak Koperasi Indonesia karena melihat koperasi ini sebagai cara agar masyarakat bisa tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Tapi pertanyaannya, di era digital seperti sekarang Tumpro 2, apakah koperasi masih menarik bagi anak muda nih? Kalau melihat kebiasaan Gen Z yang akrab dengan aplikasi digital dan juga bisnis online nih, ternyata nilai-nilai koperasi ini justru masih sangat relevan Tumpro 2. Bedanya di bentuknya aja yang udah mulai berubah. Nah, kalau kamu dengar kata koperasi itu yang diingat apa Tumpro 2? Kalau aku sih koperasi yang ada di ini ya, di koperasi tani Tumpro 2. Itu tuh di mana petani-petani gitu di bisa cari pupuk, terus cari bibit, tuh biasanya di koperasi petani itu Tumpro 2. Tapi kalau kamu, apakah koperasi sekolah ya? Kalau di sekolah masih ada enggak sih koperasi sekolah tuh sekarang Tumpro 2? Kalau dulu sih masih ada tempat beli kayak badge buat baju, terus pin-pin. Terus di kampus juga ada Tumpro 2 koperasi kampus juga. Kalau aku dulu pas kancing almamaternya copot, nah belinya di koperasi. Karena yang punya cuma di koperasi aja Tumpro 2. Boleh ya cerita sama Ijel Tumpro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro2 di @pro2jember. Nah, anak muda sekarang masih tertarik ikut koperasi enggak sih menurut kamu Tumpro 2? Boleh ya gabung-gabung sama Ija, pastinya bakal Ija bacain kok.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Sebagian masyarakat Mongolia masih menjalani kehidupan nomaden. Mereka tinggal di rumah tenda tradisional yang disebut ger dan berpindah tempat mengikuti musim untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Ijal Mumpro 2 di Sepeda Insight, inspirasi pagi terupdate Mumpro 2. Kita masih ngebahas koperasi nih, anak Gen Z masih ikut terlibat nggak sih dalam koperasi ini Mumpro 2? Kalau dulu memang koperasi itu identik ya dengan buku anggota, lalu etalase makanan ringan atau tempat membeli alat tulis ya di sekolah nih. Sekarang banyak koperasi mulai bertransformasi. Ada koperasi yang udah memiliki aplikasi digital, ada yang bergerak di bidang pertanian modern Mumpro 2, ada juga koperasi pekerja kreatif nih. Ada beberapa koperasi produsen kopi, nelayan, hingga koperasi yang membantu pelaku UMKM memasarkan produknya secara online juga. Menurut Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah, transformasi digital ini menjadi salah satu fokus ya pengembangan koperasi agar lebih relevan dengan kebutuhan generasi muda dan juga mampu bersaing di era ekonomi digital. Dan menariknya lagi, Mumpro 2, semangat koperasi ini sebenarnya dekat dengan kebiasaan anak muda sekarang nih. Misalnya patungan membuat usaha, terus ngebangun komunitas kreatif juga, berbagi modal Mumpro 2, lalu mengembangkan bisnis bersama teman semuanya. Dan semua itu memiliki prinsip yang mirip dengan koperasi, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dong. Dan artinya mungkin yang perlu diperbarui bukan semangat koperasinya Mumpro 2, tapi cara koperasi hadir di tengah kehidupan generasi sekarang nih. Lalu kenapa masih banyak anak muda yang ngerasa koperasi itu kuno ya? Apakah memang citranya yang belum berubah Mumpro 2, atau mereka belum melihat manfaatnya yang memang benar-benar dirasakan gitu? Nah, nanti kita bahas Mumpro 2 di sini aja, stay tune sama Ijah. Everybody.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pernah rasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri, apakah mereka masih tertarik bergabung dengan koperasi? Yuk kita dengerin langsung aja teman Pro 2. Ada Kak Rizky nih yang sudah mengirimkan suara emasnya teman Pro 2. Asik. Kok tiba-tiba hilang suaranya? Kita langsung dengerin aja ya teman Pro 2, karena udah dikirimin nih aku lewat VR nih. Wih, langsung aja deh.
1: Hai, nama saya Rizky. Menurut saya, anak muda sekarang masih tertarik ikut koperasi, tapi bentuk dan cara pengelolaannya harus mengikuti perkembangan zaman. Generasi muda lebih suka sesuatu yang praktis, transparan, dan bisa diakses lewat aplikasi atau media digital. Kalau koperasi hanya terlihat seperti organisasi yang kuno, tentu minatnya akan berkurang. Padahal, koperasi punya banyak manfaat, mulai dari belajar mengelola keuangan, membangun usaha bersama, hingga saling membantu dalam hal ekonomi. Di momen Hari Koperasi Nasional, ini jadi pengingat bahwa koperasi bukan hanya milik generasi lama, tapi juga bisa menjadi wadah bagi anak muda untuk berinovasi dan berkembang.
0: Terima kasih Mas Rizky yang sudah mengirimkan suaranya nih. Nah, kalau dari jawaban Mas Rizky tadi ya, terlihat bahwa anak muda nih sebenarnya bukan menolak koperasi Tung Pro 2, tapi mereka memang membutuhkan koperasi yang lebih sesuai nih dengan kebutuhan zaman. Dan data Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah ini juga menunjukkan ya bahwa transformasi digital dan juga peningkatan kualitas tata kelola ini menjadi fokus agar koperasi ini mampu menarik lebih banyak generasi muda. Dengan layanan yang lebih praktis tentunya dan juga transparan dan berbasis teknologi Tung Pro 2, koperasi ini diharapkan tidak lagi dipandang sebagai lembaga ekonomi yang hanya identik dengan generasi sebelumnya. Wah, luar biasa ya pembahasan kita tentang koperasi Tung Pro 2, dan semoga menambah wawasan dan juga pengetahuan kamu tentang koperasi dan juga lebih ini ya, lebih menerima ya Tung Pro 2, koperasi ini bahkan sudah berubah mengikuti perkembangan zaman juga. Dan terima kasih Tung Pro 2 yang sudah mengirimkan suaranya, sudah bergabung dari Sepada Besti tadi ya. Banyak banget yang cerita-cerita tempo dulu, jajanannya yang disukainya, nostalgia sedikit ya Tung Pro 2, karena pas banget ini back to school officially ya, anak-anak memang sudah ini mulai ya, mulai untuk berkegiatan belajar.

Belajar mengajar teman Pro 2. Dan tentunya Espada masih ada setiap hari teman Pro 2 di pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu bakal masuk ke program ya lupa Pro 2 Hitlist, ya ampun sampai lupa. Itu kan andalan Pro 2, masa lupa sih. Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya bareng Wevi Alaika tentunya, sampai nanti pukul 12 siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih, aduh, bye-bye, love you.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat, dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Senin 20 Juli 2026 barengan aku Wifi Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai tundukan Argentina. Informasi yang kedua yakni Kepala BKN ajak ASN terus mengabdi untuk masyarakat. Dan informasi yang ketiga yakni Pemkab Jember perpanjang program bebas denda pajak hingga September. Dan teman Pro 2 inilah dia informasi selengkapnya. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final di Stadion New Jersey. Gol tunggal Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu memastikan gelar dunia kedua bagi La Roja sekaligus menggagalkan ambisi Argentina mempertahankan gelar. Kiper Unai Simon tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting hingga Spanyol menutup laga dengan kemenangan tipis. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zuidan Arif Fakrullah mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk terus mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Menurutnya, meski kerap bekerja tanpa sorotan, jutaan ASN menjadi garda terdepan dalam memastikan negara hadir melalui layanan pendidikan, kesehatan, penelitian, hingga pelayanan publik. Zuidan menegaskan 6,7 juta ASN adalah 6,7 juta cara mencintai Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jember memperpanjang program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak daerah hingga 30 September 2026. Kebijakan ini diambil karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan program tersebut. Bupati Muhammad Faid menegaskan yang dihapus hanya denda administrasi, sementara kewajiban membayar pokok pajak tetap berlaku untuk seluruh wajib pajak. Oke teman Pro 2, demikian tadi Info Pro 2 pagi hari ini. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Produa, selamat siang. Ini pagi gak sih? Ini aku mau ngucapin selamat pagi teman Produa. Pagi menjelang siang, bilangnya gitu aja ya. Karena ini masih jam 10 teman Produa. Masih ada vibes-vibes paginya. Tapi udah terlihat siang harinya gitu. Jadi aku mau ngucapin selamat pagi menjelang siang teman Produa. Happy Monday ya teman Produa. Apa kabarnya di awal pekan ini teman Produa? Semoga kamu sehat selalu dan semangat, dan pastinya semoga kamu siap untuk menjalani hari ini dengan energi yang positif sekali gitu ya teman Produa. Buat teman Produa yang lagi kerja, yang lagi kuliah, atau teman Produa mungkin lagi ada di jalan, atau mungkin kamu udah menikmati waktu istirahat kamu gitu ya teman Produa, terima kasih ya. Kamu udah memilih 89,5 FM Produa RRI Jember sebagai teman pagi menjelang siang kamu. Dan aku Wevi Alaika teman Produa, siap untuk nemenin ruang dengar kamu selama 2 jam ke depan, tentunya di program acara Produa Hitlist, tempatnya lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara yang lagi banyak banget nangkring di berbagai chart yang ada di digital streaming platform teman Produa. Gak cuma itu aja teman Produa, hari ini juga bakal ada seperti biasa gitu ya, requestan keren dari kamu yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga Instagramnya Produa. Jadi siapa tahu lagu favorit kamu bakal aku puterin siang hari ini teman Produa. Ya awal pekan tuh memang kadang itu butuh suntikan semangat. Tenang aja teman Produa, biar playlist hari ini yang nemenin dan bikin mood kamu tetap on dari awal sampai siang nanti teman Produa. Pokoknya ya gitu intinya. Kalau kamu masih mau ikutan request, masih aku buka teman Produa sampai jam 12. Langsung aja kamu kirim aja lagu favorit kamu beserta nama dan juga domisili kamu lewat WhatsAppnya Produa di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @produajember. Aku tunggu sampai nanti jam 12 aja. Siapa tahu setelah ini giliran requestan kamu yang bakal aku puterin. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini teman Produa, aku udah nyiapin satu lagu lagi. Menurut aku ini lagunya santai, tapi ternyata liriknya itu dalam teman Produa. Ini dia Daisies dari Justin Bieber untuk mengawali perjumpaan kita hari ini.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Teman Produ, ada kabar terbaru dari, ya, barusan yang kamu dengerin adalah lagunya dari Nadif Basalamah featuring dengan Tohpati. Tapi ini ada kabar baru dari Nadif Basalamah sendiri nih, Teman Produ. Meski namanya semakin dikenal lewat lagu-lagu yang sukses mencuri perhatian banyak orang nih, Teman Produ, ternyata Nadif ini mengaku masih belum percaya diri untuk menggelar konser tunggal berskala besar di Indonesia. Dalam sebuah wawancara, pelantun penjaga hati itu mengungkapkan bahwa dirinya ini masih sering dihantui oleh rasa khawatir, Teman Produ. Bukan karena meragukan para pendengarnya, tetapi lebih kepada rasa takut apakah konsernya nanti akan mendapat respon yang sesuai dengan harapannya. Dan menariknya lagi, Teman Produ, di tengah keraguan tersebut, justru Nadif ini merasakan antusiasme luar biasa dari para penggemarnya di Malaysia. Bahkan konsernya di ZEP Kuala Lumpur habis terjual dengan sekitar 2.000 penonton, Teman Produ. Tak hanya itu aja nih, penampilan terbesar yang pernah dijalaninya hingga saat ini justru berlangsung di Selangor, Malaysia, dengan jumlah penonton mencapai sekitar 3.000 orang, Teman Produ. Ya, meski begitu, kabar baiknya juga Nadif Basalamah ini bersama tim saat ini sedang mempersiapkan konser tunggal yang lebih besar di Jakarta. Selama ini konser-konsernya masih digelar dalam kapasitas sekitar 500 hingga 1000 penonton aja. Namun Nadif ini juga berharap, ya, Teman Produ, sebelum akhir tahun bisa menghadirkan pertunjukan dengan konsep yang

lebih matang dan menjangkau lebih banyak para pendengar. Dan saat ini proses perencanaan ini masih terus dilakukan, mulai dari konsep kreatif hingga arah artistik yang akan menjadi ciri khas dari konser tersebut. Ya, kita doakan aja teman Perjuas, semoga rencana konser tunggal dari Nadif Basalam ini bisa segera terwujud dan menjadi momen spesial bagi para penggemarnya di Indonesia. Oke, aku mau lanjut bacain requestan dari teman Perdua yang udah masuk nih di WhatsAppnya Perdua. Udah rame banget teman Perdua. Ini ada dari... Wait, ini gak ada namanya. Oh, ada dari Kak Firly Veronica. Halo kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Hehehe. Terima kasih dan semangat terus siarannya ya kakak. Oke. Ini kayaknya lagi digeruduk ya sama fanbase-nya Selena Grace ya. Ini juga ada WhatsApp, ada 2. Bentar, ini 3. 4. Ih, banyak banget. Ya udah langsung aja deh teman-teman. Ini lagu dari Sumpah Mati Selena Grace.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Sebagian masyarakat Mongolia masih menjalani kehidupan nomaden. Mereka tinggal di rumah tenda tradisional yang disebut ger dan berpindah tempat mengikuti musim untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

Barusan aja teman produser kita dengerin lagu yang asik banget, Pink Diop. Pindiop. Ya semoga masih bikin mood teman periode gua tetap on hari ini ya. Dan aku mau ngelanjutin, ini udah banyak banget requestan yang masuk teman periode gua. Ini yang aku bacain dari Instagramnya periode gua dulu ya. Jadi terima kasih buat teman periode gua yang selalu aktif kirim lagu favorit kamu teman periode gua. Requestan yang pertama datang dari @anindiaptr_. Hai Kak Anindia, terima kasih udah mampir di DM-nya Perdua. Hari ini Kak Anin ini pengen diputerin lagunya Fever Dream dari Alex Warren. Katanya lagi suka banget sama lagu ini karena liriknya relate dan melodinya bikin adem didengerin kapan aja. Katanya gitu teman Perdua. Ini yang kedua ada dari @rizky_. Makasih banyak Kak Rizky, kamu pengen denger lagu Dracula dari Jenny dan juga Tame Impala kan. Lagu yang satu ini memang lagi banyak dibahas karena memang kolaborasinya tuh unik dan punya nuansa yang beda dari rilisan-rilisan sebelumnya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2, buat kamu yang belum request, kamu juga bisa request lagu favorit kamu lewat DM Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, atau bisa WhatsApp kita di 0815-5790-8950. Siapa tahu setelah ini giliran requestan kamu yang bakal aku puterin teman periode 2. Oke, sekarang langsung aja deh kita puterin dua lagu pilihan dari teman periode 2 dulu. Tetap di sini aja di Pro 2 Hitlist, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap notifikasi yang masuk ke HP kamu bisa mengganggu fokus sampai beberapa menit. Bahkan, kalau kamu cuma lihat sebentar, otak tetap butuh waktu untuk kembali ke konsentrasi penuh. Makanya, kadang kita merasa sudah kerja lama banget, tapi hasilnya gak maksimal. Bukan karena gak mampu, bukan juga karena gak niat, tapi karena fokusnya terus terpotong. Otak manusia sebenarnya suka kerja satu persatu, bukan semuanya sekaligus. Jadi, kalau hari ini kamu mau lebih produktif, coba satu hal sederhana. Matikan notifikasi sebentar. Biar yang kamu kejar bukan cuma sibuk, tapi benar-benar selesai.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Buat teman berdua yang belum tahu, ini adalah kolaborasi spesial dari dua musisi Indonesia yang dikenal lewat karya-karya penuh makna, yaitu Eat Gitaf dan juga Hindia. Teman berdua, keduanya ini baru aja merilis lagu yang berjudul Masih Ada Cahaya. Lagu ini tuh mengusung nuansa pop alternatif yang menjadi ciri khas dari keduanya, teman berdua. Lewat perpaduan vokal Eat Gitaf dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya ini tuh menghadirkan suasana yang sangat hangat sekaligus emosional gitu loh, teman berdua. Sesuai judulnya aja, lagu ini tuh mengangkat pesan tentang harapan di tengah masa-masa sulit. Liriknya juga mengingatkan kita, teman berdua, bahwa seberat apapun keadaan yang sedang dihadapi, selalu ada secercah cahaya yang bisa menjadikan alasan untuk terus melangkah dan kemudian bersinar, teman berdua. Dan kolaborasi Gitaf dan Hindia ini pun menuai banyak apresiasi dari para penggemar dan juga warganet, teman-teman berdua. Banyak yang merasa lirik lagu ini tuh sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi sebuah tantangan hidup. Jadi buat teman berdua yang emang suka banget sama lagu ini, aransemennya dari Masih Ada Cahaya atau fansnya Eat Gitaf dan juga Hindia, kamu bisa request setiap hari, teman berdua, lagu ini, karena ini salah satu lagu favorit aku ya, by the way. Oke, aku mau lanjutin bacain request yang udah masuk nih, teman berdua. Yang pertama ada dari Kak Ed Putri Amelia _. Terima kasih Kak Putri udah mampir di Instagramnya Perdua. Kak Putri ini pengen dengar lagu Remuk dari Angie Carvalho. Katanya lagu ini tuh lagi sering banget nemenin hari-harinya karena liriknya relate banget dan berhasil menyampaikan pesan dari perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kamu mau ngode siapa sih, Kak? Oke, lanjut. Yang kedua ada dari Kak Ed Fauzan Pratama _. Makasih banyak Kak Fauzan. Kak Fauzan ini milih lagu Ikro dari Raim Laudi, teman berdua. Menurut Kak Fauzan sendiri, lagu ini tuh punya pesan yang hangat, penuh makna, dan juga selalu berhasil bikin hati terasa lebih tenang setiap kali didengarkan. Oke. Terima kasih ya Kak Fauzan. Dan buat teman berdua lain, jangan ragu buat ikutan request juga ya. Langsung aja kirim lagu favorit kamu lewat WA-nya Perdua di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa ikutan komen di questions box di Instagram story terbarunya Perdua Jember. Di situ udah ada, ketik aja mau request lagu apa dan kasih alasannya doang, biar nanti aku bacain kenapa kamu mau diputerin lagu itu, teman Perdua. Oke, sekarang aku mau puterin requestnya dari teman Perdua dulu ya. Aku tunggu sampai nanti jam 12.

mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.

0: udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: we're looking for is how everything works. What makes everything work?
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana nih?
3: Jakarta lah, cari kerja.
2: Gak balik ke kampung.
3: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
4: Itu dulu.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
2: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
4: Nah, ini baru anak zaman now.
5: Yo guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

Dan bahwa orang yang pernah dicintainya itu telah menemukan sosok yang baru, teman perdua. Ya walaupun sakit tapi ya udah sih, teman perdua ya. Karena yang membuat kisahnya semakin menyentuh, sosok pengganti itu justru memiliki banyak kemiripan dengan dirinya. Gak heran kalau lagu ini tuh terasa begitu relate sama banyak pendengar, teman perdua. Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Misalkan ya, kamu diselingkuhin dan ternyata selingkuhan kamu itu mirip sama kamu. Mirip kayak sifatnya, kemudian mungkin aktivitasnya, hobinya, dan lain-lainnya. Pokoknya intinya mirip gitu loh, teman perdua. Makanya si Raisa ini membuat lagu pengganti aku. Karena di waktu dia rilis itu kalau gak salah ya, teman perdua, Raisa itu yang waktu cerai sama Hamish Daud itu pernah rumornya itu selingkuhannya dari Hamish Daud ini adalah sosok yang sama seperti Raisa, hobinya segala macamnya gitu, teman perdua. Kok jadi gosip ya? Oke, sekarang aku mau bacain lagi requestan dari teman perdua yang udah masuk lewat WhatsAppnya Perdua RRI Jember. WhatsAppnya di 0815 5970 8950. Buat teman perdua yang masih mau gabungan, masih ada waktu ya, masih ada sekitar 30 menitan lagi lah untuk program Pro 2 Hitlist. Ini requestan yang pertama ada dari Kak Nanda Pratama di Patrang. Terima kasih Kak Nanda udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist yang ini. Kak Nanda ini request lagu Sesi Potret dari Enau featuring Anilis Mana. Katanya lagu ini tuh jadi teman perjalanan pulang karena liriknya sedih dan ngena banget. Betul sih. Kayak ini lagu galau, tergalau tahun ini deh, teman Pro 2. Terus yang kedua ada dari Kak Aulia Rahma. Kak Aulia Rahma ini pengen dengar lagu Dead Somebody dari Raffi Sudirman. Oke, dua lagu itu dulu ya, teman perdua, yang ku puterin untuk segmen kali ini.

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan. Nah,

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Teman Pro 2, gak kerasa kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ini harus sampai di penghujung acara nih teman Pro 2. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah setia menemani dan ikut request lagu lewat WhatsApp maupun lewat Instagramnya Pro 2, dan menjadikan siang hari ini tuh semakin seru dengan playlist pilihan kamu semua. Aku Wevi Aleka harus signing out dulu teman Pro 2 dari program acara Pro 2 Hitlist. Semoga lagu-lagu yang udah aku puterin hari ini bisa jadi penyemangat untuk menjalani aktivitas di awal pekan ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih bakalan ditemenin sama aku teman Pro 2, tentunya di acara Santai Siang yang siap menemani teman Pro 2 mulai pukul 12 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di Santai Siang nanti aku bakal ngasih ke kamu ngobrol-ngobrol santai lewat berbagai informasi menarik seputar dunia UMKM, kuliner, terus ada kabar olahraga terkini hingga update di dunia hiburan dan juga showbiz. Pokoknya teman Pro 2, aku udah nyiapin banyak juga informasi dan juga lagu-lagu yang siap nemenin aktivitas siang kamu dan bisa bikin suasana siang makin asyik. Jadi kamu tetap pastikan untuk terus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, karena masih banyak informasi seru yang sayang banget untuk kamu lewatkan sih teman Pro 2. Oke, aku Bevi signing out dulu, sampai ketemu di Pro 2 Hitlist berikutnya. Bye-bye teman Pro 2.

Saat berkendara, kita mungkin sering melihat roadstud di sepanjang jalan. Tetapi, jarang yang menyadari perannya. Roadstud, atau yang sering disebut mata kucing, adalah paku marka yang dipasang di badan jalan untuk membantu pengendara melihat batas jalur, terutamanya saat malam hari atau ketika hujan deras. Permukaannya dilengkapi reflektor yang akan memantulkan cahaya lampu kendaraan, sehingga garis jalan tetap terlihat jelas meski kondisi minim penerangan. Fakta menariknya, konsep roadstud modern pertama kali dikembangkan oleh Percy Shaw di Inggris, tepat pada tahun 1930-an, dari pantulan cahaya mata kucing di jalan gelap. Dan kini, roadstud menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas. Beberapa jenisnya juga dilengkapi tenaga surya dan lampu LED untuk menandai tikungan atau titik rawan kecelakaan. Meski kecil, roadstud adalah penjaga diam yang bisa membantu menjaga perjalanan tetap aman.

Selanjutnya teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga aktivitas yang sedang kamu jalani bisa berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Baik lagi barengan aku Evi Aleka teman Pro 2 yang udah siap menemani waktu siang kamu teman Pro 2 dalam program acara Santai Siang. Jadi buat kamu yang masih sibuk kerja, kuliah, sekolah, perjalanan, atau mungkin kamu lagi menikmati waktu istirahat, terima kasih ya kamu udah memilih dan tetap setia di 89,5 sebagai teman terbaik kamu. Nah, di Santai Siang kali ini teman Pro 2 aku bakal nemenin hari kamu dengan berbagai informasi menarik dan pastinya update terbaru. Mulai dari cerita inspiratif seputaran UMKM, kemudian informasi tentang kuliner, informasi tentang olahraga terkini, sampai ke kabar terbaru dari dunia hiburan dan showbiz yang sayang banget untuk kamu lewatkan. Gak cuma itu aja teman Pro 2, bakalan ada juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas teman Pro 2 supaya siang kamu semakin santai dan tetap produktif. Jadi tetap bareng kami ya sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2, karena di sini tempatnya informasi, kemudian cerita-cerita menarik dan hiburan dekat dengan keseharian kamu. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President,
1: Minister. Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pre2, kalau ngomongin soal kuliner dunia, ternyata ada banyak banget makanan unik yang punya cerita dan cara pengolahan yang beda-beda. Salah satunya adalah Nem Chua, makanan khas Vietnam yang belakangan ini tuh ramai dibahas di media sosial, teman Pre2. Sekilas, Nem Chua itu memang terlihat seperti daging mentah karena memiliki tampilan berwarna merah muda dan biasanya itu disajikan tanpa proses memasak, teman Pre2. Tapi sebenarnya makanan ini tuh dibuat melalui proses fermentasi. Nah, Nem Chua sendiri itu berasal dari campuran daging babi cincang, kemudian kulit babi, bawang putih, cabai, dan berbagai bumbu. Setelah semua bahan dicampur, adonan kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa asam yang khas serta tekstur yang kenyal. Di Vietnam sendiri, Nem Chua ini bukanlah makanan yang dianggap aneh atau ekstrim, teman Pre2. Hidangan ini tuh justru cukup populer dan sering banget disajikan sebagai camilan, lauk pendamping hingga menu saat berkumpul bersama keluarga. Dan proses fermentasi tersebut membuat bakteri baik menghasilkan asam yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Namun, keamanan makanan ini tuh tetap sangat bergantung pada proses pembuatannya, mulai dari kualitas bahan, kebersihan hingga cara penyimpanannya. Jadi buat kamu teman Pre2 yang penasaran ingin coba Nem Chua, pastikan kamu memilih produk dari produsen yang terpercaya dan memperhatikan proses pengolahannya ya, karena setiap kuliner tradisional tuh punya cerita, punya budaya dan cara menikmati yang berbeda-beda. Nah, kalau teman Pre2 ngomongin soal kuliner unik seperti Nem Chua ini, ternyata Indonesia juga punya banyak banget makanan khas yang gak kalah menarik dan punya potensi besar untuk dikenal lebih luas, teman Pre2.

Tahukah kamu dongeng The Adventures of Pinocchio? Ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881 sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: jalan layang dan berpikir, gimana caranya tiang beton sebesar itu bisa dibangun tanpa menutup total jalan di bawahnya? Jawabannya ada pada metode Sosro Bahu, ditemukan oleh insinyur Indonesia Cokordara K. Sukawati pada akhir 1976. Nama Sosro Bahu sendiri diambil dari tokoh dalam cerita Mahabharata versi Jawa, yaitu berarti seribu bahu. Teknologi ini memungkinkan kepala tiang penopang jalan layang diputar 90 derajat setelah dicor. Awalnya, balok beton dibuat sejajar dengan arah jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Setelah struktur siap, balok tersebut diputar menggunakan sistem hidrolik berbasis tekanan oli hingga berada di posisi melintang. Metode ini pertama kali digunakan dalam proyek jalan layang di Jalan Tol Layang Jagorawi Tanjung Priuk dan kemudian dipakai di beberapa negara seperti Filipina dan juga Malaysia. Inovasi ini lahir dari masalah nyata kemacetan dan sampai sekarang jadi salah satu kebanggaan teknik sipil Indonesia.
1: Duluan ya, mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, sekarang dengerin siaran favorit kamu jadi makin gampang dan praktis loh. Gak cuma lewat radio aja, kamu juga bisa tetap terhubung dengan seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi RRI Digital. Nah, lewat aplikasi RRI Digital nih, teman berdua, selain bisa mengikuti siaran radio streaming, kemudian di situ juga kamu bisa ikuti berbagai program favorit kamu. Kemudian di situ ada fitur baca berita dan sampai mendengarkan berbagai informasi menarik dari seluruh Sabang sampai Merauke, teman perdua. Caranya gampang banget, langsung aja kamu download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu. Jadi untuk pengalaman mendengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan lebih mudah dengan aplikasi RRI Digital.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sobat Pro 2, setelah tadi kita ngobrol soal berbagai cerita menarik di seputaran dunia kuliner dan juga UMKM, sekarang waktunya kita beralih ke informasi yang gak kalah seru nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang suka banget ngikutin perkembangan olahraga, apalagi tadi tuh baru aja terjadi nggak tuh? Baru aja pertandingan antara Spanyol versus Argentina yang dimenangin sama Spanyol, teman Pro 2. Nah, kalau kamu pecinta banget sama olahraga, kamu nggak boleh kemana-mana, teman Pro 2. Karena seperti biasa di santai siang di interval kedua itu bakalan ada yang namanya Sport Zone, teman Pro 2. Bakalan banyak informasi soal pertandingan, terus cerita-cerita inspiratif dari pejuang olahraga yang nunjukin semangat kerja keras dan perjuangan untuk meraih prestasi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di santai siang, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Apakah kamu, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya, Thailand berhasil mempertahankan budaya dan sistem pemerintahannya sejak masa kerajaan hingga saat ini.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat. Teman terbaik.

Ya teman Pro2, dunia sepak bola ini baru aja mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026. Kali ini datang dari timnas Spanyol yang berhasil mengakhiri turnamen dengan pencapaian yang sangat-sangat luar biasa teman Pro2. La Roja ini sukses menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada final tadi pagi nih teman Pro2. Kemenangan tersebut membuat Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Gak cuma itu aja teman Pro2, mereka juga mencatat rekor fantastis. Berdasarkan data Suauka, Spanyol ini mencatat 38 pertandingan berturut-turut tanpa mengalami kekalahan, sekaligus menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola putra. Performa konsisten Spanyol ini tentu gak lepas dari tangan dingin sang pelatih Luis de la Fuente teman Pro2. Di bawah arahannya, Spanyol ini tetap mempertahankan ciri khas permainan dengan penguasaan bola, namun kini tampil lebih agresif lewat transisi serangan yang cepat dan juga efektif. Perpaduan antara pemain berpengalaman dan juga talenta muda ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari La Roja sepanjang turnamen ini, teman Pro2. Mereka ini mampu menjaga performa hingga akhirnya mengangkat trofi di panggung terbesar sepak bola dunia. Dengan gelar juara Piala Dunia 2026 dan rekor 38 laga tanpa kekalahan, Spanyol kini semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola di dunia.

0: we're looking for is how everything works. What makes everything work?
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda lewat serangkaian eksperimen.

Dan ke informasi olahraga kali ini dari dunia bulu tangkis nih. Kabar membanggakan datang dari wakil Indonesia yang berhasil mencatatkan prestasi di ajang Japan Open 2026 nih, Taman Pro 2. Ada ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri yang sukses menjadi juara Japan Open 2026 setelah tampil luar biasa di partai final kemarin nih, Taman Pro 2. Fajar Fikri ini berhasil menaklukkan pasangan ranking 1 dunia asal Korea Selatan Kim Won-ho dan juga Si Seung-jae lewat kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Pertandingan yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium ini menjadi kemenangan perdana Fajar Fikri di level turnamen Super 750. Mereka juga berhasil menunjukkan permainan yang solid meski menghadapi lawan dengan pertahanan yang sangat kuat. Usai pertandingan, Fajar mengatakan kemenangan ini tuh menjadi momen penting setelah hampir 1 tahun menunggu gelar sejak terakhir juara di China Open 2025. Ia juga berharap keberhasilan di Japan Open ini bisa menjadi awal kebangkitan untuk meraih gelar-gelar berikutnya. Sementara itu, Fikri juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pasangan dan juga pelatih menjadi salah satu keberhasilan mereka di laga final di Taman Pro 2. Strategi mereka sudah disiapkan, mampu dijalankan dengan baik dari awal hingga akhir pertandingan. Nah, kemenangan ini tentu juga menjadi kabar positif bagi bulu tangkis Indonesia nih, Taman Pro 2. Ya, semoga Fajar Fikri terus konsisten dan juga membawa lebih baik prestasi untuk merah putih di turnamen-turnamen selanjutnya, Taman Pro 2.

0: tembus ke semifinal. Sejak saat itu, konsep tuan rumah bersama jadi sangat memungkinkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap percobaan kiper selalu bikin penonton tegang. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga gawang pun ternyata bisa mencuri spotlight.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, setelah tadi kita update berbagai kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola hingga perjuangan atlet Indonesia di berbagai ajang internasional, sekarang waktunya kita pindah ke informasi yang gak kalah menarik nih teman berdua. Seperti biasanya di interval terakhir di Santai Siang, aku bakal hadirin ke kamu informasi-informasi di dunia hiburan ya, terutama di dunia film, musik, sampai tren yang lagi ramai diperbincangkan. Karena di segmen ini namanya adalah Showbiz teman produa. Jadi di segmen ini bakal ada cerita seru dari para musisi, aktor, hingga karya-karya terbaru yang sedang mencuri perhatian publik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang di 89,5 FM Produa, era di Jember, teman terbaik kamu.

0: ada adu penalti. Dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.
1: Win, sini deh cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke informasi dunia hiburan ya. Ini ada yang terbaru dari dunia perfilman bukan Indonesia, ding. Dari dunia perfilman mancanegara nih, teman Pro.

sejak tahun 2026. Bahkan berhasil melampaui capaian film animasi Toy Story 5 yang sebelumnya mengumpulkan 17,5 juta dolar US. Odyssey sendiri ini menjadi proyek terbaru Nolan setelah kesuksesan besar Oppenheimer tahun 2002 yang berhasil membawa pulang penghargaan Best Picture. Film ini juga diprediksi mampu meraih pendapatan hingga 100 juta dolar US pada pekan pertama penayangannya. Yang menariknya lagi, film ini tuh menjadi karya pertama yang seluruh proses pengambilan gambarnya menggunakan kamera IMAX hingga memberikan pengalaman visual yang lebih maksimal bagi para penonton, terutama saat menyaksikan di layar IMAX sendiri. Mengangkat kisah epik Yunani kuno tentang Odysseus dalam perjalanan panjangnya untuk kembali pulang, film ini tuh menghadirkan perpaduan antara mitologi, petualangan, dan juga drama. Selain digarap oleh Christopher Nolan, film ini juga semakin menarik perhatian karena menghadirkan deretan bintang besar teman produdua seperti ada Matt Damon, kemudian ada Tom Holland, ada Anne Hathaway, ada Zendaya, ada Lupita Nyong, kemudian ada Robert Pattinson. Pokoknya banyak banget ya teman produdua. Kamu kalau penasaran langsung aja ya teman produdua, karena saat ini Odyssey udah tayang di bioskop kesayangan kamu. Jadi kalau penasaran langsung aja ke sana deh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Milla bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih?
2: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
2: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit. Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Gak kerasa teman Prio 2, kebersamaan kita di sate siang hari ini udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat kamu yang udah setia menemani aku dari jam 10 tadi bahkan ya teman Prio 2. Tadi juga udah kamu temenin aku ngobrolin soal kuliner, UMKM, update tentang dunia olahraga, sampai kabar terbaru dari dunia hiburan. Semoga informasi yang aku bagikan hari ini teman Prio 2 bisa menambah wawasan sekaligus bikin santai kamu makin seru. Tapi tenang aja teman Prio 2, aku harus signing out dulu dari santai siang. Setelah ini masih bakalan ada program sore ceria barengan Dita Jen dan juga Ewin. Kalau penasaran ada apa aja sih di sore ceria, kamu harus tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Aku signing out dulu. Bye bye teman Pro 2.

0: the egg, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dululah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih.
5: Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Pro 2, di tengah padatnya aktivitas, jangan biarkan kesibukan membuat kita lalai dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak kesibukan dunia untuk memenuhi panggilan Allah. Sholat yang dijaga waktunya akan menjadi sumber ketenangan, kekuatan hati, dan keberkahan dalam kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat tepat waktu dan menerima setiap ibadah yang kita kerjakan.

0: PRI.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ganteng ya. Dan tentunya teman Pro 2 untuk sore hari ini aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah pelatih Antonius apresiasi perjuangan Fajar Fikri di final Japan Open 2026 teman Pro 2. Informasi yang kedua, sekitar 17 sekolah nasional terintegrasi siap beroperasi 2026. Dan informasi yang terakhir adalah Bondowoso perkuat pertanian organik dan adopsi teknologi PMAAS teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. The first information teman Pro 2, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhnya itu berhasil meraih gelar super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan juga Su Seung Jae teman Pro 2. Dan menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain sangat bagus dengan meminimalisasi kesalahan. Menurut dia, para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan. Informasi yang selanjutnya, sebanyak 17 sekolah nasional terintegrasi SNT yang tersebar di 17 kabupaten kota ditargetkan mulai beroperasi mulai tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti teman Pro 2. Dan pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahapan pembangunan di tahun 2026 dan akan melakukan penerimaan murid baru di tahun 2027 teman Pro 2.

Informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan pertanian organik yang dipadukan dengan penerapan teknologi pertanian modern, Advanced Agricultural System No. 2. Penguatan sektor pertanian tersebut ditandai dengan pengiriman satu truk beras organik dari unit produksi beras organik Gapoktan Albarokah, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, ke Kalimantan, Senin 20 Juli 2026. Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Nazaruddin Malik, No. 2. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan Kabupaten Bondowoso memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian mencapai 35.000 lebih hektar No. 2. Sementara luas lahan pertanian pangan berkelanjutan disebut mencapai 45.000 hektar. Dia menyebutkan produksi padi di Kabupaten Bondowoso pada 2025 mencapai 600 ribu ton. Capaian tersebut turut memperkuat kontribusi Bondowoso dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Dan menurutnya capaian produksi tersebut tidak terlepas dari kerja keras para petani, pendamping lapangan, serta dukungan pemerintah daerah yang terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Baik No. 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya. See ya.

0: Nigeria. Ceria ini sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai hai hai.
1: Hai.
0: Gimana Le kabarnya Le?
1: Selamat sore Tom Fredua, balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
0: aku Ewin ganteng tentunya ya.
1: Kata mamanya. Di sore ceria Tom Fredua hari Senin ya. Gimana nih hari Senin kamu, sudah berapa ya? 3/4 perjalanan. 7/8
0: benar.
1: Perjalanan. Sebelum benar. Hari
0: belum. Oke. Okay.
1: Sebelum hari ini usai, sebelum kamu melepas hari Senin yang mungkin tadi di pagi terasa berat.
0: Kok bisa melepas hari Senin, Dit?
1: Iya, kan besok Selasa.
0: Iya, kan masih nanti malam, Dit.
1: Iya. Ya kan makanya sebelum melepas, gimana sih? Melepasnya nanti. Ini kan tadi aku bilangnya sebelum.
0: Oh iya sih, bener sih.
1: Di hari Senin yang mungkin sudah ngerasa penat, capek ya sore-sore gini.
0: Iya.
1: Dengerin kita pas banget, Mam.
0: Nah, itu dia. Biar kita enggak salbut, teman berdua.
1: Menjaga mood kamu di hari inilah kita yang menstabilkan AC. Tentu aja dengan berbagai informasi yang menarik, teman berdua, dan juga lagu-lagu yang enak banget.
0: Jelas lah ya, berdua FM mah gak ada tandingannya kalau soal lagu-lagu
1: itu
0: ya.
1: Dia, teman
0: up to date yang pasti semua lagu yang kamu suka pasti ada di sini.
1: Pasti ada lagu-lagu yang kamu dengar sekilas di TikTok, nanti ada full version di sini, teman berdua.
0: Nah, itu dia, teman berdua.
1: Dan teman berdua, untuk di interval pertama sore ceria ini seperti biasa aku bakal berbagi kita lah ya. Kok aku doang gak mau?
0: Loh, gak apa-apa, Dit.
1: Ngomong-ngomong
0: aku tak ngopi di belakang loh.
1: Kita teman Predua bakal update yang lokal-lokal dulu ya. Update Jember ada apa?
0: Jember ada, ya ini, ada ini, apa?
1: Ada apa yuk?
0: Banyak sih Jember
1: banyak
0: itu ya.
1: Banyak ya.
0: Mau ada JFC, mau ada banyak pokoknya di
1: banyak
0: Jember ini.
1: Banyak yang akan bisa kita kuliti teman Predua.
0: Kuliti, kayak Ramba aja kamu mau dikuliti kamu.
1: Jadi teman Predua pastikan kamu stay tune terus barengan kita di Lapas Batu.
0: Kita spill dulu, Dit. Kamu jangan stay tune aja, Dit.
1: Di spill jadi, sekarang?
0: Iya.
1: Satu,
0: aku cuman menyepil
1: dua,
0: aja gitu.
1: Tiga,
0: hop.
1: Empat. Nanti aja deh teman Predua, gak jadi di spill. Pokoknya stay tune terus.
0: Intinya kita bakalan inilah nyepil nantilah ya.
1: Iya, update seputar Jember dan sekitarnya.
0: Ya wes.
1: Sudah.
0: Di cloud berita
1: lokal
0: unik
1: terupdate.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdome Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngomongin seputar Jember di sore hari ini teman berdua ya. Nah,
1: Bayangin
0: aja.
1: Apa?
0: Terus, bayangin terus aja.
1: Bayangin dulu ya teman berdua, ini hanya kita membayangkan aja. Kalau semisal ada anggota keluarga yang sakit. Tapi Semoga semuanya sehat
0: walafiat.
1: Tapi ya teman berdua, ini kan misalnya kalau misal ada yang sakit,
0: misal Leti sakit misalkan.
1: Ya, tapi jangan sampai ya. Sehat selalu. Karena itu PA kita.
0: Oh, iya, benar.
1: Tapi untuk pergi ke puskesmas mungkin terkendala biaya ataupun kondisi fisiknya yang sudah gak memungkinkan untuk lari ke puskesmas, sudah gak sanggup gitu teman berdua. Nah, kondisi ini yang akhirnya ingin diatasi lewat program baru dari pemerintah Kabupaten Jabar nih.
0: Waduh, iya. Oh, aku tahu nih Dit.
1: Apa?
0: Jadi ada ini kan apa namanya kayak semacam petugas medis itu datang ke rumah kan? Iya. Jadi Pemkab Jember ya ini sedang menyiapkan program home care.
1: Home care ya teman berdua. Ya, jadi care. Itu layanan kesehatan yang menghadirkan dokter dan tenaga medis langsung ke rumah kamu teman berdua.
0: Bener.
1: Langsung ke rumah yang membutuhkan.
0: Ya, membutuhkan apa Dit?
1: Membutuhkan pertolongan.
0: Oh iya benar. Ya, jangan sampai membutuhkan ini ya, apa namanya, makan, membutuhkan apa. Kayaknya kalau misalkan traktiran hari ini udah pertengahan ini bahaya Dit.
1: Menjelang akhir ya.
0: Menjelang akhir
1: sudah mulai medrip-medrip.
0: Bukan medrip-medrip lagi. Mau sekarat sudah.
1: Ya, jadi program home care ini lahir sebenarnya juga karena masih banyak keluarga yang justru makin terpuruk saat ada anggota keluarganya yang sakit teman berdua. Bukan cuma biaya berobat yang jadi beban, tapi kadang juga kita mikir juga ongkos transportnya ke sana.
0: Ya,
1: terus
0: benar.
1: Biaya makan ketika kita berobat, sampai mungkin juga kehilangan penghasilan ya karena harus merawat anggota keluarga teman berdua.
0: Nah, ini bagus nih Dit. Jadi melalui home care ini ya pendekatan dibalik ya, pendekatannya dibalik. Jadi kalau biasanya pasien datang ke fasilitas kesehatan, nah sekarang tenaga kesehatan yang akan datang ke rumah kalian teman berdua,
1: gitu ya. Rumah warga.
0: Secara berkala.
1: Betul.
0: Jadi layanan ini memang diprioritaskan untuk kelompok yang paling rentan seperti lansia, ya kan. Terus warga yang kurang mampu.
1: Terus
0: warga dengan penyakit yang kronis. Misal ibu hamil juga nih.
1: Ibu
0: ini
1: hamil.
0: Kan punya resiko apa ya? Ibu hamil tapi yang punya resiko tinggi Dit.
1: Yang beresiko ya.
0: Yang beresiko tinggi ya.
1: Terus.
0: Lalu penyandang disabilitas, anak-anak yang mengalami stunting. Nah, ini kan juga ini ya apa penting. Namanya? Penting ya teman berdua ya.
1: Jadi teman berdua nanti itu dokter dan tenaga kesehatan enggak hanya memeriksa kondisi pasien aja, tapi juga memantau nih perkembangan kesehatannya secara rutin. Tentu aja harapannya supaya penyakitnya itu bisa dideteksi lebih awal. Sehingga resiko komplikasi itu dapat ditekan sejak dini teman berdua.
0: Nah, dan Bupati Jember ini Gus Cinta ya menyebut program ini sebagai langkah menghadirkan konsep dokter keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi akses layanan kesehatan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi, tetapi menjadi hak yang disarankan semua warga,
1: yang dirasakan oleh semua warga.
0: Aduh, jadi ngebleng gini Dit ya. Kayaknya ini udah mulai ini ya, udah mulai
1: sekarat ya. Jadi teman berdua, semoga program ini benar-benar bisa mendekatkan layanan kesehatan ya, terutama kepada masyarakat yang mungkin selama ini sulit untuk menjangkaunya teman berdua.
0: Jadi good ya ini. Tentunya program yang sangat luar biasa banget.
1: Betul.

Salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Yang pertama adalah STNK dengan plat nomor P1007HW atas nama Farah Nabila, alamat Jalan Kaliurang Gang Swadaya 6, lingkungan Gumuk Kerang RT 1 RW 15 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, teman Pro 2. Selanjutnya hilang STNK dengan plat nomor P3358JN atas nama Fernando Bahari, alamat Jalan Masrib 3 RT 3 RW 3 Tegal Gede Sumbersari Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3096JT atas nama Muhammad Nurul Mustafa, alamat Dusun Pasirian RT 1 RW 1 Jatian Pakusari Kabupaten Jember, teman Pro 2. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4182IT atas nama Elok Hartini, alamat Perum Demang Mulia B19 RT 1 RW 6 Kebonsari Sumbersari Kabupaten Jember, teman Pro 2. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5946IT atas nama Ponimin, alamat Dusun Kerajaan RT 1 RW 7 Desa Tisnogambir. Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir adalah STNK dengan plat nomor P4286JA atas nama Mat Narwi, alamat Jalan Bungur nomor 12 RT 2 RW 12 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, teman Pro 2 dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan ke tim ataupun ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Pajaitan nomor 61 Kota Jember. Terima kasih teman Pro 2.

0: potong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeay, teman Pro 2 dimanapun kamu masih barengan aku Win Ramadan.
1: Dan aku di Taulia teman Pro 2 masih lanjut temenin kamu di sore ceria.
0: Benar.
1: Ya. Kali ini kita sudah beranjak ke interval berikutnya di jam 4 ini teman Pro 2.
0: Interval kedua.
1: Nah,
0: Skena,
1: siaran edukasi anak muda. Dan teman Pro 2 seperti biasa kalau sudah di skena berarti ini kita sudah enggak berdua lagi.
0: Ya, kita berenam ya.
1: 1 2 3 4 5. Oh iya, betul.
0: Berenam.
1: Ngitung
0: ya.
1: Dulu.
0: Sama Fanny Isbert, sama Mas Fatur ya, Fanny.
1: Kenal gak sih kamu sama operator tuh sebenarnya? Yeah, nanti kenalan dulu ya.
0: Sama Fanny Isbert ya.
1: Nanti kenalan dulu ya sama operator kita di sore hari ini teman Pria 2.
0: Itu bestie saya itu.
1: Nah, kalau sudah ada operator.
0: Iya, pakai baju kiai tadi. Sekarang udah gak pakai baju kiai lagi.
1: Jangan di roasting mulu, kasihan. Nanti dia gak mau ngoperasi kita.
0: Harus mau lah, harus mau lah.
1: Dan teman Pria 2, kalau kamu sudah dengar kata-kata operator, berarti gak hanya bisa kamu dengerin di radio kita aja, tapi juga bisa di live YouTube RRI Jember teman Pria 2, atau juga bisa di TikTok Pria 2 Jember.
0: Benar. Jadi untuk sore hari ini kita udah kedatangan dari teman-teman dari Smasa ya. Ada Cesa Mariana Maria
1: Nela
0: Azura. Cesa Maria Nela Azura.
1: Betul. Dan juga Alvin Zidna Fakih.
0: Mereka ini dalam murid-murid berprestasi lah ya. Anak-anak berprestasi dari SMAN 1 Jember.
1: Langsung aja kita sapa mereka berdua di sore hari ini yang sudah hadir di studio Pro 2 teman Pro 2. Langsung saja, hai selamat sore guys. Gimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik.
1: Halo, selamat sore Kak.
3: Baik.
1: Baik. Sehat Alvin?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Cesa?
3: Alhamdulillah.
1: Gimana sekolah sudah mulai kembali produktif ya?
3: Sudah sangat produktif.
0: Sudah sangat produktif
1: sepertinya ya. Sudah di minggu kedua berarti ya?
3: Iya.
1: Di hari Senin ini ya.
0: Tapi kayaknya kalian tuh kayak yang penuh semangat banget kalian.
1: Iya dong, happy datang ke sini Win. Untuk berbagi dengan teman Pria 2 di luar sana. Tentu aja kali ini kita bakal berbagi soal luar biasa pokoknya. Kita kenalan dulu.
0: Boleh.
1: Siapa dulu yang akan kenalan di sore hari ini sambil disapa teman Pria 2 yang lagi menyimak kita? Coba dulu.
2: Saya.
1: Alvin dulu boleh.
2: Halo teman Pro 2. Perkenalkan nama saya Alvin Zidna Fakih, bisa dipanggil Alvin. Saya sedang di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Jember. Dan kesibukan saya sekarang mungkin latihan fisik untuk mempersiapkan yang waktu yang akan datang.
1: Oh ini, waktu yang akan datang. Apa tuh kira-kira waktu yang akan datang? Sesuatu deh teman Pria 2. Ini tadi panggilannya siapa?
2: Alvin
1: ya, kelas 11 di kelas 2 berarti sekarang. Sekarang kalau kelas 2 sudah ada penjurusan atau belum?
2: Sudah ada.
1: Sudah. Kamu pilih apa?
2: IPS.
1: Ya.
0: Kenapa pilih IPS? Tapi kayaknya kalau misalkan wajah-wajah jenius seperti kamu itu di IPA biasanya.
1: Kenapa pilih IPS?
2: Kurang tahu. Bidang saya lebih ke IPS, lebih nyambung ke IPS aja.
0: Gitu. Oke.
1: Lebih suka yang IPS gitu ya daripada yang science tadi. Lebih cocok gitu.
2: Kurang suka menghitung.
1: Poinnya di situ ya. Enggak suka menghitung teman Pria 2. Oke deh, setelah dari Alvin ya di sebelahnya kali ini ada Cesa. Boleh disapa teman Pria 2 dan juga kenalan juga.
3: Halo, sobat Pria 2. Perkenalkan, aku Cesa Marianela Azura, bisa dipanggil Cesa maupun Cua ya. Nah, aku dari SMA Negeri 1 Jember, jurusan 12 Humaniora. Dan untuk kesibukanku hari ini atau saat-saat ini ya, selain fokus untuk TKA karena juga kelas 12 ya, itu juga fokus untuk persiapan Gusning.
1: Baru aja semalam aku ngobrol sama Gusning, kali ini ketemu lagi sama Gusning ini. Luar biasa. Tadi kamu di kelas 12 apa? Humaniora.
3: Iya, humaniora.
1: Apa tuh? Apa bedanya sama IPS?
3: Humaniora itu tidak ada ekonomi, Kak.
1: Jadi
3: dia itu lebih fokus ke bahasa dan sosiologi.
0: Lebih fokus ke bahasa dan sosiologi ya.
1: Itu berarti ketika sudah kelas 12 difokuskan lagi gitu setelah tadi di kelas 2 IPS gitu.
3: Iya, lebih fokus ke saat ujiannya nanti, Kak. Saat TKA-nya.
1: Saat TKA itu tadi. Semangat ya kelas 12.
0: Berarti hitung-hitungannya enggak seberapa ini ya, enggak seberapa banyak di kelas 12 ya. Soalnya kan enggak ada ekonomi juga. Biasanya kan kalau ekonomi kan ada hitung-hitungan juga ya.
3: Iya.
1: Berarti ini sama sekali sudah enggak ada hafalan baca-baca.
3: Iya. Memori.
1: Gimana vibes kelas 12? di awal sudah kerasa berat atau belum?
3: Sudah berat sangat.
1: Sudah berat sangat. Semangat ya, apalagi kamu juga punya kegiatan di luar yang mungkin cukup banyak menyita waktu juga. Waduh, waktu dan energi pastinya. Kita mau berdua di sore hari ini. Cesa ini merupakan ghosting berbusana terbaik 2026.
3: Yes.
1: Baru kemarin gak sih?
3: Iya, baru
1: bulan-bulan
3: kemarin.
1: Bulan-bulan apa?
3: Bulan Juni.
1: Oh, bulan Juni. Oh, baru beberapa bulan. Masih fresh nih ya. Lanjut ada untuk Cesa juga runner up 1 Putri Semasa 2025. Sepertinya memang sudah pigeon sekali gitu.
3: Jelas.
1: Asik. Lalu juga Putri Cilik Pendidikan Indonesia 2019. Betul ya?
3: Betul.
1: Oke, nanti kita akan bahas teman pre 2, tapi ke sebelahnya dulu
0: ada Alvin Zidna Fakih ya. Ini biasanya dipanggil Alvin nih ya. Ya, ini adalah
1: lolos
0: anak yang lolos paskibraka tingkat provinsi 2026.
1: Ya, keren. Agustus nanti berarti.
2: Agustus.
1: Berangkat.
2: Berangkat.
1: Yuhu.
0: Wih, keren. Ini yang apa lelenya nanti.
1: Lele angin gitu.
0: Lalu juara 1 SSC Semasa Science Cup bidang matematika IPS Group. Keren.
1: Ini matematika.
0: Katanya enggak suka hitung-hitungan, tapi kok dapat juara di matematika?
1: Science Cup.
2: Itu kan di fase grup. Bareng-bareng sama teman.
1: Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Cesa dan juga Alvin di sore hari ini. Dan teman pre 2 gak cuman kita aja yang bisa tanya-tanya. Kamu juga bisa teman.
0: Nah itu dia, kamu juga bisa tanya melalui WhatsApp kita aja di
1: 081
0: 559 70
1: 59
0: 50

0: sore ceria, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, teman Pre2 di sore hari ini kita lanjut lagi ngobrol barengan Cesa dan juga Alvin ya.
1: Wih,
0: kita ngobrol sama siapa dulu?
1: Kita ngobrol sama Alvin dulu kayaknya ya.
0: Boleh, boleh. Atau kita spin dulu.
1: Ayo, atau kita shoot aja.
0: Kita shoot aja ya. Kita ngobrol sama Alvin dulu kali ya.
1: Kita ngobrol sama Alvin dulu.
0: Yang sudah lolos paskibraka tingkat provinsi 2026.
1: Boleh diceritain dulu mungkin gimana kok kamu sampai bisa lolos
0: sampai
1: itu seperti
0: lolos,
1: apa?
0: Seleksinya seperti apa? Sejak kapan? Boleh diceritakan dulu.
2: Oke, kalau ketertarikan ngikuti paskibra ini sejak SMP.
0: Oh, dari SMP.
1: SMP mana dulu?
2: SMP 4.
1: Oh, SMP 4. Oke, terus.
2: Nah, sejak itu ada kegiatan mengikuti upacara 17 Agustus di JSG.
0: Mana tuh?
1: Di Jember Sport Garden. Ya.
0: Terus.
2: Nah, waktu itu ngelihat pasukan paskibra itu masuk ke lapangan. Nah, di situ diri saya mulai termotivasi agar saya itu bisa di pasukan tersebut.
0: Oh, kok keren gitu ya.
1: Kok gagah gitu ya.
0: Terus.
2: Nah, setelah itu saya mulai mengikuti ekskul di SMP. Dan saya teruskan di SMA. Setelah itu kan ada seleksi paskibra kabupaten ini. Saya mulai latihan fisik dan kemampuan wawasan kebangsaan saya. Nah, setelah itu saya push diri saya, terus belajar dan mengikuti. Nah, awalnya saya sempat ragu waktu latihan itu saya bisa gak lolos ke paskibra ini.
0: Kabupaten dulu nih. Terus.
2: Setelah itu, setelah seleksi selesai, alhamdulillah saya dinyatakan lolos di peringkat 1 Kabupaten Jember.
1: Wih, keren.
0: #1. terus.
2: Setelah itu, nah, jadi untuk ke tingkat provinsi ini diambil 2 pasang. Jadi peringkat 1 dan 2 putra-putri terbaik Jember.
1: Dan kamu salah satunya.
0: #1 yang putra ya. Putrinya dari SMA mana kalau boleh tahu?
2: Putrinya dari SMK 1 Jember.
0: SMK 1.
1: SMK 1 ya.
0: Oke, jadi memang awalnya itu ada proses seleksi ya. Seleksinya apa aja?
2: Seleksinya itu awal ada tes wawasan kebangsaan.
0: Tulis itu atau
2: online.
1: Online ya.
2: Tapi tetap ada di lokasi tersebut. Bersama-sama.
0: Di mana? Di mana?
2: Di untuk yang Jember di Dispendik, Dinas Pendidikan.
0: Jadi tetap datang ke situ ya. Terus?
2: Dan setelah tes wawasan kebangsaan itu ada tes psikologi.
0: Di mana? Di situ
2: sama,
0: juga.
2: Di
0: hari yang sama atau?
2: Di hari yang sama.
0: Oh, langsung ya berarti. Wah, mubal itu.
1: Keren.
0: Terus.
2: Setelah itu hari pertama tes wawasan kebangsaan sama psikologi. Di hari selanjutnya ada tes fisik. Iya, fisik untuk seperti lari, push up, sit up.
0: Lebih ke fisik
2: back
0: ya?
2: Up, iya.
0: Di mana itu?
2: Di Stadion Noto Hadinegoro.
0: Dilakukan seleksi oleh siapa kalau boleh tahu kalau
2: tentara,
0: pas fisik itu? Tentara langsung
2: sama
0: ya.
2: Sama PPI atau pernah paskibra Indonesia.
1: Tapi aku bisa ini sih, bisa apa namanya? Aku iso bedek di jadi. Dek kok pindah di tentara bisa jadi.
0: Iya enggak?
2: Insyaallah.
0: Aku penasaran
1: gitu
0: nih. Sebenarnya kalau paskibraka ya. Ini kamu kan badannya bagus ya. Menurut aku itu badannya bagus, dapat memang paskibraka banget. Apakah memang orang-orang paskibraka itu badannya seperti itu semua awalnya atau memang karena sebelumnya kamu gini juga enggak badannya?
1: Atau standarnya?
0: Ada standar awal atau gimana?
2: Kalau untuk kriteria untuk masuk paskibra itu pasti ada standarnya. Untuk ideal itu berat badan itu harus dikurangi 10 sama tinggi badannya.
0: Berat badan dikurangi 10 sama tinggi badannya.
2: Misal saya tingginya 177. Nah, idealnya itu untuk berat badan 67 kilo. Jadi dikurangi 10.
0: Jadi memang sudah ditentukan untuk posturnya itu ya. Berat badan dan juga tinggi badan. Luar biasa. Berarti memang untuk dari seleksi sendiri paskibraka ini semuanya diperbolehkan ikut yang di paskib atau gimana?
2: Boleh, semua.
0: Berarti semuanya mencoba?
2: Setiap SMA boleh. Setiap SMA itu mengirimkan siswa-siswa paskibranya untuk ngikutin seleksinya.
0: Dari setiap sekolah berarti ya.
1: Berarti kalau misalkan kamu udah tergabung di Paskap ya, kabupaten, terus nanti ke provinsinya dari Paskapnya dari Paskap itu disaring lagi atau ada seleksi kamu
0: ke provinsi?
1: Maksudnya kamu ikutan tes lagi ke provinsi
2: gitu. Jadi setelah semua seleksi selesai semua, jadi itu kan sudah ada perenkingan. Perenkingan 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 itu pasti akan dikirimkan ke tingkat provinsi selanjutnya.
1: Berarti memang kuncinya itu dari Paskap itu tadi, ya kan?
0: Jadi lanjut ke provinsi ya, dari berbagai kabupaten tentunya diambil 1, 2.
2: Satu pasang.
0: Satu pasang. Oke. Okay.
1: Gimana rasanya lolos?
0: Rasanya terpilih langsung provinsi.
2: Sangat berharga bagi saya.
1: Woi, pengalaman yang tidak terlupakan ya.
0: Ini first time atau sebelumnya sudah pernah di kabupaten?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali atau dulu di kelas 10 pernah? Tergabung.
2: Pertama. Untuk seleksi memang di kelas 10. Hanya bisa di kelas 10.
0: Oh iya. Ini kan baru kenaikan kelas.
1: Lupa guys. Anda butuh minum kayaknya Bu ya.
0: Oke deh. Dan Alvin ini juga juara 1 SSC Semasa Science Cup bidang Matematika IPS Group. Ini boleh diceritakan enggak? Karena tadi kan dia jurusan IPS ya.
1: Iya, dan dia bilangnya enggak suka hitung-hitungan.
0: Ini matematika nih.
1: Ini kayak gimana nih?
0: Gimana nih lombanya? Juara satu lagi.
1: Iya itu.
2: Untuk awalnya itu ini kan lombanya waktu SMP. Ya, waktu SMP itu sudah kelas 9 mau mendekati SMA kan. Nah, saya itu bingung sama teman-teman saya kok enggak punya prestasi. Nah, jadi iseng-iseng ikut. Ada poster SSC ini, nah iseng ikut ngikutin lombanya. Nah setelah itu saya sempat ragu karena musuh-musuhnya itu
0: pro-pro,
2: ya, jago-jago semua.
0: Terus.
2: Setelah itu mengikutin, setelah diumumin di fase pertama, alhamdulillah lolos. Selanjutnya langsung ke babak final. Nah di situ yang tim-tim yang terkenal sudah bagus itu ternyata ngeblank semua di pertanyaan itu.
1: Wah, ini dogonya dari mana?
0: Keren banget ya, berarti dia sudah langsung bisa menyabet juara satu bersama teman-teman. Ini grup berarti ini ya, tim ya?
2: Tim.
0: Berapa orang?
2: Tiga orang.
0: Okay, menang di Semasa Science Cup 2000, berarti 2000 berapa tuh?
2: 2025.
0: Akhirnya kamu masuk deh tuh ke SMA 1.
1: Lawannya ngeblank semua.
0: Dapat golden ticket atau gimana? Adakah?
2: Enggak ada.
0: Oh enggak ya, tapi memang tertarik aja akhirnya ke SMA 1. Ingin menjadi panitianya Semasa Science Cup?
2: Enggak.
0: Biasanya kalau dari peserta itu kayak pengen gitu terjun ke panitianya karena apalagi kamu yang juara gitu.
1: Tapi enggak ikutan OSIS. Biasanya kan ini apa namanya, kalau anak-anak berprestasi biasanya kebanyakan OSIS gitu. Enggak.
0: Dia sudah paskib, OSIS. Habis waktunya sehari. Paskib juga. Latihannya kan setiap hari ya. Tuh.
1: Ya kirain cepet tahu. Soalnya Mbak Dita selain di RRI dagang cilok dia.
0: Di pom bensin Sabtuan. Dan sama Freddy Wah setelah ngobrol sama Alvin, kita bergeser dulu ya. Ke sebelahnya ada Cesa.
1: Ya ada Cesa. Yeay.
0: Cesa Marianella Azura.
1: Wih, kenapa gak dipanggil Azura?
3: Bisa-bisa aja.
1: Oh bisa-bisa boleh aja ya?
0: Tapi emang terbiasa Cesa dari kecil.
3: Memang terbiasanya Cesa.
1: Oh Cesa.
0: Lebih enak Cesa tau.
1: Iya sih, lebih enak Cesa. Tapi ada lagi tadi apa, Cesa?
0: Apa cua. Maria?
1: Cua.
0: Cua.
1: Iya.
3: Emang agak-agak nyambung ya.
0: Cua kotak.
1: Iya.
0: Cua kan panggilannya.
1: Kalau cua kan main bass.
0: Iya.
1: Kalau Cesa main apa? Main gitar?
3: Enggak.
1: Bisa, enggak bisa.
3: Instrumen.
1: Oh, enggak bisa ya. Nanti diajarin lah sama Mbak Dita.
0: Ajarin apa? Suara cilok. Oke, Cesa ini ghosting berbusana terbaik 2026 yang baru aja kemarin. Yeay, gimana rasanya menjadi ghosting Jember?
3: Yang pertama itu kan pastinya kayak gak expect gitu ya. Karena kayak sejauh ini ternyata bisa menang juga ya sampai akhir. Jadi pertama terharu sih.
1: Terharu, gak nangis tapi ya, enggak?
3: Nangis dong.
1: Nangis
0: terharu.
3: Baliknya, balik ke hotelnya nangis.
0: Nangis.

0: yang satu batik dengan pasangannya.
1: Wow. Gitu. Kamu berarti nggak cuma pas hari H aja dinilainya ya? Mm-mm. Dalam sehari-hari berpakaian juga dinilai banget ya?
2: Yeah. Itu yang nilai siapa itu?
1: Ya juri. Oh. Ya kan, apa kamu?
2: Kan setiap hari, masa juri setiap hari itu? Ya, apa kan ada petugas-petugas lain gitu?
1: Panitianya, paguyubannya itu tadi ya?
0: Paguyuban yang tahun lalu itu banyak sekali.
1: Banyak ya, pasti itu sangat memperhatikan semua peserta gitu ya. Terus pas kamu di hari H, kan tadi katanya pakai batik ya, boleh dideskripsikan batiknya seperti apa, batik apa, busana apa yang kamu pakai sama pasangan kamu?
0: Oke, jadi dressnya itu termasuk evening gown. Jadi dia tuh dress panjang kak. Jadi dia tuh ada style corsetnya.
2: Berapa meter? Dengan... 5 meter? 10 meter?
0: Waduh,
2: oh, waduh, kepanjangan ya kayaknya.
1: Oke, oke.
0: Kemudian dia itu warna hitam dan batiknya sendiri itu warna hijau. Dan bertema dengan batik tembakau khas Jember.
2: Oh, ada hatanya, ada ornamen-ornamen bakunya ya.
0: Yes.
2: Baku.
1: Itu yang akhirnya menarik perhatian ya.
2: Kalau batik tubannya apa, Dit?
1: Batik gedok, guys.
2: Oh, gedok.
1: Kalau katanya tuban doang ya cek bedoknya gitu. Oke, okay, selain di Gusning kamu juga sebagai runner up satu putri semasa 2025. Berarti pas kelas?
0: Pas kelas 10.
1: Kelas 1.
0: Iya.
1: Kalau di putra-putri semasa ini, apakah kamu mencalonkan diri atau dipaksa sekelas?
0: Biasanya mencalonkan diri kan.
1: Enggak bisa ya. Karena memang sudah aduh.
2: Memang dia ini jiwanya, soalnya ini. Jiwanya di sana gitu dia.
1: Beruntung banget kelasnya ini.
0: Sudah ambil kesempatan seperti biasa.
1: Iya, tapi akhirnya menjadi runner up 1 ya.
2: Runner up 1. Terus ada juga putri cilik pendidikan Indonesia 2019.
0: Iya.
2: Yeah. Lama ya 2019
1: ini,
2: ya.
1: Ini berarti 2019 berarti SMP.
0: SD.
2: Wah, wow. SD.
1: Oh iya kan putri cilik.
2: Iya. Sekarang 2026, Bu.
1: Ya. SD kamu sudah di putri cilik pendidikan Indonesia.
2: Ya. Itu siapa yang mengarahkan kamu untuk ke sana itu siapa?
0: Sebenarnya? Orang tua sih.
1: Orang tua ya. Berarti sudah dari kecil sudah terjun ke dunia pigeon ya. Wow, kalau putri cilik pendidikan Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih? Apa perannya? Kalau boleh tahu.
0: Perannya itu menjadi tentunya jadi public inspiration buat anak-anak seumuran ya, terutama seperti yang seumuran seperti anak SD dan bagai lain gitu. Jadi kayak lebih menginspirasi aja sih kak.
1: Untuk di pendidikan Indonesia gitu.
0: Iya.
1: Oh wow, lebih luas lagi ya. Kalau Gusning kan banyak mungkin yang sudah tahu wisata budaya Jember gitu yang dibawa ini kayak putri cilik pendidikan Indonesia. Anak kecil. Sudah membawa peran.
2: Usia berapa itu kalau boleh tahu?
0: Waktu itu usia 11 atau 12 kayaknya.
2: 11 atau 12. Berarti kelas 6 ya?
0: Kelas 6.
2: Kelas 6 SD.
1: Pemilihannya di mana?
0: Pertama itu ada pemilihan untuk Jawa Timur.
1: Pemilihannya bertahap
0: itu
1: ya.
0: Terus kebetulan di Jember waktu itu.
1: Oh,
2: keren
1: itu.
2: Ya.
1: Terus.
0: Kemudian lanjut ke finalnya di Jakarta.
2: Berarti kamu sampai ke Jakarta ya?
1: Ke Jakarta waktu SD.
2: Dari tiga-tiganya ini yang paling berkesan yang mana?
0: Paling berkesan yang paling akhir-akhir ini sih kak.
1: Gusning.
2: Gusning. Kenapa? Berkesannya yang seperti apa itu?
0: Karena kalau lomba pageant yang lain itu kan lebih fokus ke brain beauty behavior, tapi lebih fokus ke beauty-nya. Nah, sedangkan kalau Gusning ini sangat fokus ke brain-nya juga, Kak. Karena harus tahu tentang pariwisata Jember, ekonominya, dan lain-lain.
1: Sangat berknowledge.
2: Berknowledge. Bahasa mulut.
1: Oke, teman-teman berdua kita bakal lanjut lagi ngobrol barengan Alvin dan Cesa di sore hari ini ya.
2: Yui.
1: Kita bakal kasih waktu buat kamu mengetik untuk mereka berdua pertanyaannya, langsung aja kirim di WhatsApp Radio 2
2: di 081
1: 559
2: 70
1: 89
2: 5.

0: Oke, okay. Kita ngobrol dua, kita lanjut lagi ya. Ngobrol bareng Alvin dan juga Cesa di sore hari ini.
1: Iya. Dan
0: tadi, Alvin sudah nge-spill ya, kalau dia berkecimpung.
1: Berkecimpung.
0: Ke dunia paskibra ini sejak SMP ya. Waktu melihat atraksi, bukan atraksi, penampilan.
1: Mau ini, debus juga.
0: Penampilan di ketika 17 Agustus. Oke.
1: Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Alvin teman berdua ya. Nah, kita lebih ke ini deh, lebih ke
0: sharing
1: gitu ya. Banyak anak muda nih Vin sekarang yang mungkin ingin menjadi seperti kamu, jadi paskibra gitu. Nah, menurut kamu nih apa aja sih persiapan yang harus dilakukan teman-teman kamu kalau misalkan pengen jadi paskibra kayak kamu?
0: Okay. Apa aja?
2: Tentu saja kalau paskibra ini yang perlu disiapkan utamanya fisik.
1: Fisik ya.
2: Ya fisik. Oh. Ya, karena di paskibra itu selalu mengutamakan fisiknya karena selalu latihan itu tidak ada yang hubungannya tidak dengan fisik.
1: Ya. Semuanya fisik ya, push up, sit up gitu ya.
0: Harus kuat ya. Ya.
2: Terus? Selain fisik juga mentalnya harus juga kuat. Karena setiap latihan itu pasti ada tantangan tersendirinya.
1: Misal
0: apa? Misalnya, tantangan kalau dari kamu sendiri, menurut kamu tantangan selama latihan yang paling berat apa?
2: Ya. Kalau misalnya ada latihan itu misalnya ada kesalahan dari pasukan, kita pasti akan push up, sit up gitu.
1: Ya. Sebagai inilah ya, apa namanya ya, punishment lah ya.
2: Konsekuensinya.
1: Konsekuensi.
0: Kadang juga ada jiwa korsa, gitu ya. Semuanya push up gitu.
1: Itu kalau misalkan enggak kuat ada yang nangis juga ya?
2: Ada.
0: Banyak. Kamu pernah nangis?
2: Enggak
0: dong, cowok.
1: Mewek tahu tapi ya, mewek.
0: Dia sepertinya kuat karena memang dari awal kamu yang pengen ya, kamu yang tertarik akhirnya mencoba. Pernah capek banget enggak?
2: Pernah.
0: Waktu apa?
2: Waktu pralatihan di Paskibraka Kabupaten Jember.
0: Kenapa? Apa yang bikin capek?
2: Ya, tes mentalnya itu. Karena waktu latihan itu sering kali membuat fisik juga. Karena seperti jalan jongkok, merayap, kayak gitu.
1: Merayap juga ya?
2: Ya, merayap, guling-guling.
0: Semuanya. Oke. Tapi sejauh ini kamu mengikuti Paskib, semua orang-orang di sekitar kamu support ya, support. Keluarga?
2: Alhamdulillah,
0: support. Aman ya, aman. Support semua ya. Jadi kamu juga menjalannya juga enjoy, happy, menikmati ya. Sejauh ini menikmati Tawam Predua.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita ngobrol dulu sama Cesa ya. Kalau Cesa, awalnya terjun ke dunia pigeon ini dari kapan? Apakah ada pernah ikut fashion show cilik? Atau dari apa dulu?
1: Atau orang tuanya ini ya?
0: Memang langsung namanya, sekolah memang, pigeon? Apa gimana?
3: Jadi kayaknya awalnya itu, dulu aku emang suka ikut lomba foto kak. Jadi pas tika
0: foto
3: gitu, lomba foto dulu.
0: Modeling dulu
3: ya, foto jadi gitu. Terus baru ikut lomba fashion beneran. Tapi waktu itu masih di Jember dulu aja. Terus tambah waktu itu masuk SD, akhirnya ikut lomba-lomba yang keluar kota juga, lomba fashion keluar kota kayak misalnya ke Malang, Surabaya gitu.
1: Itu support banget orang tua berarti
3: support
1: ya?
3: Support banget.
1: Siapa dari bapak sama ibu yang paling support? Yang mana?
3: Dua-duanya.
0: Wah, selalu mengantar ya. Tapi kamu dari kecil juga berarti sudah enjoy ya di dunia pigeon ini.
3: Sudah enjoy.
0: Setelah besar. Selama kamu mengikuti dunia pigeon kan, kalau ngomongin pigeon tuh nggak cuman modeling, nggak cuman foto banyak ya. Menurut kamu yang paling berat apa?
3: Yang paling berat itu akhir-akhir ini ya tentunya gusning kak. Karena ya kayak yang aku bilang tadi itu kan dia berbeda ya daripada pageant pada biasanya. Dia juga harus sangat pintar dalam pariwisata dan lain-lain.
1: Lebih luas wawasannya lah ya.
3: Lebih luas lah jangkauannya.
0: Itu kamu gimana akhirnya belajar?
3: Iya, belajar.
0: Dari mana belajarnya? Gimana belajar? Cara kamu belajarnya gimana?
3: Kalau belajar itu online, biasanya antara tanya info ke senior atau datang ke tempatnya langsung dan baca guidebooknya Jember.
1: Tapi pernah ya datang ke tempatnya langsung pernah?
3: Iya pernah.
1: Di mana itu?
3: Kalau yang waktu itu paling berkesan itu Pantai Rowocanga kak.
1: Oh, Rowocanga.
0: Di mana tuh?
3: Pantai Rowocanga itu di
0: mana? Ayo.
3: Mana ya?
1: Daerah mana? Sana kayaknya. Rowocanga itu daerah Buger kayaknya.
0: Oh.
1: Kalau nggak salah.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Kenapa paling berkesan?
3: Karena rutenya kak. rutenya itu susah.
0: Terus?
3: Bukan susah ya, mungkin lebih ke challenging gitu. Karena harus melewati sawah dan pathnya itu sangat kecil. Iya, jadi agak challenging lah ya.
1: Rowocanga ini bukan dekatnya Bandai Alit gak sih?
0: Gimana, ayo.
1: Bukan ya?
3: Bukan kak.
1: Bukan ya?
0: Ayo. Kalian yang warga aku, sini aku gimana
1: juga, ini ya? Agak sedikit lupa aku Rowocanga
0: itu
1: ya.
0: Ini, berarti ini pantai underrated ya. Selain Papua dan Watu Ulong. Tapi worth it untuk kesana?
3: Worth it kak.
0: Tuh, cobain ya sama Ampre 2 ke pantai itu sesuai anjuran Gus Ning Jember Kid.
1: Nah itu dia.
0: Akhirnya mungkin langsung kita bacain dulu ya pertanyaan dari Tawampre 2 yang udah masuk di sore hari ini. Itu pertanyaan untuk Cesa. Oke. Ini ada dari ya sekian-sekian
1: 089 sekian-sekian 074.
0: Selain pigeon, kamu juga juara storytelling ya?
3: Iya betul.
0: Storytelling, kapan itu?
3: Kalau storytelling itu dari SMP.
0: Dari SMP.
3: Pertama storytelling itu semasa Science Cup, Kak.
0: Oh, sama juga ikut juga. Oh, banyak ya semasa Science Cup ini lomba-lombanya. Oh, kamu ikut yang storytelling. Membawakan cerita apa, masih inget enggak?
3: Waduh,
0: lupa
3: cerita
0: tuh.
3: Apa ya? Udah berapa tahun yang lalu?
1: Bukan ini, apa namanya itu, Timun Mas.
0: Kalau storytelling sendiri ya, bukan tim?
3: Iya, sendiri.
0: Sendiri. Oh, tapi itu ingat gak bikin cerita sendiri berarti?
3: Iya, cerita sendiri on the spot gitu.
0: On the spot.
3: Ada yang disiapin sebelumnya, ada yang on the spot.
1: Gimana kalau misalkan on the spot? Biasanya langsung cerita imajinasi kita dikeluarin langsung gitu?
3: Iya, jadi diberi waktu dulu untuk merangkai cerita, latihan, terus baru presentasinya.
1: Wow. Gitu ya.
0: Bener-bener mendalami karakter juga saat itu juga?
3: Iya.
0: Menghafal juga?
3: Iya.
1: Kayaknya kok nakutin gitu ya? Kamu gak nervous gitu ketika lomba sendirian gitu, storytelling sendiri, kamu bercerita sendiri.
0: Tapi dia dari kecil sudah pigeon ya.
1: Iya sih.
0: Wih, sepertinya itu yang juga kayaknya membentuk kamu ya.
1: Membentuk ya.
0: Jadi kayak lebih pede banget nih. Yes, of course.
1: Ada lagi ini apa namanya pertanyaan ya? Kayaknya untuk semuanya kalau ini
0: ya, dia. Ya boleh.
1: Assalamualaikum kak, selamat sore. Aku mau izin pertama bertanya sebagai seorang pelajar kita.
0: Dari
1: sering,
0: siapa ini?
1: Ini dari Kak Lara Purnamasari.
0: Iya, disebut dong. Nanti Kak Lara protes.
1: Jangan ngambek ya Kak Lara ya. Nanti kalau misalkan ngambek, dibelikan balon kota sama Mbak Dita.
0: Waduh, okay? Susah PR lagi ini. Oke, lanjutin. Apa kata Kak Lara?
1: Ya, jadi assalamualaikum Kak, selamat sore. Balik lagi kan?
0: Waalaikumsalam.
1: Aku mau izin bertanya sebagai seorang pelajar, kita sering dituntut untuk mampu berprestasi di bidang akademik, aktif dalam organisasi,
0: betul,
1: mengikuti berbagai kegiatan, membantu keluarga, bahkan tetap memiliki waktu untuk diri sendiri.
0: Betul.
1: Nah, menurut Anda sendiri bagaimana cara mengatur waktu agar semuanya tanggung jawab tersebut dapat berjalan seimbang tanpa harus ada yang dikorbankan.
0: Sampai sini dulu kali ya?
1: Iya, kayaknya sampai di sini.
0: Sampai dulu sini ya. Dulu
1: kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya agak ngos-ngosan dikit gitu sih bacanya ini ya.
0: Karena
1: panjang banget ini.
0: Apalagi seperti yang kita tahu kalau Alvin di Paskib latihannya pasti setiap hari ya. Apalagi Cesa di Pigeon ada karantina sampai 2 bulan ya. Nah, ini gimana kalian membagi waktunya agar semua tanggung jawabnya bisa terselesaikan? Siapa dulu yang akan menjawab? Alvin dulu, boleh
1: Vin.
2: Kalau menurut saya, untuk membagi waktu, saya tidak akan mencampurkan keduanya. Mungkin kalau sekolah, saya akan fokus belajar. Terus fokus belajar, kalau waktu latihan, ya fokus pada latihan tersebut. Jadi, kalau misalnya, kalau saya campurkan antara keduanya, itu mungkin akan mengganggu fokus saya pada salah satu bidang itu.
1: Jadi es campur nanti ya, bisa-bisa.
0: Jadi gak maksimal pada saat kita melakukan salah satu kegiatannya ya. Tapi pernah gak kamu gara-gara paskib terus kayak ketinggalan pelajarannya dan sebagainya?
2: Pernah.
0: Itu akhirnya gimana?
2: Itu akhirnya ya saya nyusulin tugas-tugas.
0: Ngebut ya?
2: Iya.
0: Tetap bertanggung jawab kan ya, tetap diselesaikan sebagai pelajar. Tugas-tugasnya tetap selesai Kak Lara, aman. Oke, lanjut ke Cesa. Kalau Cesa gimana membagi waktunya?
3: Kalau menurut aku ya Kak, time managementnya itu tentunya didahulukan dulu edukasi dan keluarga.
0: Oh, pasti. Edukasi dan keluarga. Oke.
3: Karena kalau edukasi ini kan pasti ini apalagi sebagai kelas 12 bakal lanjut ke kuliah nanti. Jadi
0: oh iya.
3: butuh yang fokus banget.
0: Pendidikan gitu masih nomor satu ya.
3: Pendidikan masih nomor satu.
0: Oke, terus.
3: Kemudian keluarga pastinya kan. Karena ya siapa lagi yang akan support selama ini kalau bukan keluarga?
0: Oh, masya Allah.
1: Terus.
3: Keluarga dong.
0: Oke.
1: Terus.
0: Terus kalau kemarin kamu ghosting pas karantina 2 bulan, itu pas sekolahnya libur apa gimana 2 bulan tuh?
3: Enggak, kalau yang 2 bulan itu tiap malam, Kak. Jam 6.
1: Oh, jam 6 berarti kamu di karantina gitu.
3: Iya. Karantina.
1: Berarti kalau siang sekolah?
3: Iya, tetap sekolah.
0: Tugasnya? PR-nya?
3: Tugasnya tetap dikerjain dong.
0: Setelah selesai
3: sekolah.
0: Prakarantina.
3: Waktu prakarantinanya juga saya ngerjain, Kak.
0: Oh, menyempat-nyempatkan ya. Tetap untuk pendidikan ini nomor satu. Yes. Tidak boleh dikesampingkan, teman Bre.
1: Jos, ini jos banget ini.
0: Biasa. Dilanjutin gak?
1: Dan jika pada kenyataannya setiap... setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi dan tidak semua hal itu bisa dilakukan secara maksimal dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana Anda menentukan prioritas tanpa harus menyesali keputusan yang telah Anda ambil? Apakah menurut Anda keseimbangan waktu itu benar-benar bisa dicapai? Atau sebenarnya setiap pelajar hanya sedang memilih pengorbanan yang berbeda? Ya, yang bisa jawab pencet tap gitu ya.
0: Lagi kayak kuis ya. Ini kamu mengenang di Gusning. Mengenang di Gusning nih pertanyaannya berat ya. Jadi itunya gimana deh kamu menentukan prioritas dan gak menyesal. Apakah memang sebenarnya itu selalu ada yang dikorbankan atau enggak juga? Gimana? Siapa dulu?
3: Agak-agak
0: Cesa.
3: Flashback gitu ya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi ya, kalau menurut aku sih selama nyimbangin sekolah sama acara Gusning ini pintar-pintar cari waktu aja sih, Kak. Jadi misalnya waktu sekolah, misalnya lagi ada waktu kosong, kerjain tugasnya Gusning. Kalau Gusningnya lagi ada waktu lenggang, gak punya tugas, kerjain tugas sekolah gitu, Kak. Jadi emang konsekuensinya sih gak ada waktu break.
0: Gak ada
3: waktu istirahat, dikit banget gitu.
0: Dikit banget ya. Ya itu berarti antara kita mau atau enggak sebenarnya ya.
3: Iya, niatnya sih.
0: Kalau misal kita gak mau ya gak akan dipegang tuh PR juga gitu. Tapi kayak, enggak lah ini dulu. Nah itu, Cesa ini masih mau bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia pilih ya. Oke, kalau dari Alvin gimana? Apakah sama atau gimana?
2: Mungkin ada yang sama seperti Kak Cesa ini. Kalau misalnya ada waktu yang meluangkan tuh bisa dikerjakan tugas-tugas sekolah. Karena kalau dari kegiatan paskibra sendiri ini, kalau sudah mengikuti kegiatan itu, karena kita itu tidak megang HP sama sekali.
1: Jadi kita fokus
2: di paskibranya itu sendiri. Jadi ya kalau semisal ada tugas atau materi yang saya tertinggal, saya akan mungkin menyusul di waktu tertentu sendiri.
0: Seperti itu Kak Lara, semoga terjawab ya semua pertanyaannya.
1: Dan juga pertanyaan dari teman Pro 2 yang sebelumnya tadi.
0: Oh iya,
1: tadi,
0: siapa
1: ya?
0: Tadi ya? Kita belum kenalan. Nanti ya kita kenalan.
1: Nanti kita
0: kenalan
1: ya.
0: Dan teman Pro 2 kita masih bakal nanti ada satu segmen terakhir ya buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung aja sempetin sekarang juga.
1: Yang
0: menit-menit akhir langsung aja ketik di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Oke teman Predua, sepertinya obrolan kita sudah harus selesai.
1: Kita harus berpisah dulu teman Predua ya. Maksudnya bareng sama anak-anak.
0: Betul. Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman Predua. Atau mungkin kalau sepertinya tadi obrolan kita kurang, boleh nggak DM kalian kalau mau tanya-tanya?
2: Boleh banget.
0: Sharing, boleh banget, boleh tuh. Boleh nggak Alvin?
3: Boleh.
0: Oh boleh. Biasanya kalau cowok agak gitu ya.
1: Nah.
0: Boleh. Gitu. Apa Instagramnya boleh di spill nggak? Alvin, at apa?
3: At ALZDFK.
0: ALZDFK.
1: ALZDFK.
0: Susah ya.
1: Lumayan lah ya.
0: Bukan second kan?
3: Bukan.
0: Oh bukan, first account ya. Oke, kalau Cesa apa?
2: Kalau aku namaku kak. Cesa Marianella.
0: Oh, langsung keluar ya. Oke, dicari aja teman Predua. Feel free to sharing ya.
2: Yes.
0: Nah, buat teman Predua, mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di sore hari ini, apa enaknya
1: ini?
0: Seperti
1: ini,
0: biasa.
1: Ada kata-kata mutiara.
0: Pesan untuk di luar sana buat teman Predua yang mungkin masih, nggak wes untuk apa ya, berbagai kegiatan tak sekolah aja masih mager untuk mencoba, masih takut mungkin terjun ke pigeon ataupun ke paskip,
1: intinya masih lebih nyaman di zonanya sendiri gitu. Zona nyaman lah,
0: zona nyamannya. Nah boleh dimotivasi teman Predua di luar sana, siapa dulu? Dari siapa dulu? Alvin boleh ya?
1: Boleh Vin.
3: Untuk teman-teman, jangan takut untuk memulai hal baru. Jangan takut untuk cari pengalaman. Untuk dari saya, kalau saya tidak berani untuk mengikuti seleksi paskibra, saya tidak akan mungkin di titik sekarang ini.
0: Nah, kalau tidak mencoba enggak akan tahu ya. Siapa juga tahu? We never know teman Predua.
1: We never know.
0: Oke, kalau dari Cesa apa nih pesan untuk teman Predua di luar sana?
1: We never know.
0: Apa?
2: Kalau dari aku kayaknya simpel-simpel aja ya, Kak. Mungkin lebih berani untuk mencoba hal-hal baru, jangan terlalu takut. Kalian butuh banyak experience nanti, apalagi kalau mau kerja gitu butuh banyak experience kan. Jadi jangan takut, dan kalau kalian memiliki niat nih, tekuni aja terus, jangan
1: tekuni ya.
2: Iya, jangan mundur-mundur gitu, udah gasin aja.
0: Dilawan rasa malasnya gitu.
1: Dan yang pasti ini ya.
0: Tekun itu ya.
1: Tekun dan juga harus datang ke Rowo Canga itu tadi ya.
0: Pesan itu ya.
1: Pesan ya.
0: Oke deh, terima kasih banyak untuk Cesa dan juga Alvin.
1: Thank you Cesa, thank you Alvin juga ya.
0: Sore hari ini. Sukses kedepannya ya. Semangat kelas 12. Semangat paskibnya nanti kita menonton ya. Di provinsi.
1: Semoga semakin banyak generasi muda lagi yang termotivasi untuk terus berkembang, berani mencoba dan tidak takut menghadapi tantangan. Semangat selalu untuk anak-anak muda Jember. Yuhu, katanya.
0: Kata siapa?
1: Katanya Kak Lara.
0: Oh, Lara Purnawasari. Terima kasih Kak Lara pesannya.
1: Justice pokoknya ya.
0: Oke, ini teman Predua, kita berempat harus pamit sejenak ya dari ruang dengar kamu. Yo. Alvin dan Cesa akan melanjutkan aktivitasnya. Kita berdua lanjut temenin kamu sampai nanti jam 7 malam teman Predua. So buat kamu stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu,

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Oke, Win, coba Win. Enggak salah. Enggak ada.
1: Cek. Ah, ini. Oke. Ya, teman pro dua dimanapun kamu masih bareng kita berdua Win Ramadan.
0: Dan aku di Taulia teman pro ya, di sore ceria. Kalau tadi kita sudah skena.
1: Nah,
0: kali
1: ini Cang Cimen.
0: Cang Cimen.
1: Bincang ceria menyenangkan. Oke, teman pro dua di sore hari ini ya, kita bakal ngobrol santai menyangkut soal makanan. Siapa tahu bisa jadi referensi kamu untuk menu makanan malam nanti. Teman pro dua hasil.
0: Untuk makan malam lah ya, teman pro dua. Kalau kita ngomongin soal kuliner makanan, Indonesia ini kan menjadi salah satu negara yang kaya akan budaya.
1: Benar.
0: Termasuk kulinernya juga teman pro dua, karena tiap daerah itu punya makanan khas dengan cita rasa yang unik. Ada yang gurih, pedas, manis. Benar-benar rempah banget juga ada teman-teman.
1: Nah, iya benar.
0: Gak heran juga kalau banyak wisatawan datang ke Indonesia juga karena penasaran ingin mencicipi makanannya.
1: Yoi, nah sore ini aku sama Dita nih mau ada ini ya, mau ada apa namanya tema, yaitu kuliner Indonesia apa yang menurut kamu itu paling paling layak mendunia. Apakah rendang, apakah sate, rawon, nasi goreng, pempek, soto, gudeg, ataupun justru makanan-makanan khas daerah kamu sendiri. Kalau misalkan kita ngomongin rawon, sate, pecel,
0: enaknya gitu ya.
1: Akhirnya
0: teman pre juga langsung aja sharing, siapa tahu ada makanan yang baru tahu, baru aku tahu gitu ya.
1: Jadi misalkan badak geprek misalnya.
0: Langsung aja teman pre juga ikut bercerita, ikut berkomentar, berpendapat di question box yang sebentar lagi aku buat. Atau juga bisa di WA aku langsung deh, di WA Pre 2 di
1: 081-559-70-89-50.
0: Kita lagi ada di acara Cang Cimen.
1: Makan kacang sambil makan permen.

Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, seperti lagunya Sal Priadi, ayo besok kita pergi makan. Teman Pro 2, pas banget kita ngobrolin makanan di sore hari ini ya. Kalau ngomongin makanan Indonesia, pasti aja sangat beragam, banyak banget Teman Pro 2, jenisnya, rasanya, ceritanya juga banyak Teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin kuliner Indonesia itu menurutku gak akan ada habisnya Teman Pro 2. Apalagi Indonesia ini juga memiliki ribuan makanan tradisional yang dipengaruhi oleh kekayaan rempah-rempah dan budaya dari berbagai daerah. Bahkan ya Teman Pro 2, ada beberapa kuliner Indonesia itu bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Kayak apa ya, salah satu kuliner Indonesia yang benar-benar terkenal banget Teman Pro 2, salah satunya itu adalah apa Win? Makanan yang paling terkenal dari Indonesia.
1: Menurutku
0: rendang.
1: Kusi rawon.
0: Betul, rawon tuh mendunia loh Teman Pro 2.
1: Sate.
0: Sate.
1: Itu sangat ini menurut gue ya benar mendunia banget mendunia. Dan itu Indonesia banget. Hmm. Kenapa aku bilang seperti itu? Kamu masih ingat gak kalau Presiden Barack Obama dulu itu suka banget sama sate?
0: Nah, itu dia Teman Pro 2. Ternyata sate itu juga menjadi salah satu makanan ya Win yang masuk dalam daftar makanan terenak dunia versi survei pembaca CNN Travel Teman Pro 2.
1: Kalau misalkan kamu nih disuruh milih, ya kan?
0: Aduh berat nih.
1: Kamu milih sate apa rawon?
0: Keduanya.
1: Ya ampun, kamu lapar tadi.
0: Kalau soal makanan aku gak bisa memilih Teman Pro 2. Kalau bisa hadir keduanya, boleh kita hajar.
1: Tapi masuk ya itu ya, masuk ke perut ya.
0: Masuk ke perut semua Teman Pro 2.
1: Jadi memang
0: ternyata ada beberapa daftar makanan terenak di dunia versi survei pembaca CNN Travel Teman Pro 2. Ya. Ada rendang, ada nasi goreng, sate, hingga soto yang juga sering diperkenalkan dalam berbagai festival kuliner internasional.
1: Nah, yang menarik nih Dit ya, setiap daerah tuh juga punya ciri khas masing-masing loh. Jember sendiri ya
0: punya apa?
1: Ini juga punya makanan khas seperti tahu ini nggak? Suwir-suwir.
0: Oh tahu, itu oleh-oleh yang aku bawa ke Tuban.
1: Itu adalah makanan khas Jember.
0: Suwir-suwir,
1: prol tape. Terus ini tahu apa namanya? Kacang kedelai, edamame.
0: Edamame.
1: Nah,
0: betul.
1: Itu juga sering dijadikan oleh-oleh di.
0: Iya, tapi kemarin-kemarin tuh ya Win ya, beberapa waktu lalu waktu aku mau pulang, aku mau membeli edamame di belakang kagak ada.
1: Jangan di belakang belinya di.
0: Di mana? Di depan.
1: Ya di toko suwarsu. Di toko oleh-oleh lah. Oh, beli di belakang.
0: Yang edamame yang fresh gitu loh, gitu. Yang benar-benar masih ada kulitnya.
1: Nah, oh masih belum dikelupas.
0: Belum.
1: Biasanya ada loh. Kalau misalkan kamu itu ke ini.
0: Di mana? Di mana?
1: Ke apa namanya? Ada di sana itu di daerah Mangli sana itu ya, di tempatnya apa namanya ya? Ya itu memang tempat untuk
0: jual beli oleh-oleh. Jual beli.
1: Jual oleh-oleh. Gitu.
0: Oh, khusus edamame.
1: Iya, kamu bisa belajar di sana ya kan. Bahkan kamu juga bisa nyobain di sana edamame.
0: Sepuasnya.
1: Ya
0: enggak jadi. Kalau sepuasnya.
1: Ya, sadar dirilah ya.
0: Jadi Teman Pro 2 kalau ngomongin soal kuliner Indonesia ini bukan cuman soal rasa ya, tetapi juga menjadi identitas budaya yang patut kita banggakan dan lestarikan.
1: Ada yang udah masuk nih?
0: Satu dulu deh.
1: Dari Rama ya.
0: Rama, apa katanya?
1: Kalau aku pilih rawon enggak, menurutku kuah hitam dari kluweknya itu loh. Unik banget dan belum tentu ada di negara lain.
0: Betul, kluwek itu loh yang enggak bisa
1: ini sama ini nih.
0: Setuju dong, karena keluak tuh gak bisa digantikan.
1: Iya.
0: Mau diganti sama apa?
1: Areng.
0: Gak ada rasa keluaknya ya, itu Teman Pro 2. Setuju banget sama Rama ya. Rawon memang punya karakter rasa khas dan menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur lah ya. Bisa dibilang Jawa Timur ya Teman Pro 2.
1: Wah, kita baca lagi nih.
0: Satu deh.
1: Ada Nisa di Patra.
0: Kenapa katanya?
1: Aku pilih rendang kak.
0: Kenapa?
1: Karena kayak rempah dan makin lama makin enak-enak, makin enak juga sih.
0: Gitu. Kalau rendang memang sudah dikenal luas ya dan sering menjadi favorit banget banyak orang, termasuk aku.
1: Kayaknya harus ke ini deh, rumah makan Padang deh.
0: Mau sekarang.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tomompre 2 itu tadi untuk Changcimen kita di hari ini ya. Dari obrolan ini, di obrolan kita Changcimen hari ini Tomompre 2, kita jadi tahu juga nih kalau setiap orang punya kuliner favorit yang berbeda ya. Tapi tentu aja satu hal yang sama, Tomompre 2, kita semua pastinya bangga dengan kekayaan dan cita rasa Indonesia. Tomompre 2, lewat makanan juga kita bukan hanya menikmati rasa yang lezat, tapi juga mengenal sejarah, budaya, tradisi, hingga kearifan lokal dari berbagai daerah di Nusantara. Siapa tahu nih Tomompre 2, makanan khas daerah yang selama ini sering kita nikmati justru menjadi menu favorit dunia di masa depan, Tomompre 2. Dan Tomompre 2, setelah berada di Changcimen ini ya, nanti kita akan lanjut ke sore ceria interval berikutnya. Ups, Tomompre 2 Update Skill, yang bakal ngebahas seputar dunia hobi, skill, lifestyle juga, intinya yang berdampak positif buat diri kamu, Tomompre 2.

0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gitu Mompre 2 kita lanjut lagi ya ngobrol. Yuk. Di sore hari ini.
1: Yeah.
0: Kali ini kita sudah ada di Oops
1: Upgrade Skill.
0: Pembahasan kita pertama tuh Mompre 2 ke lifestyle lagi ya. Soal kesehatan nih nama Mompre 2. Tahu enggak sih nama Mompre 2? Kalau ada salah satu jenis kanker yang masih menjadi salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan di Indonesia.
1: Waduh, aku kayaknya tahu itu kanker apa itu.
0: Kanker serviks ya teman Pre 2.
1: Benar.
0: Karena itu langkah pencegahannya juga penting banget untuk diketahui sejak dini teman Pre 2.
1: Nah, itu dia teman Pre 2. Jadi dilansir dari CNN Indonesia ya. Dokter onkologi senior, konsultan medical onkologis Parkway Center Singapura, Parkway Cancer Center Singapura ya. Dr. Si Hui Chi ini menyebut bahwa vaksin HPV HPV ya, ini merupakan cara paling efektif untuk membantu mencegah kanker serviks itu.
0: Nah, ini dia teman Pre 2 dan waktu terbaik untuk mendapatkan vaksin ini adalah saat anak berusia 9 sampai dengan 12 tahun sebelum beresiko terpapar virus HPV teman Pre 2. Bahkan juga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menargetkan agar 90% anak perempuan sudah menerima vaksin HPV sebelum usia 15 tahun sebagai bagian dari upaya mengeliminasi kanker serviks itu sendiri.
1: Nah, menariknya Dit, vaksin HPV atau HPV ini ini ternyata ini bukan hanya untuk perempuan aja Dit.
0: Nah,
1: jadi anak laki-laki ini juga dianjurkan mendapatkan vaksin karena HPV itu bisa menyebabkan berbagai penyakit lain termasuk kanker anus. Jadi selain melindungi diri sendiri, vaksin pada laki-laki ini juga membantu mengurangi penyebaran virus di masyarakat.
0: Jadi teman Pre 2 kalau sudah dewasa dan belum pernah divaksin, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa teman
1: Pre 2.
0: Aku baru vaksin kemarin.
1: Oh, you did?
0: Di usia ke-24 ini teman Pre 2. Meskipun sebenarnya manfaatnya enggak seoptimal saat diberikan di usia muda, vaksin HPV tetap memberikan perlindungan dan masih dianjurkan bahkan hingga usia yang lebih dewasa sesuai rekomendasi dokter.
1: Iya, tapi ya harus ingat
0: 20-an masih oke lah ya teman Pre 2.
1: 20-an ya. Kamu sekarang berapa, Dit?
0: 17.
1: Wih, kayaknya 17 itu berapa tahun yang lalu ya?
0: Iya. Sekarang saya 24 dan aku baru selesai dosis 3 baru kemarin.
1: Oh gitu. Iya. Tapi ingat ya. Jadi selain vaksinasi tetap lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan juga jangan ragu untuk berkonsultasi gitu dengan tenaga medis jika memiliki pertanyaan seputar kesehatan reproduksi.
0: Betul.
1: Soalnya ini benar-benar ya apa namanya? Penting banget karena mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Intinya teman Pre 2, ayolah kita lebih aware sama diri kita.
1: Bener.
0: Diri kita sendiri yang tahu. Orang lain tuh gak merasakan teman Pre 2. Jadi kalau kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda nih, kok gak biasanya gini,
1: Langsung aja
0: konsultasi teman Pre 2, langsung ke pihak berwenang.
1: Dokter Ewin gak apa-apa juga.
0: Jangan, itu salbut nanti teman Pre 2.

Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu,

0: Tom Pridwe, kita lanjut lagi obrolan kita di Ups ya. Kalau tadi kita sudah ngebahas soal kesehatan ya Win ya. Kalau ini kita masih di soal kesehatan tapi lebih ke asupan buat diri kita, Tom Pridwe.
1: Iya benar.
0: Tom Pridwe, kalau kita ngomongin soal sayuran hijau seperti mungkin bayam, selada, sawi, brokoli.
1: Iya.
0: Atau kale ya, memang terkenal sehat Tom Pridwe. Tapi ternyata kalau cara mencucinya kurang tepat, sayuran ini juga bisa meningkatkan resiko keracunan makanan loh Tom Pridwe.
1: Nah ini para ahli juga menjelaskan kalau sayuran hijau itu tumbuh dekat dengan permukaan tanah. Jadi sehingga lebih mudah terpapar ini ya tanah, air irigasi hingga kotoran hewan, apalagi kan beberapa jenis sayuran seperti selada ya, nah, ini sering dikonsumsi mentah gitu.
0: Nah betul-betul Tom Pridwe. Supaya lebih aman ya, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencuci tangan dulu Tom Pridwe. Entah atau mungkin selain tangan, pisau juga, telenan dan juga peralatan dapur terlebih dahulu agar tidak terjadi kontaminasi silang Tom Pridwe.
1: Ya, kalau sayuran terlihat banyak pasir ataupun kotoran ya, kita rendam dulu gitu ya, rendam dengan air dingin sambil ya digoyang-goyang lah.
0: Iya, gitu. Biar rontok.
1: Biar rontok. Maksudnya biar bersih gitu. Betul-betul. Ya. Jadi

0: Emang setelah itu kamu bisa membilas daun satu persatu di bawah air mengalir hingga bersih, biar makin bersih juga.
1: Betul. Gitu, ya. Setelah dicuci, teman Predua, sebaiknya sayuran dikeringkan menggunakan tisu dapur bersih atau alat pengering salad supaya sisa-sisa air dan kotoran berkurang, sekaligus membuat sayur lebih awet juga, teman Predua.
0: Nah, untuk sayuran yang daunnya lebih tebal seperti bayam, brokoli, ya, atau sayur kol, ya, para ahli ini juga menyarankan, namanya ada teknik blanching.
1: Gimana tuh?
0: Jadi merebus sebentar lalu langsung memasukkannya ke air acid. Nah, cara ini bisa membantu mengurangi kuman tanpa membuat sayurannya itu terlalu matang.
1: Betul. Gitu.
0: Tapi diingat ya, Dit, ya. Jangan mencuci sayuran itu pakai sabun. Pakai sabun, pakai pemutih. Atau cairan pembersih yang ya dijual di toko-toko itu, gitu. Ada residu di sana.
1: Nah, itu dia. Jadi memang residu bahan tersebut tuh justru yang bisa juga menempel di daun dan berbahaya kalau ikut kemakan, teman Predua.
0: Benar. Jadi makan sayur itu memang penting, teman Predua, ya. Tapi ya kita harus memastikan juga cara membersihkannya apakah sudah benar atau enggak, gitu ya. Yang harus kita pelajari seperti itu, teman Predua, ya, harus menyucinya harus benar,
1: harus bersih.
0: Gitu.
1: Tentu aja ini juga bermanfaat, ya, agar juga manfaat sehat dari sayur itu bisa didapatkan secara maksimal tanpa membawa resiko juga, teman Predua.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam? Itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, itu tadi Tom Prediwell untuk informasi kita di UPS kali ini ya. Dan Tom Prediwell gak kerasa kita sudah berada di Searcheria untuk ujung. Udah di ujung banget sama Om Freddy.
1: Waktunya kita jalan-jalan.
0: Betul, seperti biasa di jam 7 kita akan jalan-jalan ke
1: Prudu FMR Jakarta.
0: Yeay, untuk mengikuti program acara
1: Music Live Chat.
0: Yeay, pastinya nanti bakal ngobrol bareng artis siapa. Nah, nanti aja ya. Nanti aja teman Prediwe, kamu simak bersama ya. Untuk itu aku dan Ewin harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini ya. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama ya. Kita masih akan berjumpa teman Prediwe. Tenang aja, kita gak kemana-mana. So teman Prediwe, buat kamu yang penasaran selainnya MLC bakal ngobrol bareng siapa, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Prediwe RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 20 Juli 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Aston Villa resmi datangkan Johan Manzambi dari Freiburg. Informasi kedua tentang SPMB Sekolah Nasional terintegrasi dibuka 21 hingga 24 Juli 2026. Informasi berikutnya tentang RRI gelar debar final Piala Dunia bersama Pertuni Jember. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Aston Villa telah menandatangani gelandangan menyerang Johan Manzambi dari klub Bundesliga Freiburg. Manzambi merupakan pemain internasional Swiss yang mencetak 3 gol dan 2 assist saat timnya mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1954. Pemain berusia muda ini telah membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk Freiburg setelah bergabung dengan akademi klub pada 2023 dan dipromosikan ke tim senior setahun kemudian. Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi atau SMT jenjang SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. Kemendikdasmen memastikan tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SMT. SPMB SMT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SMT berdiri. Euforia final Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan oleh pecinta sepak bola yang menyaksikan pertandingan melalui layar kaca, tapi juga siswa-siswi SLB Negeri Branjangan Jember. LPP RRI Jember menghadirkan pengalaman berbeda melalui kegiatan debar atau dengar bareng final Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kabupaten Jember di hari ini, teman berdua. Puluhan penyandang tunanetra dan siswa berkebutuhan khusus menikmati tayangan ulang dengan mengandalkan narasi komentator, sorak penonton, serta atmosfer pertandingan yang tersaji melalui audio. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kemeriahan ajang olahraga terbesar di dunia ini dapat dinikmati siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tak bersinar.
1: Sorry. Ya sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes. Ya, karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini.
1: Boleh.
5: Cabang.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: Diandra. Drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Pasti. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, uh-huh, ada Kang Kejo, uh-huh, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D. Aiyah,
0: dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke, okay.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
4: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung, mm-hmm, dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas mm-hmm pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan
6: serius,
4: tiba-tiba chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Pertama.
0: Oke.
6: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama ketemu.
1: Iya.
0: Bener. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Kan begini. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
7: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
7: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
7: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rizky Pagi.
1: Okay.
7: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rizky Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
4: Apa? Band
7: Academy.
1: Oke.
7: Di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
7: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
5: Belum. Baru ini ya, baru konsep ini.
7: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
7: Sebenarnya cuman, dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu,
1: okay.
7: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
7: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu kan. Segitu SMA. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Oke. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow, 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia ya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya masa remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam. Bassnya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu, kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: ya kita juga lagi
7: seneng
6: cari-cari formula
4: ya, ya, cari karena formula.
6: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Yeah.
6: Nah, di formula sekarang kita mau coba konsep

0: juga dimasukin, betul, ya betul. Kan? Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini? Dia.
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutin Dance Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga.

0: jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
0: version? Biasanya English. Ui, ya English.
2: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
3: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
0: Sebentar sih.
3: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
0: Saat-saat dan cukup sih. Singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
2: Karantina waktu.
4: Iya. Oh, awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
0: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
3: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
4: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
3: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
4: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Yeah.
4: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu, maksudnya gitu.
1: Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
4: Gue di warteg.
1: Oh.
2: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
4: Zaman gue masih zaman pager.
1: Masih zaman pager
3: bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
3: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
0: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
3: Betul.
0: Gitu.
3: Betul.
0: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ngasih kalau yang baru tuh, boleh kasih tahu nggak kira-kira
2: pacaran retro sama
1: pacaran Gen Z sama pacaran retro gitu.
2: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
4: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pas salah. Kalau petar dulu kan teleponan di warteg
0: itu masih sekarang teleponan masih
4: suratan. Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
3: Itu
0: masih kan? Merajalela
3: bener. Kalian nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
3: Iya. Gak mungkin bener. Iya. Emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
0: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
3: Oke.
1: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
2: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
3: Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia
4: lah itu.
3: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran retro sama pacaran
1: itu tertinggi. Itu tuh nomor 2 seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
3: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
3: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga rutinitas pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
3: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
3: Jadi pasti
4: menarik tuh.
3: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Spot. Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Oke.
2: Okay. Paling di
1: Ke 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu.
1: Baru 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Iya. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: jemputnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21.
2: Dulu masih
1: 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Gue di Jakarta 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama si GV
1: sama
3: boleh.
1: Sama si GV, oke.
0: Oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
1: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh, mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, ya benar. Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
0: Kang?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info.
5: Disclaimer.
1: Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak daily art.
0: Asik.
1: Daily art kasih tau dong daily art apa? Daily art. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak
1: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat
0: artsy banget.
1: Tapi
0: Gen Z abis.
1: Nggak ada yang ke Jatinangor ya pacarannya, nggak ada yang ke Jatinangor gitu yang
5: apa itu terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Coba Kak Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Di mana tuh?
4: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
4: Ada kali. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
4: Sebelahnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: taman ya?
1: Iya. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, kan mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa Sunda.
5: Oh, air terjun
0: tahu
1: ya, ke curug. Iya.
5: Ada warung terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Hey, oh, iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya?
5: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh, daripada kemana mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya Bang
0: Jux. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan, atau MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Ada.
5: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya, benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan, lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
7: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: ini. Terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you. Orang
6: baik. Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Besok kita bakal ada di
3: besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Dikit, Kak. Boleh. Nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
3: Jam 7
7: di
3: malam.
7: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa. Boleh.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semanggi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Semanggi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Semanggi.
3: Bye.
1: Bye.
6: Thank you.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini bisa bertemu lagi dengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam edisi 20 Juli 2026, Juli yang berjalan dengan begitu cepat sekali ya teman Pro 2. Udah hari ke-20 di bulan Juli ini. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh teman Pro 2, banyak kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan kan. Jangan sampai bulan Juli terlewat begitu saja tanpa ada something spesial yang membuat kamu merasa sparkling gitu ya untuk menjalani bulan Juli ini. Nah, malam hari ini karena 20 Juli ini adalah hari Senin ya teman berdua, hari yang dimana banyak orang yang mengenal dengan hari yang cukup berat. Entah itu kamu lalui dengan berat juga kah teman berdua, atau malah dilalui dengan ya enjoy aja, gitu-gitu aja dan flat aja. Hari ini gak ada yang spesial, berjalan dengan begitu aja. Apapun yang kamu rasakan malam hari ini teman berdua, pas banget untuk waktu me time kamu, untuk relax kamu ya. Mungkin karena habis kemarin malam habis begadang nonton Piala Dunia ya, habis itu paginya agak lemes karena memang begadang itu tadi, sehingga malam hari pengennya ya udah relax aja. Dengerin Jaga Malam sampai nanti di jam 11, dan spesial banget malam hari ini teman Pro 2 di jam 8 hingga jam 9. Denny sudah kedatangan teman-teman yang begitu spesial sekali, datang di studio Pro 2 RRI Jember, yang tentunya bakal ngobrol-ngobrol seru. Ini teman-teman dari Meru Betiri yang sudah hadir, 3 orang teman Pro 2. Langsung saja kita sapa malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2.
0: Hai, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun sehat, Argentina baik. Kalah ya.
0: Nah itu yang ingin kutanyakan nih. Ini tim Spanyol atau Argentina nih yang datang di sini nih?
1: Argentina.
2: Saya Spanyol.
0: Itu pun memilih Spanyol karena dia udah tahu kalau menang Spanyol ya. Atau memang sudah terprediksi dari awal Piala Dunia ini berlangsung udah jagoin Spanyol sama Argentina.
2: Sudah jagoin Spanyol sih mas.
0: Sudah gitu. Spanyol dari awal berarti ya.
2: Spanyol dari awal.
0: Oke.
1: Okay. Saya kafir dia sih mas.
0: Ini kayak makanya dari tadi Argentina ini agak cemberut banget hari ini kayaknya ya. Ya
1: agak bikin sedikit sedih sih mas.
0: Oke, okay, sedikit sedih. Ada efek langsung kah hari ini dirasakan?
1: Ya semoga lancar ya siaran hari ini. Sedikit hati sedikit.
0: Takut banget tiba-tiba bentar lagi ada yang nyakar-nyakan tantrum bentar lagi malam hari ini. Gara-gara Argentina kalah. Kalau Kak Rosa sendiri juga mengikuti Piala Dunia kah hari ini?
3: Iya.
0: Oh ya, dukung apa nih? Arsenal. Jangan bilang Arema ya.
3: Persik saya.
0: Oh Persik. Oke. Dari dukung Argentina juga.
3: Iya.
0: Oh banyak yang merasakan kekalahan hari ini berarti ya teman-teman ya. Karena memang obrolan-obrolan di media sosial tuh banyak orang yang mengatakan oh Argentina ini jelas Argentina gitu ya. Tapi ternyata 1-0.
3: Ini ya, patah hati.
0: Patah hati terpotek 2026. Iya. Mungkin ada komentar nih para fans Argentina.
1: Sudahlah mas, cukup mas.
0: Sudah tidak ada kata-kata lagi yang bisa mewakili ya. Tapi Spanyol bangga banget hari ini kayaknya. Senyum-senyum terus hari ini kayaknya.
2: Ya karena kan memperingati apa namanya juaranya Spanyol ya. Yang tadi malam kita taruhan mas.
0: Oh iya. Apa yang menjadi taruhan kalian?
2: Apa ya, push up emasnya yang masih belum dilakuin sih sama ya.
0: Oh kalau bisa di sini sih kira, karena malam hari ini sudah ditonton banyak orang juga sih kita siarannya. Wala. Gimana? Oke. Jadi seseru itu teman berdua Piala Dunia yang efeknya luar biasa ya. Jadi tapi tidak ada kaitannya dengan topik obrolan kita pada malam hari ini ya. Dari teman-teman Meru Betiri hadir di sini membawa topik yang begitu spesial karena mereka datang dengan agenda yang ini akan ya berarti ya teman-teman?
1: Akan mas.
0: Akan dilaksanakan yaitu Meru Betiri Service Camp 2026. Nah, obrolan itu akan kita bahas pada malam hari ini teman-teman. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Tahu-tahu kita udah ngejat nih tentang Argentina dan juga Spanyol nih. Tapi kita belum kenalan satu sama lain nih. Ada siapa saja di hadapan aku malam hari ini? Oh ya, kita juga on airnya live di YouTube sama TikToknya Pro 2 ya. Jadi kalau kamu penasaran kok cuma suara doang, ditonton tampan dan cantik yang ada di hadapan saya malam hari ini. Kita kenalan dulu dengan siapa saja.
1: Saya kalau di pamflet
0: ya sudah di pamflet. Oke okay, ya, siap
1: ya. Itu nama saya Nur Cahyo Ramadan Pratama. Terus nama populer saya Asik
0: populer itu, banget nih
1: Ken.
0: Ken.
1: Itu berdasar dari nama lapang saya yang saya dapatkan dari Mapala itu. Itu namanya adalah Kencur. Terus Kencur. Saya ngambil nama kerennya itu Ken.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Karena kalau Kencur dipanggil Ken kan agak enak ya. Ken Ken Ken gitu kan.
1: Pakai Ken aja.
0: Pakai kan? Ken ya. Jadi kayak gaul. Ada kayak vibes orang-orang bulenya dapat banget gitu lah ya. Iya. Ken, oke. Aku cuma penasaran kenapa tiba-tiba terpikirkan Kencur di situ.
1: Ini seperti membahas seperti budaya dari pecinta alam sih, Pak. Jadi pecinta alam tuh mempunyai budaya untuk memberikan nama lapang di beberapa. Ya, sama seperti nama rimba. Kalau di anak kesenian biasanya nama panggung gitu loh.
0: Oke. Jadi sebetulnya nama rimba.
1: Nama rimba. Jadi ketika kita kegiatan di lapangan, kita tidak menggunakan nama asli. Kalau saya kan panggilan Rama, saya lebih dipanggil Kencur, bisa dipanggil Ken atau Cur gitu.
0: Oke, jadi itu yang benar-benar nama yang asal ceplos gitu ya. Mungkin ada kondisi momen tertentu yang membuat nama itu tercipta berarti ya. Oke, Mas Ken. Dan sekarang itu menjadi panggilan yang cukup nyaman ya, untuk nyaman bisa sekali. Dipanggil nyaman sekali ya. Oke, sebelahnya boleh kenalan juga nih.
2: Halo teman-teman Pro 2. Kenalin saya Waldi Gustiar. Kalau nama lapang, nama rimba itu Galan.
0: Galan.
2: Galan.
0: Dari mana itu Galan sejarahnya?
2: Jadi dulu ketika saya habis apa diklat ya. Setelah pelantikan tiba-tiba mas saya atau apa
1: senior
2: ya.
0: Abang-abangan
2: ngasih nama sekarang nama kamu adalah Galan. Kamu dipanggil Galan di sini gitu. Jadi akhirnya terkenalnya di teman-teman pecinta alam, Mapala dan teman-teman kampus akhirnya Galan gitu kalau dipanggil.
0: Oke,
2: gitu.
0: Jadi banyak sekali nama-nama rimba itu diciptakan oleh para senior-senior berarti.
2: Para senior-senior. Ya,
0: Jadi berupa titisan gitu ya.
2: Jadi kami pun yang sekarang menjadi senior
0: juga memberikan titisan nama-nama itu. Dan itu apa yang membuat kalian tuh tiba-tiba terpikir aja atau yaudah karena aku melihat kamu ini kayak cocok di sini kayak gini deh namanya atau gimana?
2: Ini ya. Ada beberapa teman-teman yang itu berdasarkan sifat gitu atau apa namanya singkatan gitu kalau misal Kencur Ken-nya apa Cur-nya apa gitu gitu.
0: Kalau Galan enggak ada singkatannya ya.
2: Kalau katanya sebenernya. Mas saya tuh
0: kalau memang unsurnya Sarah jangan di on airin ya.
2: Ada artinya di KBBI Galan kalau mau dicek.
0: Oh ternyata ada itu kata-kata kiasan juga ternyata ya. Sebelahnya ada yang paling cantik malam hari ini. Silakan siapa namanya?
3: Halo sobat-sobat Pro 2, kenalan namaku Rosarian Cahya, biasa dipanggil Rosa. Kalau anak-anak Mapala biasa panggilnya Gupi. Gupi itu artinya karena aku lucu dulu pas diklat.
0: Gemas sekali Mbak Gupi. Udah kayak ikan Gupi.
3: Iya, benar kayaknya dari situ.
0: Oke. Jadi karena gemes itu dititiskan namanya Gupi.
3: Iya, benar banget.
0: Oke. By the way teman-teman kan teman-teman tadi kan ngomong kalau teman-teman dari Mapala. Ini sebenarnya kalian tuh membawa dari instansi mana teman-teman?
3: Kalau yang ngadain Meru Betiri service camp ini dari ada namanya forum itu WIPAP namanya. Artinya wadah informasi pecinta alam sebesuki raya. Jadi itu kayak yang naungi Mapala sekarisedanan
0: besuki.
3: Jadi yang ngadain atau mempersiapkan acaranya ini anak-anak WIPAP.
0: Teman-teman WIPAP. Dan kalian berarti otomatis dari Mapala-Mapala yang berbeda-beda dari kampus-kampus. Berarti sekarang itu sebagai mahasiswa sebenarnya atau gimana? Masih mahasiswa.
1: Saya sudah.
0: Saya. Terlihat
1: baru sekali. Baru lulus saya.
0: Baru lulus ya.
1: Semester 14.
0: It's okay. Ini kalian dari kampus mana kalau boleh tahu? Kampus mana aja? Boleh disebutin Mapalanya, Mapala namanya apa juga?
2: Oke. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Budaya. Organisasi saya adalah SWAPNK.
0: SWAPNK. Terus
1: saya dari Universitas Jember juga.
0: Sampai lupa loh nama universitasnya loh, susah disebutin loh teman berdua ya.
1: Fosil biasa, Mas.
0: Bukannya artefak.
1: Terus dari Fakultas Pertanian, nama mapalanya adalah Mapensa.
0: Mapensa.
1: Mahasiswa pecinta alam semesta.
0: Kalau Kak Rosa?
3: Aku dari Fakultas Matematika Universitas Jember. Mapalanya namanya Palapa FMIPA Universitas Jember.
0: Oke, jadi ternyata kalian ini adalah teman-teman dari Mapala dari berbagai fakultas, lebih tepatnya ya di Universitas Jember yang sama. Tapi untuk acara Meru Betiri Service Camp 2026 ini adalah gabungan dari teman-teman Mapala di Sekerasidenan Basuki.
2: Basuki Raya.
0: Betul sekali. Oke, nah malam hari ini kita akan fokus ngobrolin tentang kegiatan yang akan kalian lakukan, kalian selenggarakan, yaitu Meru Betiri Service Camp 2026. Seperti apa itu kegiatannya? Jadi di sesi yang kedua dan ketiga kita bakal bahas lebih lanjut, teman perdua. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga teman-teman. Ini aku sebutannya apa ya teman-teman ya? Panitia Meru Betiri Service Camp atau bagaimana ini sebutannya kumpulan kalian ini?
1: Sobat Meru Betiri aja.
0: Sobat Meru Betiri. Okay. Jadi teman-teman dari Sobat Meru Betiri ini hadir ya untuk ngobrolin kegiatan yang akan diselenggarakan, itu Meru Betiri Service Camp 2026. Mungkin buat teman perdua yang memang pecinta alam, kayaknya kegiatan ini sudah sangat familiar sekali ya, karena ini mungkin jadi agenda tahunan.
2: Benar.
0: Ajang bergengsi juga mungkin salah satunya. Iya gak sih teman-teman?
1: Iya
0: benar. Iya kan? Jadi mungkin buat para pecinta alam ini sudah menjadi kegiatan tahunan yang rutin, yang memang banyak orang yang sudah tahu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak orang yang mungkin belum tahu apa sih Meru Betiri Service Camp 2026 itu. Boleh dikasih tahu teman-teman apa sih sebenarnya kegiatan ini?
1: Okay, jadi simpelnya Meru Betiri Service Camp itu sekolah konservasi. Mm-hmm. Di mana dalam pengadaannya kita itu punya beberapa materi yang sudah ada di silabusnya apa ya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Mm-hmm. Jadi kita kebetulan lokasinya berkolaborasi sama Taman Nasional Meru Betiri. Mm-hmm. Akhirnya namanya jadinya Meru Betiri Service Camp karena sekolah konservasi yang dilaksanakan di Taman Nasional Meru Betiri.
0: Oke, jadi ini lebih kepada sekolah konservasi gitu ya teman-teman.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan ini udah penyelenggaraan tahun keberapa teman-teman?
1: Ini udah ke-27.
0: 27. Wow, 27 tahun. Ya, makanya aku berani bilang tadi kalau Meru Betiri Service Camp ini udah banyak orang yang mengenal berarti ya.
2: Benar.
0: 27 tahun. Tahun ini juga ke-27 kalinya berarti tahun ini.
1: Iya.
0: Okay. Jadi apa tema yang diangkat di tahun ini teman-teman?
1: Okay, temanya itu sebentar. Panjang soalnya temanya. Temanya itu merajut kembali ikatan alam, mm-hmm. satu langkah konservasi untuk harapan besar bagi alam rakyat. Alam raya.
0: Okay. Jadi itu tema yang diangkat untuk tahun ini.
1: Iya.
0: Untuk lokasinya sendiri teman-teman?
1: Di Pantai Sukamadi.
0: Pantai Sukamadi. Itu bagian dari area konservasinya Meru Betiri berarti ya teman-teman ya.
2: Iya.
0: Di Sukamadi. Kenapa itu dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan? Apakah lokasi tersebut memang dari tahun-tahun sebelumnya memang selalu dibuat untuk penyelenggaraan MBSC ini? Atau memang di tahun ini saja atau bagaimana?
2: Jadi kalau kita melihat MBSC pertama kali itu kan diadakannya di tahun 1988. Mm-hmm. Terus sempat vakum dan MBSC pertama memang dilaksanakannya itu di Sukamadi, mm-hmm. di Pantai Sukamadi. Terus mm-hmm. beberapa tahun terakhir kita agak kesusahan karena Pantai Sukamadi itu di sana untuk akses akomodasinya lumayan jauh, Mas. Jadi mm-hmm. kita kalau transportasi yang dipakai, kita pakai truk brigi biasanya. Begitu kan untuk angkutan peserta. Mm-hmm. Nah, itu biasanya butuh prepare yang cukup lumayan panjang, terus menguras tenaga juga. Akhirnya ini adalah tahun kedua dari tahun kemarin kita di Sukamadi dan sekarang kita sudah mulai berani untuk melakukan di Sukamadi. Karena Sukamadi adalah tempat yang paling proper. Jadi untuk berjumpa dengan satwa-satwa liar itu sangat mudah, Mas. Jadi kalau pengalaman saya pertama kali main ke Sukamadi kemarin waktu MBSC, saya tuh bisa melihat julang emas, burung-burung eksotis gitu.
0: Okay.
2: Ada juga elang laut perut putih. Mm-hmm. Wah, itu sangat menarik gitu untuk orang-orang yang biasanya hidupnya di kota, mm-hmm. cuma lihat burung emprit itu yang mana. Kita bisa lihat burung-burung yang lebih cantik lagi
0: lebih
2: di sana.
0: Cantik lagi di sana. Okay. Ada lagi mungkin alasan lain kenapa Sukamadi?
3: Mungkin karena ini ya. Karena yang tahun ini adalah kami ingin ada pelepasan satwa yaitu penyu. Jadi di Pantai Sukamadi kan juga salah satu penangkaran penyu di Indonesia gitu kan. Jadi teman-teman bisa nanti mengamati penyu ketika bertelur. Terus nanti pelepasan tukik gitu, anaknya penyu.
0: Jadi di sana itu ya.
3: Ya betul.
0: Okay, ini menarik sekali. Apakah kalau di tahun-tahun sebelumnya teman-teman, kan ini kan Sukamadi baru kali keduanya berarti hitungannya.
3: Ya,
0: sebelumnya biasanya di mana teman-teman?
2: Wah, banyak lokasi, Mas. Ya, kalau yang saya tahu, itu ada di Sanenrejo, di Desa Sanenrejo itu masuk di SPTN 2 Ambulu, itu masih dalam wilayah Meru Betiri, cuman di wilayah Jembernya. Terus ada di Bandialit juga. Terus sempat dulu itu yang di Banyuwangi juga, itu di Pantai Muara Baduk. Pantai Muara Baduk itu anggapannya ya Mas, kalau kita lewat jalur darat untuk ke Sukamade itu sebelumnya.
0: Oke, jadi masih nggak terlalu

0: udah jelas karena ini adalah konsepnya pendidikan gitu kan. Jadi kita menghadirkan beberapa pemateri-pemateri ahli yang memang di bidangnya untuk apa namanya memberikan materi kepada peserta MBSC nanti gitu. Selain materi, selain pemberian materi-materi juga pemateri itu akan menemani mereka praktek ya. Jadi kan nanti ada praktek-prakteknya gitu
1: ada
0: sih.
1: Banyak praktek lapangnya.
0: Banyak praktek lapangnya gitu.
2: Jadi kalau bisa dibandingkan dengan teori dan juga prakteknya itu mungkin lebih banyak kegiatan prakteknya di situ ya. Atau mungkin so-so.
1: Kalau
0: balance ya.
3: Balance.
1: Enggak terlalu balance juga sebenarnya.
2: Ah, gimana nih?
1: Soalnya
2: Soalnya belum dihitung-hitung nih kayaknya nih.
1: Soalnya kan kita punya 14 materi yang mungkin tahun ini dipersingkat jadi 13 materi. Nah, yang kita praktekkan di lapang tuh cuma 4 atau 5 materi karena sisanya kayak advokasi dan lain-lain itu tidak praktek di lapangan.
2: Jadi ada juga dari teori, habis itu dikembangkan dalam bentuk praktek, nanti ada advokasi dari teman-temannya juga ya?
1: Ada.
2: Jadi
1: itu apa ya, outputnya buat
2: outputnya. Jadi tidak hanya mereka menerima saja, tapi ada output yang harapan besar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan ini kan sebutan kegiatan ini adalah, aku baru dengar sih, namanya adalah service camp. Apa itu service camp teman-teman? Apakah nah silakan nih. Karena kalau bagi gue ya udah camp berkemah aja gitu ya. Kita tinggal di bawah tenda gitu. Udah itu namanya sebatas pemikiran orang awam. Tapi ini kok ada bagian namanya service camp. Apa itu service camp teman-teman?
3: Mas, jadi kalau yang saya lihat dari beberapa kegiatan MBSC beberapa tahun yang lalu, service camp itu adalah bentuk aksi nyata dari teman-teman panitia yang menyiapkan, dan nanti kita memberikan arahan kepada peserta untuk melakukan kegiatan aksi nyata apa yang bisa kita lakukan untuk bumi tempatnya mungkin khususnya cuma di tempat pelaksanaan MBSC saja gitu. Jadi kalau dari beberapa kegiatan MBSC yang aku lihat itu ada penanaman. Jadi tujuannya adalah setidaknya ketika kita sudah mulai mengenal gimana kondisi alam di sini, kita sudah memanfaatkan, tapi kita harus juga memperbaiki bagaimana kondisi hutannya. Terus kita bisa melakukan dengan pelepasan satwa, entah nanti pelepasan tuki atau apa begitu. Itu jadi service camp adalah bentuk aksi nyata kita sebagai anak muda atau siapapun nanti itu yang ikut menjadi peserta MBSC untuk memberikan aksi bukti nyata kepedulian kita terhadap bumi ini, begitu.
2: Mas. Jadi ada aksi nyata.
3: Iya, bukan cuma belajar saja dan praktek, tapi kita juga memberikan aksi bentuk nyata. Apa ini? Nanam pohon atau pelepasan tuki, begitu.
2: Jadi itu yang perlu digarisbawahi tentang service camp. Ada aksi nyata dan juga ada prakteknya secara langsung. Apalagi memang itu adalah lokasi konservasi ya, teman-teman ya. Sehingga kita bisa melakukan, menyaksikan dan juga belajar di situ. Apa saja kira-kira materi yang akan diberikan teman-teman dalam pelaksanaan ini MBSC?
0: Yang jelas materi-materi kepecinta alaman ya dan konservasi itu dibagi banyak. Ada unfact, analisa vegetasi, analisis air, terus pengamatan satwa, pengamatan burung, teknik merekam data satwa. Kalau materi-materi umum mungkin seperti advokasi tadi, jurnalistik lingkungan, pengamatan masyarakat. Terus apa lagi Mbak ya?
3: Wah, dan banyak lagi Mas. Karena ada 13 materi.
2: 13 materi itu.
0: 13 materi.
2: Oke, dari 13 materi tersebut mana kira-kira yang ini materi paling menarik nih menurut kalian masing-masing? Nah, kan kalian kan juga sebelumnya pasti kan karena kan kalian di sini panitia nih. Sebelumnya kan pernah jadi peserta nih.
3: Pernah.
2: Nah, iya kah? Benar banget. Nah, itu mungkin dari materi-materi yang sebelumnya yang mungkin ada di tahun sekarang menurut kalian nih. Ini materi yang paling ini cuma dapetin di sini atau ini paling menarik? Kira-kira dari ke-13 itu materi apa, teman-teman? Satu-satu nih dan kasih alasannya, reasonnya. Ayo, materi yang menurut kalian itu paling menarik.
3: Dari saya dulu ya Mas.
2: Oke, boleh.
3: Kalau saya lebih suka pengamatan burung Mas. Jadi pengamatan burung kegiatannya simple. Kita melihat jalan-jalan kaki atau kita stay di satu tempat dan melihat sekitar siapa yang terbang.
2: Terus lebih ke siapa ya, takutnya manusia terbang ya.
3: Siapa yang terbang dan nanti kita cari tahu identitasnya, dia tuh burung apa gitu-gitu. Jadi

0: pertama kita tidak punya effort lebih untuk melihat keindahan burung-burung itu terbang atau dia sedang nangkring gitu ya mas. Nah, jadinya itu effortnya tidak begitu besar yang kita keluarkan, tapi keindahan makhluknya kita bisa melihat, wah indah banget ini gitu. Jadi itu yang paling menarik buat saya.
1: Jadi pengamatan burung.
0: Pengamatan burung mas.
1: Itu kalau mas Ken. Kalau Mas Waldi,
2: apa ya? Karena kemarin juga saya adalah peserta kan, Mas. Semuanya bagi saya semuanya
1: yang paling,
2: menarik gitu.
1: Pasti ada lah yang paling. Pasti ada lah yang paling. Kayak maksudnya kayak paling itu dalam arti kayak ketika kamu ngikutin kegiatan itu kayak excited banget gitu.
2: Ini jurnalistik lingkungan.
1: Why?
2: Karena saya di apa namanya di kampus kan belajar tentang kepenulisan dan lain-lain. Kebetulan di SWAPNK pun saya sebagai apa ya, divisinya jurnalistik mas. Jadi ada pengalaman baru yang ketika di MBSC saya belajar tentang jurnalistik yang khusus untuk lingkungan gitu. Terus ini sih nyambung ke advokasi lingkungan akhirnya gitu. Terus yang paling menarik karena memang apa namanya kesenangannya di situ.
1: Gitu sih. Ada passionnya di situ berarti ya. Sehingga kegiatan itu kayak semakin mendalami.
2: Ya karena passionnya. Mungkin ketika saya akhirnya belajar jurnalistik lingkungan, akhirnya harus belajar belajar materi-materi yang lain gitu tentang apa namanya analisa unfact untuk mengambil data-data di, dari situ untuk dibuat ke kepenulisan saya nanti gitu.
1: Jadi sebenarnya merangkum banyak kegiatan dalam sebuah kepenulisan gitu ya.
2: Nah ya.
1: Menarik. Kalau
2: iya lebih ke situ.
1: Kalau Kak Rosa gitu, kalau Kak Rosa sendiri apa dari 13 materi?
3: Kalau saya paling menarik kayaknya konservasi penyu karena itu materi baru. Kalau kemarin-kemarin belum ada konservasi penyu. Kita cuma belajar singkat aja. Dah di 2 tahun kemarin kita pecah sendiri materi konservasi penyu. Yang serunya sih gak hanya materi aja ya, kayaknya yang penyampaian materi paling membosankan. Yang seru itu di bagian malam-malam itu kita bisa ini ngamatin ibu penyunya yang lagi bertelur.
1: Tahu lagi ya, itu asik banget karena
3: asik banget.
1: Itu kayak momen yang tidak semua orang bisa merasakan experience itu ya teman-teman ya.
3: Enggak semua pantai atau enggak semua daerah itu kan punya apa ya yang jadi
2: sandaran
3: tempat
2: penyu,
3: sandaran
2: ya?
3: Penyu
2: untuk bertelur.
3: Nah kebetulan di Sukamade ini paling nomor 2 ya kayaknya ya, yang paling sering dibuat penyu
1: bersandar untuk bertelur ya. Itu setiap hari nggak sih teman-teman atau
3: sebenarnya setiap hari bisa, cuma ada musimnya
1: mungkin. Ada musimnya ya. Dan nanti mungkin ketika kegiatan ini berlangsung bisa pasti ada kayak kegiatan penyu bersandar dan bertelur dan itu bisa diamati oleh teman-teman ya.
3: Di situ juga bagian serunya, soalnya kita harus jalan malam-malam, nggak pakai senter, harus nunggu penyunya mendarat.
1: Oh iya kan, itu juga harus minim pencahayaan juga ya di situ ya. Ih, ini menarik banget nih, kayak aku jadi ingin ikutan kayaknya.
0: Boleh mas.
1: Boleh banget. Jujur aku tuh dari ini kapan? Kita bicara soal off air ya. Tentunya juga kan yang diinginkan dalam ketika kita ingin mengikuti kegiatan adalah pengalaman, experience yang bisa didapatkan. Kira-kira kalau sebagai peserta, pengalaman apa yang bisa kalian tawarkan kepada peserta dalam mengikuti kegiatan ini yang bisa didapatkan? Pengalaman yang mungkin ini juga bisa dari cerita kalian di kegiatan sebelumnya. Ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan nih. Apa kira-kira?
0: Ayo Mbak Rosa dulu.
1: Mbak Rosa dulu yang banyak pengalamannya ini.
3: Kalau ini sebagai sudut pandang peserta ya.
1: Boleh.
3: Mungkin kalau peserta itu pengalaman paling berharganya itu capeknya mungkin ya, karena kita banyak banget materinya, tapi nggak cuma capek aja tentu saja. Kita ada praktik lapang yang sangat menyenangkan, kemudian kita punya banyak agenda juga yang sangat menyenangkan di luar materi dan praktik lapang. Terus setelah itu, setelah MBSC kita dapat banyak pengalaman yang dengan harapan kalau panitia harapannya sih agar mereka tuh bisa sampaikan hal-hal tersebut ke orang lain ya.
1: Ada kebermanfaatan kepada masyarakat luas ya.
3: Iya. Terus apa lagi ya? Kayaknya sama ini deh. Kalau jadi setelah ikut MBSC kan kita punya namanya kartu kader konservasi. Nah, itu kayak apa ya? Mas ya, kartu kader konservasi itu kita bagian dari Kementerian Kehutanan. Jadi kita punya kayak kalau kuliah kan kita punya KTM. Nah, kalau habis ikut MBSC kita juga punya namanya kartu kader konservasi.
1: Oke. Okay. Itu yang menjadi pengalaman yang menarik. Mungkin ada lagi teman-teman?
2: Saya kemarin pengalaman yang paling menyenangkan adalah satu tenda dengan peserta lain. Oh. Ya, karena
1: Deep talk tiba-tiba di tengah gelap.
3: Soalnya pesertanya kan jangkauannya nasional jadinya.
2: Iya. Jadi peserta paling jauh kemarin dari Bandung
3: dari
2: kalau
3: enggak. Dari Swiss dong, ada yang internasional kita kemarin.
2: Oke.
1: Ini menarik banget nih.
2: Jadi kemarin ada yang dari Bali itu ada terus kan karena ada beberapa peserta yang tidak bawa tenda termasuk saya ketika itu gitu.
1: Jadi bawa perumahan atau gimana?
2: Sebetulnya sudah ada disediakan oleh teman-teman panitia ketika tenda peleton, tapi kan tenda peleton ini dingin ya Mas ya. Di sana enggak terlalu tertutup gitu. Jadi ada beberapa peserta akhirnya pakai tenda sendiri, bawa tenda sendiri. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang enggak pakai tenda, yang enggak punya tenda, enggak bawa gitu. Mereka akhirnya numpang ke peserta lain untuk
1: join
2: tidur
1: satu
2: bareng.
1: Satu tenda itu biasanya berapa orang muatnya?
2: Tergantung kapasitas, tapi kan kemarin teman-teman normal tuh bawa kapasitas 4 gitu.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya dapat teman baru gitu dan
1: Ya sama berbagi cerita.
2: Ya, berbagi gitu cerita. Ya.
1: Berarti networkingnya oke banget berarti ya teman-teman ya.
2: Iya, relasinya
1: banget, relasinya oke banget karena ini secara nasional berarti ya.
2: Secara nasional.
1: Itu pengalaman yang menarik juga ya, kita bisa berbagi bertukar ilmu juga bersama dengan teman-teman yang lain.
2: Ya, karena kegiatannya kalau kemarin selama 6 hari jadi wah memang benar-benar
0: terkuras energi.
1: Ini 6 hari kegiatannya.
2: 6 hari kegiatannya kita di Sukamade. Jadi
1: full ya.
2: Full. Apa-apa makan bareng-bareng gitu.
1: Dan itu kan no internet enggak sih di sana teman-teman?
2: No internet.
3: Sebenarnya ada internetnya, cuma kebetulan pas kita sampai itu enggak tahu ya, alam tuh tiba-tiba badai akhirnya
1: routernya
3: meledak gitu.
1: Ingin kalian bersatu dengan alam memang ya. Alam mendukung kalian untuk sini gitu. Sudah jangan terdistract dengan apapun. Jadi emang bener-bener 6 hari itu.
2: 6 hari, ya, 6 hari. Tapi kalau tahun ini 5 hari.
3: Rencananya 5 hari.
2: Rencana 5 hari.
1: Kayak tidak ada efeknya ya kalau cuma selisih 1 hari. Berarti tuh 5 hari itu juga termasuk sudah mulai perjalanan start di meeting point awal berarti ya teman-teman ya. Mulai dari pemberangkatan dan sebagainya sampai di Sukamade sana ya. Nah, 5 hari.
2: 5 hari.
1: 5 hari. Banyak banget sih kayaknya pengalaman nih kayak aku harus mikir nih kayak aku juga kayak barusan tertarik kok 5 hari gitu. Kok panjang banget ini ya. Oke, jadi itu ya. Terus teman-teman kan selama 5 hari tersebut dengan banyaknya kegiatan otomatis kan yang jadi pemateri di situ kan juga dari tim Meru Betiri berarti atau bagaimana ada nggak yang didatangkan
3: dari beberapa dari dosen dari,
1: oh gitu
3: iya
1: yeah. Oke okay.
3: Ada juga yang dari kayak apa ya
0: organisasi
2: NGO
0: gitu lah Mas.
1: Oke okay. Jadi emang dari berbagai sumber narasumber itu didatangkan ya untuk mengisi dalam waktu 5 hari tersebut ya teman-teman. Otomatis kan banyak pengalaman atau perubahan pasti yang bisa dirasakan oleh para peserta before afternya. Dan lagi boleh dong ceritain apa kira-kira mungkin ini juga menjadi POV kalian yang tahun lalu ya. Apa perubahan yang kalian rasakan secara signifikan selama 6 hari berturut-turut nih dikunci di alam terbuka dengan materi-materi yang begitu luar biasa. Perubahan yang didapatkan. Sesaat lagi teman-teman dari Sobat Meru Betiri akan bercerita teman-teman berdua. Jadi stay tune dulu di sesi yang ketiga tentunya di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, masih barengan Denny di sini dan juga teman-teman dari Sobat Meru Betiri yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Dan ini adalah sesi yang terakhir kita ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2 tentang kegiatan dari mereka, yaitu MBSC Meru Betiri Service Camp 2026. Tadi ada pertanyaan yang sempat kita hold yang belum teman-teman jawab tentang perubahan before after, sebelum mengikuti kegiatan ini afternya apa kira-kira perubahan yang bisa dirasakan oleh diri masing-masing.
1: Ayo.
2: Ya, karena kemarin saya peserta, mungkin pada akhirnya saya lebih peka terhadap isu-isu lingkungan, lebih peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya harus ngapain ketika semisal mungkin kalau yang di Jember banjir gitu atau apa gitu, ternyata banjir disebabkan oleh tidak adanya pohon di area hulu gitu. Akhirnya bisa mengamati itu sih mas gitu, setelah mendapatkan materi-materi yang udah didapatkan di MBSC kemarin. Bisa melakukan analisa vegetasi misal, menghitung kerapatan pohon di suatu wilayah gitu, untuk akhirnya kebutuhan-kebutuhan penelitian dan lain-lain, mengamati satwa. Jadi mengamati satwa ternyata nggak harus ketemu dengan satwa gitu. Untuk mengetahui seberapa banyak populasi yang ada di hutan, ternyata aku nggak harus ketemu harimau gitu.
0: Dan harus dihitung satu persatu harimau gitu. Ada di situ ya.
2: Ternyata ada metode-metode kita ketemu dengan cakaran, kita ketemu dengan fases, itu adalah salah satu bentuk
0: kehidupan.
2: Sampel-sampel yang bisa kita dapatkan untuk kita olah lagi untuk menjadi data gitu.
0: Itu ya. Iya gitu. Pelajaran yang baru di dapat ya.
2: Iya betul.
0: Oke, kalau Mas Ken,
3: Yang jelas tidak bisa dipungkiri adalah relasi sih mas, karena saya sudah mengikuti MBSC lumayan agak sering ya dari tahun ke tahunnya. Jadi saya bisa mengenal banyak teman-teman Mapala dari beberapa usia, mulai dari emas saya nih yang menjadi ketua WIPAP, namanya adalah Mas Raden, sampai ini sebenarnya adik saya, maksudnya dari jenjang kuliah kan agak lumayan jauh. Jadi itu kita bisa mengenal banyak, terus dari luar wilayah Jember. Lalu ada juga akhirnya banyak kegiatan tawaran untuk penelitian gitu mas. Jadi alhamdulillahnya saya sama teman-teman dari Mapala Jember itu yang punya komunitas namanya Pengko Jatim itu dapat project riset kemarin dan sudah berakhir di tahun ini. Gitu. Terus kalau keilmuan itu pasti, cuman kalau keilmuan cuman dari MBSC terus tidak kami asah, ya sama aja.
0: Makanya tadi ada harapannya, ada output yang bisa, advokasi tersebut ya,
3: ya bener,
0: yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau Karosa sendiri apa?
1: Apa ya? Skill kayaknya. Skill sama relasi sih.
0: Skill apa yang kau dapatkan? Kayak berasa bahwa skill tuh kayak punya jurus baru gitu rasanya.
1: Bener banget. Jadi kayak komunikasi sama orang tuh jadi lebih mudah.
0: Berarti secara tidak langsung hal yang misalkan ini kan soal public speaking ya, komunikasi ya. Itu kan kayak tidak secara gamblang ada materi tersebut, tapi secara tidak langsung bisa didapatkan di situ.
1: Iya, bener banget. Soalnya kan kayak di MBSC tuh aku udah dapat kayak gini tuh. Akhirnya di luar tuh bisa aku sampaikan lagi gitu.
0: Dari ilmu komunikasi yang ternyata didapatkan ya.
1: Aku
0: confident
1: punya,
0: yang
1: iya punya backup tuh, kayak pede banget buat nyampein gitu.
0: Karena ada materi yang sudah didapatkan,
1: iya,
0: sehingga
1: banget.
0: Mungkin lebih ketika ingin menyampaikan kepada orang lain ini jadi pondasi yang kuat nih untuk bisa banget lebih percaya diri.
1: Iya.
0: Menarik sekali ini. Kira-kira ada enggak teman-teman, ini kan kalau tadi sudah membicarakan tentang pengalaman kalian, yang aku pun sebagai host malam hari ini yang cuma mendengar cerita kalian aja tertarik sekali nih, karena banyak sekali experience-experience yang ternyata kalian hadirkan di situ. Kira-kira ini kan saya pun sebagai orang awam ya, bukan anak Mapala juga ya, kalau misalkan ke gunung paling mentok ijen gitu kan. Kira-kira siapa teman-teman yang memang cocok atau layak ikutan dari MBSC? Karena kan kalau gambarannya ini kan acara diselenggarakan selama 5 hari, berada di alam terbuka gitu ya. Siapa kira-kira yang cocok untuk bisa ikut kegiatan ini teman-teman?
1: Teman-teman yang suka outdoor activity kayaknya.
0: Outdoor activity.
1: Sama yang tentu saja yang tertarik sama konservasi. Atau teman-teman yang pengen coba pengalaman baru yang menyenangkan tapi punya banyak skill, kayaknya bergabung aja di MBSC.
0: Oke. Ada lagi mungkin?
3: Sebenarnya ada kategori khusus sih Mas. Jadi siapapun yang mau belajar di sekolah konservasi yang bernama Merubeti Research Service Camp, kami membuka pintu dengan lebar-lebar. Siapapun itu, kami akan menyediakan ilmu-ilmu beserta pematerinya dengan sangat proper. Kita layani mereka dengan makanan-makanan bergizi dari kami juga.
0: Ada MBG-nya berarti ya. MBG SC ya. Ada lagi teman-teman, kira-kira siapa? Itu ya memang berarti memang terbuka untuk umum. Siapapun itu ya. Yang paling penting punya niat untuk bisa belajar tentang alam dan juga memang menyukai kegiatan-kegiatan outdoor activity. Ya. Itu memang cocok banget untuk ikut join dalam kegiatan ini. Kegiatan ini berbayarkah teman-teman, dan kalau misalkan berbayar apa aja yang didapatkan oleh para peserta?
1: Okay. Kegiatannya berbayar selama 5 hari. Kita punya HTM 550. Iya.
0: Oke, apa saja yang didapatkan para peserta?
3: Transportasi.
1: Benar.
0: Jelas.
3: Konsumsi.
0: Konsumsi.
1: Buku materi.
3: Terus merchandise.
2: Merchandise.
3: Apalagi teman-teman?
2: Yang paling penting sih akhirnya teman-teman mendapatkan kartu kader konservasi yang sudah terdata di kementerian.
0: Itu yang platinum sekali ya.
1: Bener banget.
0: Gold card itu ya. Okay, itu ya didapatkan ya. Tapi yang jelas pengalaman sih.
2: Pengalaman
0: yang tentunya yang tidak pernah bisa didapatkan di situ. Jadi ikutan dengan HTM 550.000 rupiah itu. Diselenggarakan, udah open pendaftarannya sejak kapan dan akan diselenggarakan kapan?
1: Opennya mungkin Rabu atau Kamis.
2: Ya pantengin terus lah di
0: Instagramnya.
2: Instagramnya di official MBSC.
0: Official MBSC itu ya, bisa dikepoin di situ. Dan acara akan diselenggarakan di tanggal
1: 23
0: September. Oke, dicatat ya teman-teman ya, di 23 September besok berarti ya, antara Rabu atau Kamis akan dibuka. Jadi pantengin terus Instagram dari official
2: MBSC.
0: MBSC. Oke. Teman-teman, karena ini waktunya udah habis, mungkin adakah pesan yang ingin kalian sampaikan atau harapan kenapa mungkin teman Pro 2 harus ikutan kegiatan ini?
3: Oke, buat teman-teman Pro 2, siapapun itu yang mendengarkan kami siaran hari ini, saya membuka dan teman-teman panitia lainnya membuka untuk kalian untuk belajar di Merubeti Research Service Camp. Yang jelas relasi akan kalian dapatkan. Terus ada bonus sebenarnya yang belum kita bicarakan, yaitu adalah jodoh jika kalian mampu untuk komunikasi.
0: Jodoh KKN sudah biasa, ini jodoh Meru Bertiri yang belum pernah dirasakan. Oke, ada lagi?
2: Mungkin sederhana, bumi butuh orang-orang seperti apa namanya, kami-kami yang peduli terhadap lingkungan untuk segera disembuhkan, karena banyak banget isu-isu yang perlu, persoalan yang perlu diselesaikan.
0: Oke. Kak Rosa.
1: Langkah sederhana bisa bikin dampak yang besar suatu saat nanti. Langkah sederhananya daftar MBSC.
0: Penutup yang sangat manis teman Pro 2. So thank you banget ya teman-teman dari Sobat Meru Bertiri yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan kalian sukses nantinya. Dan yang paling penting adalah kebermanfaatan.
2: Ya betul.
0: Itu yang paling penting ya. Entah bagaimanapun, experience yang bisa didapatkan, materi yang bisa didapatkan, yang paling terpenting adalah advokasi yang bisa dibawa kepada masyarakat luas. Karena tidak semua orang bisa tahu bagaimana isu lingkungan sekarang ini kalau hanya sebatas informasi di sosial media, tapi tanpa tahu secara nyata. Dengan MBSC ini mungkin bisa belajar hal tersebut. So thank you banget sekali lagi teman-teman dari Sobat Meru Bertiri yang sudah hadir. Dan teman berdua jangan kemana-mana, karena malam hari Jaga Malam masih menemani kamu sampai nanti di jam 11. So keep stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
2: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu lho, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak lho, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam masih menemani kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu dan juga informasi yang menarik. Apalagi sesaat lagi di interval kedua ada cerita penutup hari, pertanyaan yang bakal Denny share buat kamu teman Pro 2 untuk bisa tentunya teman Pro 2 bisa jawab malam hari ini. Kira-kira tentang topik apa yang bakal Denny share buat kamu? Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Akhirnya kembali lagi nemenin kamu, teman Pro 2, ada Denny di sini sampai nanti di jam 11 malam. Interval 2, cerita penutup hari yang ditunggu-tunggu nih teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin tentang rasa takut. Teman Pro 2 pasti dalam menjalani hidup ini rasa takut itu adalah rasa yang dimana selalu menggagalkan ataupun membatalkan ya segala keinginan-keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita rasa takut, akhirnya gak jadi itu. Tapi coba bayangin teman Pro 2, ketika kita hidup tanpa ada rasa takut gitu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Cerita ini ya malam hari ini di 081 559 70 8950.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, lumba-lumba dikenal sebagai hewan laut yang sangat cerdas. Mereka mampu berkomunikasi menggunakan suara dan simulan khas yang

0: berbeda-beda. Bahkan, setiap lumba-lumba memiliki si ular naga sendiri yang digunakan untuk saling mengenali. Selain itu, lumba-lumba juga dikenal sering membantu manusia atau hewan lain yang sedang dalam bahaya di laut.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia yang menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.
5: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Yang sesaat lagi Denny bakal bacain nih gabungan dari teman Pro 2 satu persatu di cerita penutup hari. Tapi sebelum itu Denny mau ingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Kalau enggak ada rasa takut, apa yang ingin kamu lakukan? Kirim aja di 01 559 70 89 50.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

saatnya kita bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Kalau nggak ada rasa takut, teman Pro 2, apa yang ingin kamu lakukan? Selamat malam dari Rani di Kaliwates. Kalau nggak ada rasa takut, aku pengen berani belajar mengejar pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan passion. Selama ini aku sering ragu karena takut gagal. Padahal aku tahu aku akan lebih bahagia kalau berani mencoba. Gitu katanya teman berdua. Ada dari Fikri di Patrang. Aku pengen memulai usaha yang sudah lama ada di kepalaku. Gitu katanya. Terus selama ini yang menghambat bukan idenya katanya, tapi rasa takut kalau hasilnya tidak sesuai harapan, Kak. Oke, jadi ketakutan itu ya yang ngebuat kamu ngerasa kayak, oh kayak nggak dulu deh gitu-gitu ya teman berdua. Terus ada juga nih dari Mira. Kalau rasa takut itu hilang, aku pengen lebih sering berpergian sendirian ke tempat-tempat baru. Aku pengen bertemu banyak orang, melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan membuktikan kalau aku mampu. Aku juga pengen lagi kayak gitu teman berdua ya. Terus ada juga Bagas, aku pengen lebih berani mengungkapkan apa yang aku rasakan kepada orang-orang terdekat. Kadang terlalu banyak hal yang hanya disimpan karena takut disalahpahami. Sama. Ada juga dari Nanda di Ambulu, aku pengen melanjutkan pendidikan ke tempat yang selama ini menjadi impianku katanya. Rasanya masih ada keraguan, tapi kalau tidak ada rasa takut, aku pasti akan langsung mencobanya. Ini juga bagus sih teman berdua. Kalau kamu gimana teman berdua? Boleh ceritain malam hari ini di cerita penutup hari. Kalau nggak ada rasa takut, apa yang ingin kamu lakukan? Kirim aja di 081-559-70-8950. Gabungan kamu ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

9,5 FM Pro 2 RRI, jam berteman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman kamu sampai nanti di jam 11 malam. By the way, teman Pro 2, malam hari ini Denny selain ngasih ngingetin ya untuk jangan lupa gabungan di cerita penutup hari, dia juga ingetin jangan lupa teman berdua untuk download aplikasi RRI Digital, aplikasi yang tentunya memudahkan kamu teman berdua of course untuk bisa selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dan juga serunya lagi teman berdua bisa banget untuk baca berita online, terus dengerin podcast, music, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu manfaatin dalam aplikasi itu. Kurang apa lagi, coba kamu bisa dengerin program 2 RRI Jember dimanapun kamu berada. So, tunggu apa lagi, download aja sekarang gratis aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store kamu.

0: bring honor to us all.
1: Ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 desanya Deni mau ingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Deni udah nanyain ke kamu teman Pro 2, apa kalau ada rasa takut, kalau enggak ada rasa takut maksudnya, apa yang ingin kamu lakukan? Boleh kasih tahu di 081559708950. Gabungan kamu ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya. Jackpot, jackpot, ayo!
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi ya malam hari ini. Teman Pro 2, tadi Denny udah nanya ke kamu kalau ada rasa takut apa yang ingin kamu lakukan. Rizky di Kaliwata, aku pengen mencoba lebih banyak hal baru, mulai dari olahraga, hobi sampai kesempatan kerja yang menantang. Hidup rasanya akan jauh lebih menarik kalau tidak dibatasi oleh ketakutan. Ada Putri di Patra, aku pengen lebih percaya diri, menunjukkan kemampuan yang aku punya. Selama ini aku sering merasa belum cukup baik katanya, padahal mungkin aku hanya perlu memberi diriku kesempatan. Ada juga dari Arga di Sumbersari, aku pengen berhenti terlalu memikirkan pendapat orang lain dan mulai menjalani hidup sesuai dengan apa yang benar-benar aku inginkan. Setuju banget. Ada juga Intan, aku pengen lebih berani mengambil keputusan yang besar yang bisa mengubah hidupku menjadi lebih baik, meskipun penuh resiko, karena aku percaya pertumbuhan sering dimulai dari keberanian. Terakhir ini dari Reno, kalau gak ada rasa takut, aku pengen menjalani hidup tanpa terlalu khawatir tentang kemungkinan gagal. Aku pengen lebih banyak mencoba, lebih banyak belajar, dan menikmati setiap proses tanpa terus dihantui keraguan. Keren-keren banget ya jawaban teman berdua. Dan juga hidup itu akan terasa lebih mudah ketika kita tidak ada rasa takut untuk menjalani kehidupan. So, sebenarnya yang menghalangi diri kita ya sebenarnya dari kita, teman berdua, dengan rasa takut kita, insecure kita, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut yang membuat kita mungkin agak tidak berkembang dalam menjalani ataupun mengambil setiap keputusan yang ada. So, teman berdua, mari belajar untuk tidak takut dengan apa yang terjadi ke depannya. Dengan ketakutan-ketakutan itu bisa jadi mimpi yang besar tidak akan terwujud. Pelan-pelan, mari sembuhkan diri dari rasa takut tersebut. Denny pamit undur diri, teman berdua, thank you banget malam hari ini yang sudah menemani Denny sampai jam 11 kurang ini. Karena saat lagi teman berdua akan ditemani dengan Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya hak sekolah, Pak.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

0: FM.
1: Teman berdua, sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Selasa 21 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Mumpro 2, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Jagalah Auratmu Wahai Saudariku. Nah teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diarjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman Pro 2 yang semoga dirahmati Allah dimanapun kita berada. Sebuah fenomena yang menyedihkan kita sering lihat setiap hari. Padahal fenomena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang sekarang melihat seakan-akan tidak peduli, bahkan tidak acuh lagi dengan hal ini dan menganggapnya sudah suatu hal yang biasa. Betapa banyak wanita yang menyingkap auratnya, menaikkan pakaiannya dan tidak merasa malu sedikit pun dengan semua itu. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa perintah menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib hukumnya. Menjadi dosa besar ketika ditinggalkan tanpa adanya uzur syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang langsung memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Coba deh dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita kaum muslimin, ayyudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dhain, yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal bahwa mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Fala yu'dhain, dan mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita renungkan. Wahai saudariku muslimah, siapa yang mengatakan firman ini? Siapa yang mengatakan hal ini? Allah Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita. Yang mana hal ini menunjukkan betapa agungnya perkara ini. Tapi kenapa sekarang kita lebih sering meremehkan hal ini? Apa sulitnya bagi kita untuk menutup aurat kita? Apa yang mencegah diri kita untuk menutup keindahan tubuh kita di depan orang-orang yang bukan mahram untuk kita? Apa kita akan merugi dengan kita tidak menampakkan aurat kita di depan orang lain? Atau kita takut untuk dikucilkan oleh orang-orang? Atau kita takut dihina, direndahkan oleh manusia dengan kita menutup aurat kita? Demi Allah wahai saudariku, ketika kamu menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kamu tidak akan hina dengan celaan manusia. Ingat bahwa celaan manusia itu tidak berarti untuk kita. Apa yang mencegahmu dari kamu menjaga kemuliaan dirimu? Dari kamu mendapatkan keridhaan dari Sang Pencipta? Dari kamu terhindar dari panas dan menyeramkannya api neraka? Saudariku, jangan pernah kamu merasa ketika kamu menjulurkan hijabmu ke seluruh tubuhmu, kamu akan menjadi jelek atau hina. Apakah salah manusia? Apalah celaan manusia ketika Sang Pencipta sudah memuji kita? Apalah hinaan mereka dan murka mereka apabila Sang Pencipta, Sang pemilik langit dan bumi sudah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bukankah kamu mengklaim kalau kamu ini beriman? Kamu seorang muslim. Kenapa begitu sulit bagimu untuk menutup aurat yang itu bertujuan menjaga kemuliaanmu? Agar kamu tidak diganggu, tidak dilihat atau dibayang-bayangin oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Saudariku, tahu gak kamu bagaimana dulu para sahabat perempuan ketika ayat ini turun? Ketika ayat tentang perintah menjulurkan hijab atau wajibnya hijab itu turun, apa yang mereka lakukan, tahu gak? Ummu Salamah menceritakan bahwasanya ketika ayat ini turun, para wanita mulai detik itu keluar.

Mereka adalah wanita-wanita yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim adalah mencontoh mereka.

Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Salah satunya beliau menyebutkan nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ru'usuhunna kamtsali aslimatil bukhtil maila. Mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mereka enggan dengan kebenaran, justru mereka malah mengajak orang-orang untuk berjalan di atas kesesatan. Kepala mereka itu seperti punuk onta yang miring. La yadkhulunal jannah wa la yajiduna riha. Mereka enggak akan masuk surga dan mereka tidak akan mendapati wanginya surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wanginya surga itu bisa kita cium dari jarak demikian dan demikian. Ini sebuah ancaman yang besar, wahai saudariku. Ancaman kamu tidak bisa masuk surga dengan sebab kamu tidak mau menutup aurat kamu. Apalah kehidupan dunia ini? Kita cuma sebentar hidup di dunia ini. Terus kamu mau mengorbankan kehidupan yang sebentar ini dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kamu lebih mengedepankan hawa nafsu kamu daripada perintah sang pencipta. Yang padahal perintahnya ini itu untuk kembali kebaikan yang kembali kepada dirimu sendiri. Dan kami coba kasih solusi. Kalau kamu mau istiqomah dengan hijab dan menutup aurat, carilah circle yang isinya orang-orang saleh. Itu orang-orang yang akan mengingatkan kamu dengan surga dan neraka, yang akan menegur kamu ketika kamu terjerumus dalam kemaksiatan, yang akan mengingatkan kamu tentang pedihnya siksaan Allah, dan yang akan selalu mendoakan kamu dimanapun kamu berada. Coba cari circle seperti ini. Circle di mana para wanitanya adalah orang-orang yang menutup tubuh mereka. Orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka berkumpul dengan tujuan karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi motivator bagi kita agar kita bisa lebih istiqomah di dalam menjalankan perintah menutup aurat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulani ijtama'a 'alaihi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. 2 golongan ini, yang pertama adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh dengan ketakwaan. Dia tumbuh dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang di antaranya adalah menutup aurat. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang yang mereka saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, mereka berkumpul karena Allah. Mereka bersama, berjalan bersama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal pergi yang satu karena mereka yakin bahwa ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah cari circle orang-orang yang dapat membantu kamu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan circle orang-orang yang makin membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekitar kita sekarang. Betapa banyak teman-teman kita yang sekarang tidak pernah acuh dengan urusan agamanya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan salatnya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan menjaga auratnya. Berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Pada Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang ditancapkan paku di kepalanya yang panas dari api neraka.

apakah itu lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan orang yang bukan mahram buat dia? Betapa banyak kita dapati perzinahan. Betapa banyak kita dapati. Betapa banyak kita dapati sebuah pergaulan yang sangat merusak. Mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, dan sebagainya. Ya memang betul, terkadang kita melihat itu hal yang biasa, karena itu memang berada di kehidupan kita sehari-hari. Dan justru itu menjadi sebuah masalah. Ketika kita sudah menganggap sebuah kemungkaran, sebuah dosa itu hal yang biasa, itulah sebuah dosa, dan itu adalah sebuah kesalahan. Para ulama pernah mengatakan, ketika kamu melakukan sebuah kemaksiatan, maka jangan pernah lihat apa yang kamu lakukan kemaksiatan itu, atau kecil atau besar kemaksiatan itu. Coba lihat siapa yang kamu maksiati. Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian salaf mengatakan, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-kali kamu bermaksiat dengan rezeki dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu pakai pakaian yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu bernafas dengan oksigen yang sudah Allah kasih gratis buat kamu. Jangan kamu makan dengan makan yang sudah Allah rezekikan kepada kamu. Dan jangan kamu tinggal di bumi yang Allah sudah kasih buat kamu. Itu mereka mengatakan demikian. Agar orang-orang itu sadar dan menjauhi diri mereka dari yang namanya kemaksiatan. Karena kita selalu berpikir bahwa kemaksiatan nanti Allah ampuni. Betul Allah akan ampuni. Itu kalau memang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sebagai pemuda, ini sering sekali kita mentaswif atau menanti nanti atau mengakhirkan taubat kita. Menganggap bahwasanya nanti kita ketika tua juga akan taubat. Gak ada cerita kayak gitu. Semuanya di awal dari pertama sampai dengan akhir. Kalau dari awal kamu istiqomah, maka sampai akhir pun kamu insya Allah istiqomah. Tapi kamu kalau dari awal sudah tidak ada yang namanya istiqomah, kemudian kamu berharap istiqomah di akhir ini, gimana ceritanya? Maka saudariku, cobalah cari teman-teman yang mereka akan menggandengmu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka akan mengajak kamu untuk selalu ingat kepada Allah. Yang mereka akan memelukmu ketika kamu mendapati musibah. Bukan teman-teman yang akan meninggalkan kamu ketika mereka sudah selesai dari kebutuhan kamu. Bukan teman-teman yang mereka datang kepadamu hanya tujuan untuk berhutang kepadamu. Atau teman-teman yang bertujuan datang kepadamu hanya untuk meminta soal ujian. Atau teman-teman yang datang kepadamu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Jangan. Carilah teman-teman yang akan menemani kamu sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Pada hari kiamat kelak, sahabat satu sama lain itu akan saling memusuhi satu sama lain. Illa al-muttaqin, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Di hari kiamat kelak, nanti ada orang yang mengatakan, "Ya duhai, celakanya aku. Andai kata dahulu aku tidak menjadikan si fulan, si fulana ini teman atau teman dekat untuk aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani." Dia telah membuat aku sesat dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dzikri itu, ketika perintah atau ketika pengingat itu datang kepadaku. Wakana syaitan lil insani khazula, dan sungguhnya syaitan bagi manusia itu seorang pengkhianat. Jadi teman-teman, para dua sekalian, carilah circle-circle yang memang akan membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman para dua, ada sebuah kisah yang menakjubkan. Kisah antara dua saudari perempuan, yang mana kakaknya ini adalah seorang perempuan yang Allah takdirkan dia ini lumpuh dan memiliki penyakit. Sedangkan adiknya adalah wanita yang sehat. Kakaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dia sudah divonis bahwasanya kehidupan dia tidak lama lagi. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia sholat. Sedangkan adiknya kebalikannya.
Adiknya merasa kehidupannya masih lama. Dia gak pernah sholat. Dia tidak pernah baca Quran. Dia tidak menghiraukan sedikit pun tentang permasalahan kehidupan akhirat dia. Sampai pada suatu ketika, adiknya ini melihat kakaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kakak senantiasa menasihati dia tentang menutup aurat, tentang ingat dengan kehidupan akhir. Sampai pada suatu titik, Allah takdirkan kakaknya meninggal. Dan itu menjadi sebuah ujian yang berat bagi adiknya. Sekalipun adiknya tidak mau mendengar kakaknya, tapi dia begitu cinta kepada kakaknya. Dan ketika itulah, detik itulah dia berubah. Dia janji dia ingin berubah. Karena dia pernah mengatakan kepada kakaknya bahwa nanti aja aku akan berubah. Akhirnya Allah takdirkan ia mendapat hidayah dengan kepergian kakaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah ketika Allah sudah ambil sebuah nikmat dari kita? Ketika Allah ambil orang yang kita sayangi dari kita, jangan sampai hal itu terjadi. Dapatlah hidayah tanpa perlu kehilangan sesuatu. Dan yang terakhir, teman produa sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uritu nar, aku pernah ditampakkan neraka kepadaku. Fa'idha aktharu ahlihan nisa." Kemudian aku dapati bahwasannya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ya, wanita adalah orang-orang paling banyak penduduk neraka. Dengan berbagai dosa-dosa yang ia lakukan, tapi demikian juga, wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika wanita sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga salatnya, dia puasa, dia zakat, kemudian dia menaati suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Teman produa, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

Kepulauan Produa. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

teman-teman perdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Hari
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lomo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irsa, dan informasi pertama tentang Indonesia Chili sepakat perkuat kerjasama bilateral. Berikutnya tentang Kemenhaj umumkan jemaah calon haji keberangkatan 2027. Dan informasi ketiga tentang Banyuwangi kembali jadi rujukan Smart Village di Forum ASEAN Smart City. Dan Lomo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia dan Chile sepakat memperkuat kemitraan melalui peningkatan kerjasama ekonomi dan juga kolaborasi di forum internasional. Dalam pertemuan bilateral, Menlu RI Sugiono menekankan pentingnya optimalisasi Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ACCEPA untuk memperluas peluang bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara. Selain ekonomi, kedua negara juga menjajaki kerjasama di bidang mineral kritis, riset, pertanian, dan juga kesehatan, serta mempererat koordinasi di forum regional dan juga multilateral. Pertemuan ini menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Chile, sekaligus memperkuat kerjasama Asia Tenggara dan juga Amerika Latin. Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan daftar jemaah calon haji yang masuk daftar tunggu untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027. Wakil Menteri Haji dan juga Umrah Daniel Anzar meminta seluruh ASN Kemenhaj membangun komunikasi dan juga kedekatan dengan jemaah sejak dini agar pelayanan dan juga pembinaan ibadah haji dapat berjalan lebih baik. Daniel menegaskan Kemenhaj tidak hanya bertugas menyelenggarakan perjalanan haji, tetapi juga membina jemaah melalui konsep tri sukses, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, serta sukses peradaban dan juga keadaban. Daftar estimasi jemaah haji 2027 saat ini masih dalam tahap verifikasi dan juga dapat diakses melalui kantor Kanwil, Kementerian Agama atau barcode dari akun resmi pemerintah. Banyuwangi kembali menjadi rujukan pengembangan Smart Village di kawasan ASEAN dalam rangkaian The Nine ASEAN Smart Cities Network atau ISCN Annual Meeting 2026. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menyebut Banyuwangi bersama Sumedang menjadi contoh terbaik pengelolaan Smart City di wilayah perdesaan. Sementara daerah lain mewakili karakter pengembangan yang berbeda. Dalam forum tersebut, Banyuwangi memaparkan inovasi Smart Kampung sebagai unggulan pelayanan publik berbasis digital. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan digitalisasi terus diperkuat untuk meningkatkan layanan khususnya di bidang pendidikan dan juga kesehatan, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pelayanan yang cepat dan juga tepat sasaran. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lomba 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai Lomba Pro 2, selamat pagi. Selamat hari Selasa 21 Juli 2026 Lomba Pro 2. Gimana? So far minggu terakhir kedua ya, sebelum nanti minggu depan terakhir Lomba Pro 2. Gimana sih? Pokoknya gitu deh Lomba Pro 2, karena aku bakal ngasih semangat kamu di pagi hari ini dengan beberapa rangkaian program dan juga interval Lomba Pro 2. Kok programnya tetap satu dong, sepada, yaitu selamat pagi Lomba Pro 2, di mana ada 3 interval Lomba Pro 2, yaitu sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat, terus pada besti, bekal semangat tiap pagi nanti pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan di interval terakhir yaitu sepada insight, inspirasi pagi terupdate, yaitu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat Lomba Pro 2. Tentunya bakal ada topik dan juga informasi yang seru yang harus kamu ikuti juga Lomba Pro 2, dan informasi di sepada sikat terutama ya, karena untuk bekal kamu untuk berkegiatan pada hari ini Lomba Pro 2. Mungkin ada yang punya agenda mau ke wilayah Tapal Kuda ataupun ke Jember Kota Lomba Pro 2, tenang aja, bakal aku kasih informasi untuk bekal kamu berkegiatan ini. Entah itu bekal tentang laporan, info lalu lintas, ataupun perakiraan cuaca, ataupun semangat nih, bekal semangat tentunya. Nah, Lomba Pro 2, di sepada sikat kali ini nanti aku bakal nyiapin ya perakiraan cuaca untuk hari ini, di mana kemarin tuh sempat gerimis ya. Aku tuh pukul berapa sih teman bro? Pukul 3 sore gitu ya. Tuh udah mendung, lumayan mendung. Lumayan ya, mendung enggak banget sih, cuman ya mendungnya lumayan ini teman bro, lumayan gelap gitu. Terus ada juga beberapa tetes-tetesan. Habis itu aku ngebut kan balik lagi kembali ke tempat teman bro 2. Terus enggak tahu deh, akhirnya hujan lebat atau enggak, soalnya langsung aku tutup semua kan Lomba Pro 2. Udah gelap banget. Ya udah, akhirnya enggak tahu mau ambil rondrian, enggak jadi ambil rondrian karena udah gerimis dan segala macamnya. Nah, semoga hari ini bisa lebih cerah mungkin ya. Karena aku mantau juga Lomba Pro 2 di beberapa hari kemarin dan juga hari ke depan ya. Ini diperkirakan di Jember sendiri agak ada hujan-hujannya Lomba Pro 2. Nah, makanya penting banget untuk kamu simak nih nanti untuk komplitnya Lomba Pro 2 bakal aku share ke kamu ya. Dan tentunya di pagi hari ini ya, Selasa, mau berangkat kampus belum masuk secara efektif Lomba Pro 2. Masuk sekolah ya, nganterin anak-anak sekolah atau nganterin adik-adik kamu sekolah, terus nganterin kerja orang tua mungkin, atau mau berangkat kerja Lomba Pro 2. Tetap semangat ya, dan juga hati-hati di jalan Lomba Pro 2, dan persiapkan semuanya, jangan sampai lupa bekalnya, terus juga mungkin kerjaan yang kemarin dibawa pulang ya, karena Senin biasanya hektik banget. Nah, sampai bawa pulang kerjaan, nah jangan lupa untuk dibawa balik lagi ke kantor ya Lomba Pro 2. Dan pokoknya semangat aja deh Lomba Pro 2, aku cuma bisa ngasih semangat dan juga nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, biar tambah semangat nih Lomba Pro 2, aku mau puterin lagunya Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feeling, biar tambah semangat pokoknya.

Terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saatnya kita ceki-ceki perakiraan cuaca untuk hari ini Lumpro 2 di wilayah Tapakuda nih. Kita mulai dari Lumajang dengan perakiraan udara kabur Lumpro 2 dengan suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Lalu beralih ke Jember dengan prediksi berawan nih perakiraan cuacanya di Jember berawan Lumpro 2 dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu ke Banyuwangi dengan perakiraan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 26 derajat Celcius. Ke bergeser ke Bondowoso dengan perakiraan berawan dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo dengan perakiraan berawan juga dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius Lumpro 2. Nah, di sini enggak ada yang diperkirakan hujan ya, tapi Lumpro 2 tapi ya, lebih baik kamu tetap mempersiapkan segala kebutuhan saat hujan Lumpro 2, kayak jas hujan, terus payung juga, sandal jepit, tote bag untuk wadah sepatu kamu dan segala macamnya Lumpro 2. Karena ya kita gak tahu ya, perakiraan cuaca memang gak ada yang hujan, tapi Lumpro 2 kadang memang berawan ya. Dari berawan berubah ke mendung, tiba-tiba hujan ya, rintik-rintik itu turun Lumpro 2. Gak cuman semangatnya yang turun, tapi juga rintik hujannya juga turun Lumpro 2. Makanya penting banget untuk disiapin aja di Lumpro 2. Gak apa-apa, repot di awal mah gak apa-apa ya. Yang penting kita nyaman untuk berkendara maupun berkelana ya di wilayah Tapakuda Lumpro 2, entah itu untuk kerja, untuk nganterin anak-anak juga Lumpro 2, daripada nanti pada kebasahan semua akhirnya sakit, waduh malah bahaya, nambah tanggung jawab ya, nambah tanggungan, terus juga di musim yang seperti ini kalau nambah sakit malah disengaja sakit ya, karena nggak prepare Lumpro 2 itu malah wah, jangan sampai Lumpro 2. Semoga tetap sehat selalu tentunya, dan juga jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup Lumpro 2 ya, biar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Terus konsumsi vitamin kalau perlu, buah-buahan itu penting sih. Kalau memang nggak konsumsi vitamin secara khusus, buah-buahan di bus aja Lumpro 2 itu udah membantu kebugaran badan kita tentunya. Aku pun juga Lumpro 2, apapun buahnya pasti aku makan, kecuali ada beberapa buah yang memang enggak aku makan sih karena ada alergi dan segala macamnya Lumpro 2. Jadi yaitu kalau enggak minum vitamin pakai buah ya, terus juga di bus dengan mungkin yogurt juga bisa Lumpro 2. Terus apa lagi ya biar nambah fit gitu. Jangan minuman berenergi Lumpro 2, jangan ya, jangan, nanti gulanya itu sama aja banyak juga Lumpro 2. Jadi yaitu mending air putih dan juga buah-buahan, sayur-sayuran ya, makan yang bergizi, makan yang cukup, yang seimbang tentunya. Jangan ini ya, jangan goreng-gorengan terus, nanti serak nggak ding, padahal yang ngasih rekomendasi juga suka gorengan. Nggak, aku udah ngurangin kolom Pro 2 karena ya udah mulai serak-serak gini, kayaknya di stop dulu apa ya, tapi bingung mau makan apa ya kan. Baru jam 6 lebih 31 ngomongin makan nih Lumpro 2. Nah pokoknya itu aja Lumpro 2, disiapin aja semuanya untuk bekal perjalanan kali ini ya. Apalagi diperkirakan berawan, tapi kita nggak tahu, mending disiapin aja. Dan semoga kamu juga tetap sehat selalu, dimudahkan segala perjalanannya di wilayah Tapakuda atau mau berangkat kali ini Lumpro 2. Pokoknya hati-hati di jalan aja, dan jangan lupa apply sunscreen ya.

0: tas gonta ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
1: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
0: Yang bener kamu.
1: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lintas ya, tapi di Jember Kota nomor 22 kita mulai aja dari depan LPP RRI Jember nih yang sudah ada penumpukan kendaraan nomor 22. Terus kalau dari perumahan Gunung Batu dan juga Panjajaran masih lancar kok. Kita lanjut ke arah Gledak Kembar. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 yang lumayan panjang juga nih. Untuk ke arah Gledak Kembar nih, dari arah Jalan Legend Suprapto masih terpantau lancar nomor 2. Tapi dari arah Gledak Kembar sendiri atau dari arah Ahmad Yani ini sudah ada penumpukan kendaraan. Terus lanjut ke

arah Jalan Trunojoyo nomor 2 di sini dari pertemuan dari Ahmad Yani dan juga dari Geladak Kembar ya. Ini sudah ada penumpukan kendaraan juga yang lumayan panjang sampai dengan Jalan WR Suprapman nomor 2. Terus kita ke perempatan. Nah, kalau di Jalan Kahar Sidik dan juga Saman Hudi ini masih lancar nomor 2, cuman di ini ya dari arah Jalan Trunojoyo menuju Jalan Hos Cokraminoto ini sudah ada penumpukan kendaraan. Terus so far di Jalan Hos Cokraminoto masih lancar sampai dengan Jalan Gajah Mada nomor 2. Kita lanjut aja ke Mangli, apakah ada penumpukan kendaraan nih? Mumpung ini belum ada pukul 7 ya, pukul 7 belum ada nomor 2, masih 6 lebih 46 menit juga. Nah, di sini waduh, di Mangli dari Jalan Oto Iskandar, terus dari arah Jalan Gajah Mada juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Kita balik arah lagi ke arah alun-alun ya nomor 2. Nah. Kalau ke arah alun-alun nomor 2 di Jalan Sultan Agung masih lancar semuanya. Di Jalan Sudarman juga masih lancar, RA Kartini masih lancar. Terus Jalan Ahmad Yani juga masih lancar nomor 2. Terus di Jalan PP Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 ya, di sini dari kedua arahnya sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Terus kita beralih ke area kampus nih, yaitu di Bundaran Mastrip nomor 2. Kalau dari arah Danau Toba, Jalan Mastrip dan juga Jalan Kalimantan masih lancar, tapi di Jalan Mastrip menuju PP Sudirman ini sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan signifikan nomor 2 seperti biasa ya. Karena jam berangkat kantor juga, berangkat sekolah juga, so far Kalimantan juga masih lancar. Kita ke Bundaran DPRD untuk ada penumpukan kendaraan di wilayah bundarannya aja nomor 2 karena peralihan arus ya. Terus di Jalan Bengawan Solo masih lancar, Jalan Jawa juga masih lancar, Sumatera juga masih lancar nomor 2. Pertigaan Jawa apakah ya juga masih lancar untungnya. Terus di perempatan Jetos kita cek nomor 2. Nah, kalau dari arah Jalan Tidar sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2, tapi dari Riau, Mastrip dan juga Kaliurang masih lancar aja. Nah, itu tadi ya laporan mulu. Info lalu lintas nomor 2 di sekitaran wilayah Kota Palkuda sih di pikiran aku. Wilayah Jember Kota yang nomor 2 buat kamu yang mau persiapan berangkat, entah itu berangkat kerja, berangkat nganterin anak-anak sekolah atau adik-adik kamu untuk sekolah ya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas nomor 2. Terus juga jangan lupa surat-surat kendaraannya disiapin, helmnya juga dipakai, seatbeltnya dipakai, ya bensinnya diisi ya, takutnya di pertengahan jalan macet, habis bensinnya ya kan. Terus sesuai dari info lalu lintas tadi, mungkin kamu bisa cari jalan yang lebih nyaman untuk menuju tujuanmu pada pagi hari ini nomor 2, bisa lewat-lewat jalan-jalan tikus ya. Terus juga ya itu tadi nomor 2, patuhi aturan lalu lintas karena sekarang kamera e-tilang ini udah banyak banget di Jember nomor 2. Apalagi di jalan-jalan besar. Jadi hati-hati aja, tertib ya. Terus hormati pengendara lainnya di jalan nomor 2, jangan sampai kamu ngerokok atau ngerugiin pengendara lainnya. Dan harap bersabar di wilayah-wilayah yang memang rentan macet dan juga rentan banyak kecelakaan nomor 2. Jadi tetap hati-hati ya nomor 2, semoga diberi kemudahan dan juga kelancaran kamu menuju tempat tujuan kamu pada pagi hari ini dan juga sampai nanti pulang kembali ke rumah tentunya.

0: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.